0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan solat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah solat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladhi anzala al-'ayda diyafatal anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu bi hijrihi lil malikil alam. Ayyuhal alimina wal ahdati rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahu al-'azim. Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan. Mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu perahu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari? Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah, Pak. Lalu profesor itu mengimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah, Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada Profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang. Keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu, namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa, hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden, dan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting, dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
2: Sudah pendengar sebangsa dan setanah air.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma gufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat. Allahumma asli ahwalana fitna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma jal baldatana hadihi baldatan aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, al-adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Walazikullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi, rezekinya sempit maupun di saat rezekinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
4: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah Muhammad Rizky Suhanda yang sudah melaporkan langsung laporan pandangan mata dari pelaksanaan sholat Idul Adha dari Masjid Istiqlal Jakarta. Dan dalam khutbah yang sudah disampaikan oleh khatib ya, bahwa esensi Idul Adha, arti dari Idul Adha, semoga pengorbanan Nabi Ismail yang rela berkorban demi mendapatkan ridho dan hidayah, namun kemudian pengorbanannya tergantikan oleh hewan sembelihan, itu memberikan makna besar bagi kita semuanya dimanapun kita berada di seluruh tanah air, bahwa esensi dari Idul Adha itu sendiri bagaimana kita rela berkorban untuk kemaslahatan orang banyak. Baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 9:36 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Jayapura, dan kami yang bertugas, saya Mbak Ida dan juga rekan Rivaldi Lawana, tetapi juga ada ditemani oleh rekan kami di program 2, ada Bung Heinren Sumbre dan juga ada Jane Sopakua, dan seluruh kru yang bertugas di pemancar Skyland, pemancar Ivar Gunung Sentani, bahkan dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami, juga memberikan spirit semangat untuk Anda dalam menikmati suasana libur berkaitan dengan tanggal merah, tetapi berkaitan juga dengan perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dengan frekuensi kesayangan kita 96, 97,6, 93,55 MHz. Dan untuk Anda yang ada di seantero tanah Papua, Anda juga bisa memantau siaran kami lewat 1053 kHz AM. Tetap setia bersama kami pendengar di sini di program 1 Radio Republik Indonesia, dan kami ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.

0: Saudara pendengar, telah kami sempurnakan kebersamaan kita dalam nuansa ibadah sholat Idul Adha, bahkan perayaan Idul Adha yang sampai saat ini masih terus berlangsung hingga malam nanti dengan aktivitas bersilaturahmi bagi Anda yang merayakan. Baik pendengar, kita jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur dalam Kumandang Indonesia Raya.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 10 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur. Kita menikmati suasana siang, ya pagi menjelang siang karena cuaca juga sudah mulai panas ya untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Temani diriku yang hampa tanpa cinta. Suasana hikmat warnai pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal Jakarta dan tulisan ini dirilis oleh Anissa Putri Hania. Dari rri.co.id Jakarta, ribuan umat muslim menunaikan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal pagi ini, dan ibadah berlangsung hikmat sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka turut hadir melaksanakan sholat Idul Adha bersama masyarakat di Masjid Istiqlal. Menteri Agama Nasaruddin Umar yang juga imam besar Masjid Istiqlal ikut mengikuti jalannya ibadah tersebut.

Saudara pendengar, pelaksanaan sholat Idul Adha dan bertindak sebagai khatib ya, Profesor Hamdan Johannes selaku Rektor UIAN Alauddin Makassar. Dan dalam khotbahnya disampaikan mengusung tema meneguhkan spirit kurban untuk merawat keindahan alam serta nilai kemanusiaan.

Saudara masih dari rri.co.id Jakarta, di mana masyarakat Indonesia pada hari Rabu 27 Mei 2026 tengah merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. BMKG memperkirakan cuaca di Indonesia umumnya dinominasi oleh kondisi hujan ringan serta hujan lebat. Pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah, BMKG mengungkapkan potensi hujan sepekan di Indonesia mulai periode 2026, periode 26 sampai 28 Mei 2026 hingga 29 Mei sampai 1 Juni. Ada peningkatan hujan dengan intensitas sedang terjadi di daerah Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, dan Banten. Disusul Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Timur Selatan, dan Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan juga Papua serta Papua Selatan. Hujan dengan intensitas lebat disertai kilat petir dan angin kencang, BMKG menuturkan juga terjadi di Indonesia dengan kategori siaga, yaitu hujan lebat sangat lebat terjadi di Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk angin kencang melanda di daerah Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Barat. Sedangkan untuk Papua sendiri, pendengar, diperkirakan ya dari BMKG wilayah 5 Jayapura, cuaca di sepanjang beberapa hari terakhir ini sangat bersahabat. Kalaupun hujan ya, pasti hujannya juga tidak terlalu merepotkan kita semuanya. Katanya hanya sekedar untuk membasahi bumi Papua yang kita cintai bersama. Oke, pendengar amburadul dari miliknya Ruth Sahanaya menemani kebersamaan kita untuk Anda yang sedang OTW, baru saja bertamu, atau baru saja menikmati opor ayam. Dari malam deh, saya rindu mau menikmati opor ayam. Siapa yang open house?

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kanidudara tetap
0: RRI Radio.

Saudara pendengar, sudah pukul 10 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memfasilitasi pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bagi tahanan muslim di rumah tahanan cabang KPK. Pelaksanaan sholat id berlangsung di Masjid Al-Ikhlas Gedung Putih KPK pada hari Rabu 27 Mei 2026. Fasilitas tersebut diberikan sebagai bentuk pemenuhan hak dasar tahanan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya menjelaskan bahwa fasilitas ini sebagai wujud pemenuhan hak-hak dasar para tahanan termasuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Terdapat 62 tahanan yang berada di rutan cabang KPK Gedung Merah Putih dan Gedung C. Dari jumlah tersebut sebanyak 52 tahanan beragama Islam dan melaksanakan sholat Idul Adha. Dan setelah itu, saudara pendengar, KPK juga menjadwalkan kunjungan keluarga serta kerabat setelah ibadah sholat Idul Adha berlangsung. Semuanya ini bertujuan karena KPK memandang pemenuhan hak beribadah merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi serta pembinaan bagi para tahanan selama menjalani proses hukum. Yeah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Ya, saudara perkara, pesta Piala Dunia sesaat lagi akan kita ikuti bersama, tepatnya tanggal 11 Juni ya, sampai bulan Juli, cukup panjang ya. Jadi sudah bisa prediksi nih nanti akan melaju kemana nih ya, akan mendapatkan satu prestasi negara mana ya, yang memang betul-betul menjadi idola Anda ya. Baik saudara pendengar, di saat ini sudah 36 menit berlalu dari pukul 10 pagi. Ya, Mbak Dea masih tetap setia, Mbak Ida masih tetap setia menemani Anda sampai jelang pukul 11 siang. Nanti ada Mbak Cantik, Mbak Rahma akan menyapa Anda kembali sampai pukul 18 malam nanti. Saudara pendengar masih dari rri.co.id Jakarta, ini informasi-informasi nasional ya. Anda juga bisa berkunjung ke portal kami di rri.co.id per tiap daerah, misalnya Jayapura, Wamena, Serui, Nabire, dan Bovendigul, bahkan juga di Bandung, di Yogyakarta, tinggal ketik rri.co.id Jakarta, rri.co.id Jayapura, dan seterusnya. Nah, saudara pendengar, untuk berita-berita nasional, Hari Raya Idul Adha memperingati diperingati oleh umat Islam 10 Zulhijjah dan jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Saudara, pada momen ini masyarakat ramai menggunakan Twibbon Idul Adha. Saya tadi sempat baca apa sih Twibbon, setelah saya buka, oh ternyata Twibbon itu background ya, yang biasa ada foto kita di tengah-tengah, kemudian backgroundnya itu ada latar belakang Idul Adha, Idul Fitri dan lain sebagainya, sesuai dengan tema yang kita rayakan hari itu. Kemudian foto kita di bagian tengah, ada gambaran kan? Ya, foto kita di bagian tengah, kemudian di bagian belakangnya, di background foto kita itu berlatar belakang Selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Kemudian ada juga kata-kata indahnya, semoga Idul Adha membawa keberkahan, keikhlasan, dan apalagi kasih sayang untuk semua umat manusia. Nah, itu ada ucapan-ucapan, itu namanya Twibbonize. Nah, saudara pendengar, pada momen Idul Adha, penggunaan Twibbon Idul Adha menjadi salah satu cara masyarakat memeriahkan hari raya kurban secara digital. Kan dikirim-kirim ya di Instagram, di Facebook, di WA ya. Twibbon juga kerap dibagikan ya, itu dia, melalui WhatsApp, Instagram, Facebook dan media sosial lainnya. Saudara pendengar, beragam desain Twibbon Idul Adha kini tersedia secara gratis dengan nuansa islami dan tampilan estetik. Desain ini memadukan ilustrasi masjid, hewan kurban, serta ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha. Masyarakat dapat memilih sendiri desain Twibbon sesuai dengan kebutuhan untuk dibagikan bersama keluarga, sahabat, serta rekan kerja. Selain menjadi bentuk perayaan, penggunaan Twibbon juga mampu mempererat silaturahmi secara daring saat hari raya dilaksanakan. Kalau dari berita yang diturunkan ya, itu banyak Twibbon yang gratis ya. Jadi coba saja mencari. Dengan cara penggunaan Twibbon Idul Adha dapat dilakukan dengan langkah sederhana. Pilih link Twibbon Idul Adha yang diinginkan pada situs penyedia Twibbon. Klik tombol pilih foto, unggah foto Anda dari galeri ponsel maupun komputer. Atur posisi agar sesuai dengan bingkai Twibbon yang disediakan. Setelah selesai, klik unduh dan download untuk menyimpan hasil Twibbon. Dan Twibbon yang sudah tersimpan bisa langsung dibagikan di media sosial dan aplikasi pesan singkat.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah 7 menit lagi kebersamaan kita menuju ke pukul 11 siang. Dan kalau Anda menyimak berita yang tadi pagi kami hadirkan serta berita-berita yang ada di berbagai media, baik secara lokal maupun nasional, Anda pasti mendengarkan jenis sapi Limousin. Tetapi ada beberapa jenis sapi bantuan Presiden Prabowo pada Idul Adha 2026. Berita tersebut pendengar ditulis oleh Afriani Respati dan dilansir pada portal rri.co.id Jakarta. Presiden Prabowo Subianto saudara menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah ke berbagai daerah di Indonesia. Hewan kurban tersebut terdiri dari sejumlah jenis sapi unggul dengan bobot besar dan kualitas premium. Jenis sapi kurban presiden dipilih dari berbagai peternakan di Indonesia sesuai dengan standar bobot antara 800 kg sampai 1,3 ton. Selain memenuhi syarat kurban, sapi-sapi tersebut dikenal memiliki kualitas daging dan daya tahan tubuh yang baik. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan, sapi kurban presiden didistribusikan ke pemerintah daerah, ke ponpes, bahkan lembaga sosial di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ada sapi Limousin, ada sapi Simmental, jenis sapi yang didatangkan dari Swiss Flag Wis asal Swiss. Perpaduan bulu kemerahan bercorak putih pada bagian tubuh. Sapi Simmental terkenal bertubuh panjang tinggi dan memiliki bobot besar. Kemudian selain Limousin dan Simmental, sapi Ongole, presiden juga memilih sapi Ongole atau peranakan Ongole sebagai hewan kurban. Sapi tersebut dikembangkan di Nusa Tenggara Timur dan Jawa. Sapi Ongole memiliki ciri tubuh punuk di bagian bahu serta warna putih keabu-abuan, dan jenis sapi ini dikenal tahan panas dan mampu beradaptasi di daerah-daerah tropis. Selain sapi Ongole, saudara pendengar, ada sapi Brangus. Sapi Brangus termasuk daftar sapi kurban yang merupakan persilangan antara Brahman dan Aberdeen Angus. Sapi Brangus memiliki warna hitam dengan tubuh padat dan kaki kokoh. Jenis ini dikenal tahan cuaca panas serta memiliki kualitas daging yang tinggi. Nah, saudara pendengar, salah satu sapi Brangus pilihan presiden berasal dari kota Tangerang dengan bobot 1,3 ton. Sapi tersebut diberi nama Sambo oleh peternaknya. Nah, saudara pendengar, pemerintah berharap penyaluran sapi kurban presiden dapat membantu masyarakat merayakan Idul Adha dengan penuh kebersamaan. Selain itu, pembelian sapi dari peternak daerah juga diharapkan mendukung perekonomian peternakan lokal di berbagai wilayah di Indonesia. Baik, saudara pendengar, demikianlah satu informasi terakhir yang saya persembahkan untuk Anda. Nanti Anda akan ditemani oleh rekan Rahma dengan suara yang berbeda, dengan ciri khas juga yang berbeda, dan keramaiannya yang juga asik banget untuk menyemarakkan suasana silaturahmi untuk kebersamaan kita hingga sore hari nanti, hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saya mau pamit undur diri dari pendengaran Anda untuk kebersamaan kita yang sudah berlangsung dari pukul 5 tadi pagi sampai saat ini. Nanti kalau Mbak Rahma tiba, baru deh kita komunikasi lagi ya. Baik, pendengar, terima kasih. Selamat menikmati aktivitas silaturahmi. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup yang bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus. Seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, masih dengan satu persembahan lagu yang masih mengalun merdu di ruang dengar Anda dari punyanya Padi Mahadewi, menemani Anda yang lagi menikmati suasana santai siang hari ini di momen hari libur, momen perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Selamat siang, salam jumpa kembali. Saya Rahma, pendengar di sini yang selanjutnya bertugas menemani Anda selepas rekan saya Ida Susilowati yang sudah menemani Anda bertugas dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur hingga pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Selanjutnya dengan rangkaian program-program siaran kami menemani Anda edisi siar hari ini, hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Kami temani Anda sampai nanti tugas kami selesai hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur, pendengar, atau sampai jam 6 sore nanti. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Makan spesialnya hari ini pasti menunya daging ayam atau apa ya, opor ayam, coto ayam, soto ayam, ya apapun itu, selamat menikmati hidangan istimewa bersama keluarga tercinta. Atau Anda yang terlibat dalam panitia Hari Raya Kurban, mungkin siang hari ini lagi sibuk di beberapa masjid yang ada di kota Jayapura dan sekitarnya, selamat siang saja untuk semuanya yang lagi jalani proses penyembelihan hewan kurban hari ini. Para ibu-ibu majelis taklim juga yang katanya lagi bantu iris-iris daging ini, Mbak Rahma, siap nanti disalurkan untuk saudara-saudara kita agar bisa penuh sukacita merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selamat siang saja untuk semuanya, semoga proses penyembelihan hewan kurbannya lancar, disalurkannya juga tepat sasaran. Kami temani Anda kini dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama. Boleh nelpon ke sini ke line telepon kami di 0967536386. Mbak Rahma tunggu sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: das anders!
1: Jika terjadi bencana alam, kebakaran atau keadaan darurat, jangan panik. Perhatikan tanda jalur evakuasi.
2: Jalur evakuasi? Apa itu?
1: Jalur evakuasi adalah tanda atau peta yang menunjukkan kawasan aman, yaitu untuk menyelamatkan penduduk, pekerja atau karyawan yang berada dalam bangunan ketika terjadi insiden berbahaya.
2: Oh, begitu. Baru tanda atau peta jalur evakuasi itu ada di mana?
1: Umumnya ditempatkan di tembok, di dinding atau pada langit-langit gedung serta papan peringatan bencana pada setiap bangunan.
2: Oh, yang gambar panah warna hijau itu kah?
1: Ya, betul. Jadi, ikuti arahannya. Karena fungsi peta jalur evakuasi membantu meminimalisasi resiko salah arah ketika kita berusaha menyelamatkan diri dan mencegah terjadinya cedera serta kerusakan aset hingga kerugian materi.
2: Kalau begitu, sekarang kita lari ke arah sana.
3: Untuk apa lari? Kan tidak ada bencana toh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di sini dengan persembahan lagu-lagu hiburan pilihan menemani suasana siang hari Anda di hari ini ya, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Yang mau bergabung silahkan coba kami buka line telepon kami di 0967536386 sambil jalan-jalan bersilaturahmi ke rumah keluarga, mungkin sambil pantau-pantau juga arus lalu lintas yang Anda temui, beberapa ruas-ruas jalan dan juga mungkin yang sempat Anda lewati bisa memberikan informasi juga, oh kondisi arus lalu lintasnya hari ini seperti ini, agak sedikit sunyi Mbak Rahma, boleh ya. Atau berbagi cerita menu yang tengah disantap bersama keluarga saat ini, menunya apa? Silahkan boleh berbagi cerita bersama kami di sini di line telepon kami di 0967536386. Mbak Irma, selamat siang. Yang sudah menikmati apa tadi ya, opor ya kan? Sama buras, ih jadi tambah semangat katanya. Oke deh, Anda yang lain boleh bergabung, yang sambil monit juga siang hari ini, sambil menikmati hidangan santap siangnya, sambil pergi peta ya, alias pegang tangan mungkin. Silahkan kami tunggu di line telepon kami di 0967536386. Halo, selamat siang Mak Sioma.
1: Selamat siang Mas Yoma.
0: Selamat siang juga. Iya, betul.
1: Dengan Bu Ani di Perumnas 4.
0: Ibu Ani di Perumnas 4. Apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sibuk apa hari ini?
1: Sibuk di masjid tadi kurban.
0: Oh iya, berapa di masjidnya Ibu Ani, berapa sapi dan kambingnya?
1: 16 kambing, sapi.
0: Oh, 16 sapi.
1: Empat ekor kambing.
0: Oh, itu di masjid mana, Ibu?
1: Masjid Jamiatul Muslimin.
0: Oh iya, Masjid Jamiatul Muslimin Perumnas 4 ya. Wih, yang, banyak ya.
1: Yang 2 ekor sumbangan dari Bapak Gubernur 1, sumbangan dari Pak Wali Kota 1.
0: Sapi jadi dari
1: 14 itu dari jamaah, yang 2 dari Pak
0: Gubernur sama Pak Wali Kota. Oh, Wali Kota. Jadi total jadi 16 sapi dan 4 ekor kambing. Semuanya sudah disembelih hari ini atau bertahap ini, Ibu Ani?
1: Insya Allah hari ini, kita selalu satu hari harus selesai.
0: Oh, harus selesai juga semuanya hari ini. Iya. Oke.
1: Okay. Iya. Supaya jamaah juga akan puas toh. Terima langsung bisa dipakai untuk besok dia mau masak apa.
0: Betul.
1: Atau mau berbagi dengan keluarga. Karena besok hari tasrik, itu kita boleh membagi daging kurban kita kepada keluarga yang tidak berkurban.
0: Oh iya, jadi insya Allah satu hari ini dituntaskan semua. Selesai. Ya penyembelihannya ya,
1: diselesaikan semua, kita biasa begitu. Tiap tahun kita biar sapinya 15, 16 selalu habis hari ini.
0: Wow, berarti ini semuanya harus kompak ini, kerjasama ini.
1: Iya, tentu dong.
0: Iya,
1: tentu kita kompak.
0: Iya, dibagi ya ke jadi, masyarakat.
1: Iya, jadi ada, kita kan ada blok A, B, C, D, H, I, F, G.
0: Wih, semuanya punya tanggung jawab masing-masing pasti ya.
1: Iya.
0: Dikoordinir masing-masing ya. Wih.
1: Iya, masing-masing punya koordinir. Jadi mereka yang nanti jalan bagi. Alhamdulillah saya punya tadi sudah diantar.
0: Waduh, okay. Luar biasa ini. Tinggal diolah saja berarti ya.
1: Iya. Nggak, besok kita mungkin rencana mau bikin sate atau mau bikin
0: rendang.
1: Kondro.
0: Oh, kondro, oke. Okay.
1: Bikin coto, karena kan dikasih juga ada tulang, ada jeroannya, ada hati, ada ada daging.
0: Jadi disesuaikan ya, ini cocoknya untuk bikin ini cocoknya untuk bikin itu, ya kan? Betul. Wih, mantap. Wih, luar
1: kalau
0: biasa.
1: Kalau maksimumnya hari ini, saya tadi, kemarin saya sudah masak buras dan rendang. Jadi tadi kita makan rendang sama buras.
0: Wow.
1: Dengan sup
0: habis kacang merah. Habis pulang sholat langsung ya.
1: Langsung makan.
0: Langsung
1: juga puasa kan.
0: Betul, isi tenaga dulu baru siap. Aduh, ya bantu-bantu di masjid.
1: Bantu-bantu tadi ini kan pulang dulu sholat
0: istirahat sholat dulu.
1: Makan baru kembali.
0: Lanjut lagi. Aduh, semangat sehat selalu berkah untuk semuanya di sana. sana. Amin.
1: Terima kasih, Mbak Rahma.
0: Iya, sama-sama.
1: Selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih. Siang. Terima kasih Bu Ani yang sudah bergabung dari Perumnas 4 ya, untuk semuanya juga yang lagi bersantai siang hari ini. Selamat siang. Istirahat sebentar Mbak Rahma, kita break jeda untuk sholat zuhur, baru nanti lanjut lagi. Kita akan sembeli hewan kurbannya, semuanya harus selesai hari ini. Wow, luar biasa. Kadang mungkin terasa lelah, tapi disitulah seninya kebahagiaan yang bisa kita rasakan ketika kita bisa berbagi bersama orang-orang yang memang juga sangat membutuhkan ya. Ada 16 ekor sapi. Wow, luar biasa. 14 atau 16 ya? 16 ya, 14-nya dari masyarakat sekitar, ditambah 2 dari gubernur dan juga dari wali kota, jadi totalnya 16 ekor sapi, dan untuk kambingnya 4 ekor kambing ya, semuanya yang ada di Masjid Jamiatul Muslimin di Perumnas 4 Padang Bulan. Selamat siang untuk semuanya. Semangat untuk proses penyembelihan hewan kurbannya hari ini. Berkah untuk semua lelah hari ini yang dirasakan. Siap nanti dibagikan daging kurbannya kepada orang-orang yang juga sangat membutuhkan ya. Biar kita semuanya bisa merayakan Hari Raya Idul Adha dengan penuh sukacita dan dengan penuh kebersamaan. Terima kasih Bu Ani yang sudah bergabung. Di belakangnya Ibu Ani, silahkan kami terima lagi di line telepon kami di 0967536386 yang mau share juga suasana perayaan Idul Adha di tempat Anda saat ini, boleh berbagi juga cerita bersama kami di sini, atau seperti tadi Bu Ani ya, berbagi cerita di masjidnya ini untuk tahun ini ada berapa banyak jumlah hewan kurban, juga boleh berbagi seperti Bu Ani yang sudah sampaikan tadi ya. Silahkan kami tunggu lagi di line telepon kami di 0967536386. Halo, selamat siang Mak Syama. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Mak Syoma. Halo, halo. Halo.
2: Halo, halo. Iya, selamat siang Kak.
0: Selamat siang, dengan siapa ini?
2: Dengan Aco ini.
0: Dengan?
2: Aco.
0: Kakak Aco?
2: Iya.
0: Oh, Kakak Aco di mana posisi?
2: Di jantung kota.
0: Oke, di jantung kota.
2: Selamat makan siang.
0: Iya. Dengan Kakak Rahma di sini.
2: Selamat siang selalu. Ya.
0: Amin, terima kasih Kakak juga, sehat selalu. Lagunya sudah disiapin.
2: Oh, sudah.
0: Iya. Kakak Aco sudah makan siang hari ini?
2: Baru selesai.
0: Oh, baru selesai. Makan apa hari ini?
2: Makan ikan dengan sayur.
0: Oh, yes. Enak ya.
2: Sekarang lagi minum kopi.
0: Oh, habis makan terus minum kopi. Nikmat. Aduh. Betul.
2: Begitu,
0: iya. Tidak jalan-jalan hari libur? Oke, sore-sore sedikit ya. Memang lagi panas-panas ya siang hari ini ya. Oke lah, yang penting sudah makan, lagi santai menikmati kopi siang hari ini. Sehat selalu untuk semuanya juga di sana.
2: Iya.
0: Iya. Terima kasih yang sudah bergabung. Maaf kalau Kakak Rahma salah sebut nama. Tapi tadi sependengarannya Kakak Rahma, Kakak Aco ya, betul ya. Mudah-mudahan tidak salah ya. Terima kasih Kakak Aco di jantung kota yang sudah bergabung, sudah menikmati hidangan santap siang. Tidak jalan-jalan kah momen hari libur? Nanti tunggu sore saja. Kakak Rahma, iya ya, panas ya siang hari ini. Tetapi terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini, dan selamat merayakan momen Idul Adha bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, yang pasti mengajarkan momen peringatan Hari Raya Idul Adha ini tentang bagaimana kita harus ikhlas, ya kan? Bagaimana kita harus rela berkorban, dan yang terpenting juga mengajarkan kita akan kepedulian terhadap sesama. Jadi penyembelihan hewan kurban biasanya juga dilakukan bersamaan dengan selesainya ibadah sholat Idul Adha. Biasanya jeda berapa jam baru deh ya langsung di semua-semua masjid, ya kan, ini melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ada jeda sebentar, ada istirahat sebentar beberapa jam, kemudian akan dilanjutkan kembali, dan sebisa mungkin biasanya juga dilakukan penyembelihan hewan kurbannya ini sehari ini saja ya. Kalaupun ada yang mungkin dilakukan di hari esok, lusa, semoga tidak mengurangi semangat kita berbagi kepada sesama. Di ujung telepon kami tunggu lagi yang mau bergabung, silahkan di line telepon kami di 0967536386. Masih menemani Anda dalam ajang Maxioma makan siang, ngobrol bersama di suasana siang hari ini, yang sementara juga lagi bersilaturahmi tentu di tengah-tengah kesibukan Anda. Momen perayaan Idul Adha juga menjadi momen untuk mempererat hubungan keluarga, ada kebersamaan dengan semua kerabat, tetangga, ya, dengan sesama di lingkungan Anda. Semoga kehangatan tersebut senantiasa tercipta ketika bersama-sama juga, misalnya seperti ibu-ibu majelis taklim yang menyiapkan kurban berbagi kepada sesama, ya, ini momen yang sangat luar biasa. Pastinya semangat berkurbannya menjadikan hati kita juga semakin lapang, memperkuat juga rasa empati kita, dan menumbuhkan juga rasa keikhlasan kita, ya, sehingga kita bisa terus berbagi kepada sesama. Di ujung telepon kami terima lagi di line telepon kami di 0967536386. Halo, selamat siang Maxioma.
3: Maxioma makan siang.
0: Ngobrol bersama Kakak Irfan. Iya, selamat siang.
3: Iya, selamat siang.
0: Siang. Posisi?
3: Iya, karena libur jadi di rumah.
0: Di rumah. Memanfaatkan libur ya, di rumah saja ya.
3: Iya.
0: Berarti pilihan pilihan makannya lebih ini nih.
3: Ada.
0: Lebih lebih bervariasi ada. Ya.
3: Tidak juga.
0: Tidak juga.
3: Ada, apa itu?
0: Apa?
3: Pecel juga.
0: Hah?
3: Pecel enggak?
0: Oh, pecel
3: sama bakwan, kebakwan dengan tempe goreng tepung itu.
0: Oh, yes, enak ya.
3: Yang lain kayaknya lebih enak gitu. Momennya tuh.
0: Belum dapat daging kurban nih.
3: Tidak ada yang kasih kupon berapa?
0: Belum ada. Mudah-mudahan nanti setelah ini ya kita dapat kupon ya. Lumayan kan? Jadi tahan-tahan, lumayan. Tahan-tahan dulu yang ada.
3: Ada. Teman juga kan yang bilang, saya juga tanya-tanya. Ada nggak dapat satu kan?
0: Iya.
3: Oh, nanti kita lihat kan ya. Dapat toh?
0: Bisa toh bikin sate. Yang sekarang makan nasi pecel dulu.
3: Iya, sekarang tahan-tahan dengan itu.
0: Oh,
3: rencana juga kan, mungkin cuma mau kunjungan ke teman kerja aja sore kan.
0: Iya, jadi bisa tuh ya. Nanti setelah dapat kupon baru diolah lagi sendiri.
3: Itu kalau diolah sendiri itu nanti ya, untuk berapa hari ke depan.
0: Oh iya,
3: itu.
0: Oh iya, betul ya.
3: Enggak langsung satu kali jadi.
0: Tidak langsung sekali jadi, betul. Enggak apa-apa, dinikmati dulu yang sekarang.
3: Itu lagi baru.
0: Wis, mantap lah nasi pecel. Wis. Nikmat itu. Kayaknya di tengah gempuran daging-daging, iya kan, menjadi pilihan yang sesuatu banget.
3: Itu lagi Marma.
0: Betul. Sangat nikmat.
3: Iya. Buat ini apa, semuanya umat muslim yang merayakan hari raya.
0: Iya.
3: Semoga ada kebahagiaan hari ini. Kita merayakan Idul Adha terus pendengar setia, fans dimanapun berada, kompak hormat selalu. Iya. Oh iya, buat itu
0: siapa?
3: Jadi Veronica. Jadi sudah ganti nama Veronica kan?
0: Sudah ganti nama, Dede Veronica sekarang, bukan Yolanda lagi.
3: Oh iya, saya mau request lagu tapi ini bukan request lagu je. Request siapa lagu dulu tuh? Kangen,
0: Veronica,
3: kangen.
0: Veronica, oh lagunya siapa?
3: kangen. Ini apa? Yolanda kan?
0: Iya. Disesuaikan saja ya dengan suasana hari ini ya. Sip lah.
3: Oke, Mbak Rama, untuk saat ini itu dulu.
0: Oke.
3: Nanti sebentar kalau bisa masuk.
0: Oke, ditunggu.
3: Kalau bisa, soalnya kemarin saya sore saya nggak bisa jadi.
0: Iya ya.
3: Masuk tapi nggak bisa.
0: Padahal Dede Yolanda.
3: Ada lama diangkat Mbak Rama.
0: Iya kan? Ya ampun.
3: Ada saya masuk itu lama tapi pas. Tutup
0: pas ya
3: ampun
0: ya, memang Mbak Rahma nih ya, kacau.
3: Mudah-mudahan sebentar Mbak Rahma bisa angkat, tidak perlu
0: iya,
3: tidak lupa lah.
0: Iya sudah. Sip, pokoknya nanti sedikit berkedip langsung Mbak Rahma angkat di sini.
3: Gas.
0: Aduh, sip lah.
3: Oke,
0: begitu.
3: Mbak Rahma,
0: terima kasih.
3: Kalau gitu saya kembalikan jalurnya. Terima kasih, selamat bertugas.
0: Terima kasih Kakak Ivan yang sudah bergabung. Karena libur jadi di rumah saja ya. Biasanya kalau Kakak Ivan gabung tuh masih cari-cari posisi ya. Mau makan di mana nih Mbak Rahma katanya ya, cari-cari dulu, putar-putar dulu. Tapi sekarang berhubung libur, jadi stay di rumah, menikmati hidangan santap siangnya pecel. Wow, di tengah banyaknya menu daging, pecel jadi pilihan yang ternyata juga sangat dirindukan ya. Biasanya ya, diam-diam dirindukan karena kesini daging, kesitu makannya ayam, kesini kembali lagi daging. Kalau ada yang menyuguhkan pecel, wow pasti laris manis katanya ya. Ada tempe goreng juga nikmat ya, bakwannya juga sebagai pelengkap. Ih, sudah tambah nikmat ya. Terima kasih Kakak Ivan sudah bergabung, sehat selalu. Silahkan penelpon terakhir kami tunggu karena sudah pukul 12:53 waktu Indonesia Timur. Di line telepon kami di 0967536386. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang. Dengan Veronica Pinggir dan Nusantara.
0: Dede Veronica. Kakak Ivan ada tanya itu, Dede Veronica kan sudah ganti nama katanya.
4: Iya, ganti nama di pinggir danau ya.
0: Aduh, bahaya ini ganti nama ini.
4: Iya, makanan Kakak Ivan ini sederhana. Saya terharu sekali.
0: Terharu. Tapi nikmat, enak. Kalau Dede makannya apa hari ini? Dede pasti putus nih. Halo Dede. Dede Veronica, kayaknya putus langsung nih habis ini kalau sudah nggak ada suara. Halo Dede, itu kan? Iya itu. Sudah hafal ya. Langsung tiba-tiba terputus ya. Kenapa? Ya mungkin karena di pinggiran danau jadi harus pintar-pintar cari posisi ya. Mavan juga biasanya gitu ya. Kalau suaranya gagal ini, Mavan bergeser kah gitu kan? Bergeser. Oh iya, gimana Mbak Rahma? Sudah mantap tahan posisi. Oke, Dede terima kembali. Apakah Dede Yolanda, Dede Veronica atau yang lain? Di line telepon 0967536386. Halo, selamat siang. Iya.
4: Veronica
0: comeback.
4: Ini di perjalanan mau ke pasar lagi.
0: Dalam perjalanan.
4: Kakak Ivan.
0: Kakak Ivan di rumah saja.
4: Sekarang di mobil Kakak antar Oma dengan tante mau pulang ke Baena begitu.
0: Oh, tante dalam perjalanan.
4: Tertawa, Oma tertawa. Jangan pindah tempat saja. Kita pindah saja yang sederhana itu lebih baik.
0: Iya, ya. Gitu ya. Jadi kata-kata hari ini itu. Sederhana lebih baik.
4: Iya. Makan bubur kacang hijau saja. Nah ini keluarga juga ada yang muslim, kita mau ke Werep.
0: Oke.
4: Haji Tuti yang rumah putih itu.
0: Jadi mau ke Werep nanti.
4: Iya.
0: Oke.
4: Dan Oma semuanya ada di mobil ini.
0: Hai, salam deh untuk semua.
4: Yulanda jadi supir dulu. Wih. Antar dia harus bayar mahal.
0: Aduh, supirnya mahal ini ya.
4: Iya, Kakak Rahma begitu dulu saja.
0: Oke, hati-hati.
4: Iwan, salam hormat Tuhan memberkati.
0: Amin, amin.
4: Kakak Rahma, salam hormat Tuhan memberkati.
0: Amin, sayang. Terima kasih. Iya, terima kasih Dede Veronica. Iya, ganti nama sekarang. Terima kasih sudah bergabung. Yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Oma, ya, salam sayang selalu juga untuk Oma. Satu penelpon lagi deh, diterima. Yang sudah berkedip, berkedip. Di ujung telepon di 536386. Halo, selamat siang.
5: Maksioma.
0: Maksioma, selamat siang Kakak Dawen.
5: Iya Mbak Rama.
0: Bagaimana hari ini cuaca Kerom dan sekitarnya? Arso 14 ya Kakak Dawen ya.
5: Iya Mbak Rama.
0: Betul.
5: Panas pica nih. Hari.
0: Panas pica sama juga kita di sini nih. Enaknya minum yang dingin-dingin.
5: Aduh, kita lagi di rumah teman jadi.
0: Oh gitu. Oh, berarti makannya di rumah teman juga hari ini.
5: Lagi barapen ini.
0: Oh, lagi barapen. Wis, ada acara besar apa hari ini?
5: Ini teman pu anak yang pertama ada ulang tahun jadi kita barapen.
0: Oh, oke. Sudah di jam berapa itu proses?
5: Jam 11 baru selesai. Jadi lagi tahan-tahan dan jagung bakar nih.
0: Nanti baru ya.
5: Makan nanti baru balas dendam.
0: Iyo, untuk tahan-tahan tuh memang makan jagung dulu cukup. Nanti baru tunggu sedikit lagi. Terlalu lama itu barang jadi.
5: Ayo acaranya jam 1 mulai deh.
0: Oke, tidak lama lagi toh Kakak Dawen.
5: Iya,
0: sip deh untuk semuanya di sana sukses acaranya.
5: Iya merama.
0: Aha.
5: Oke, salam semua untuk yang tadi baru masuk.
0: Iya.
5: Itu siapa?
0: Kakak Ivan.
5: Kakak Ivan, Veronica dan semua sudah.
0: Iya, sip.
5: Terima kasih merama.
0: Sama-sama. Terima kasih juga Kakak Dawen yang sudah bergabung. Ya, siang hari ini lagi barapen kita Kakak Rahma. Jadi acara ini mulai jam 1, sebentar lagi ya. Jadi sementara tahan-tahan dengan jagung dulu. Oke, sudah. Tahan di situ. Terima kasih deh untuk semuanya yang sudah bergabung ya siang hari ini dalam ajang Maksioma makan siang ngobrol bersama yang masih menikmati hidangan spesial perayaan Hari Raya Idul Adha siang hari ini. Selamat menikmati hidangan spesialnya bersama keluarga tercinta, bersama orang-orang terkasih yang lagi dalam perjalanan. Hati-hati di jalan, yang walaupun libur tapi masih harus tetap kerja, semangat ya. Terima kasih, kita jumpa lagi nanti dalam ajang Maksioma di edisi siar selanjutnya, tentunya hanya di Pro 1 RRI Jayapura. Kita selanjutnya jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, pendengar kita akan simak disiarkannya beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga. Kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Sang TTN bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint Etienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint Etienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard Saint Etienne dini hari tadi dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint Etienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungan dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint Etienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki

nol sama. Sayang sekali kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa, kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint Etienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champion. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay,
1: ya,
2: Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Tentu saja Taylor
1: mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Yannick Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
5: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Engket Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencatatkan 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
6: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
5: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
7: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin. Mudah-mudahan bisa menyabet gelar juga.
3: dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup walaupun di All England di BAC kemarin mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya dan mudah-mudahan performnya grafiknya terus naik terus sampai akhir.
5: Perjuangan skuad merah putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Bang Jianle. Bobby Setiabudi melatih Daeva Octavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yaxin. Dari Jakarta, Kalisman Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah. Katakan saja pada mereka.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Firjantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baiklah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi ya Pak, untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan Pak, pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyaklah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur Federate. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu. Jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan ini.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas sudah kita simak beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga, kami relay pukul 13 dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jika Anda ingin meningkatkan kualitas diri dan membuka peluang baru dalam perjalanan karir yang profesional, maka program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua hadir sebagai solusi tepat. Didukung para profesor berpengalaman dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Anda akan dibekali ilmu dan keterampilan terbaik. Bergabunglah bersama program Magister Pendidikan Agama Islam atau Magister Hukum Keluarga Islam. Pendaftaran mulai 6 April sampai 8 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkap, silakan datang ke kampus di Puper Waena, Kota Jayapura atau WA ke nomor 0813-4094-8094. Jadilah bagian dari perubahan menuju Papua yang lebih maju dan berdaya saing. Program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua, melangkah lebih tinggi, membangun negeri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 13.54 waktu Indonesia Timur, dan kita jelang bersama nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan ajang Topi Asli Terang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Satu persembahan lagu kembali dihadirkan dari punyanya Atik Sibi, menemani kebersamaan kami dengan Anda di suasana siang hari ini antara Anyer dan Jakarta.

berpartisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jepara, kanal informasi dan inspirasi, pukul 14.07 waktu Indonesia Timur. Selamat siang, dan kita jumpa lagi dalam gelaran program acara Topi Asli. Terang pilih alunan senandung lagu Indonesia menemani Anda kembali di suasana siang hari ini, edisi hari Rabu, tanggal 27 Mei 2026. Sampai nanti kita jelang bersama pukul 15 waktu Indonesia Timur tentunya, dengan beberapa pilihan lagu yang sudah disiapkan siang hari ini. Ada lagu dari Rosa Tegar, kemudian Katon Bagaskara featuring Ruth Sahanaya, Usah Kau Lara Sendiri, Cinta Pramuria dari Lola Drakel, kemudian Kus Plus dengan lagunya Buat Apa Susah, Pance dengan lagunya Senada Dalam Simfoni, Meriam Belina Nostalgia Biru, Kotak Pelan Saja, kemudian Bruri dengan lagunya Diam Itu Emas, Tiara Andini Janji Setia, dan terakhir dari Titi DJ Bahasa Kalbu. 10 pilihan lagu yang disiapkan dalam ajang Topi Asli, terang pilih alunan senandung lagu Indonesia untuk siang hari ini. Silahkan setiap sesinya diterima satu penelpon dengan satu pilihan lagu langsung diputarkan. Di ujung telepon diterima di 0967 536386. Halo, selamat siang
1: Topi Asli. Selamat siang Pertamax.
0: Pertamax, wis mantap.
1: Iya, itu alon-alon wae itu.
0: Alon-alon wae, iya.
1: Iya.
0: Ojo ke susu ya.
1: Iya, ojo ke susu.
0: Sip.
1: Oke, berapa untuk saat ini saja. Waktunya saya kembalikan. Okay. Terima kasih, selamat bertugas.
0: Yoi, terima kasih Yombex. Nomor Pertamax ya. Yang sudah gabung Kak Ivan, terima kasih. Pilihan lagunya dari Kotak, Pelan-pelan Saja.

0: Lon Alon saja, Lon Alon Wae katanya ya. Satu pilihan lagu sudah dihadirkan dari punyanya Kotak di sesi yang pertama untuk ajang Top yang asli orang pilih halunan senandung lagu Indonesia. Pelan-pelan saja yang mau bergabung karena waktu kita masih cukup panjang ya. Diterima lagi yang sudah menanti di ujung telepon di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Topi asli, selamat siang.
0: Topi asli, selamat siang Kak Gayus.
1: Selamat siang Mbak Rahma.
0: Iya, silahkan. Lagunya siapa ya? Ah?
1: Soprana ya?
0: Ada. Yang sama Katon Bagaskara?
1: Iya, itu mungkin saya juga baru mau ingat lagu pelan-pelan saja. Jadi kalau mungkin cepat-cepat bagus.
0: Iya, jangan pelan-pelan saja. Main pelan toh.
1: Pasti juga sampai tujuan dari dos.
0: Iya.
1: Bukan kotak, dari dos.
0: Aduh. Iya, pelan saja. Nanti kalau kamu cepat-cepat nanti kala-kala Rosi lagi. Itu.
1: Ada
0: iya. Lagunya.
1: Pikir mungkin belum datang, Kak. Saya kembalikan jalur ya.
0: Terima kasih dah Kak Gayus yang sudah bergabung. Iya, pelan-pelan saja. Yang lagi bawa kendaraan juga ya, pelan-pelan saja karena memang arus lalu lintas ini lagi sepi ya karena hari libur. Jadi pelan-pelan saja. Jangan terburu-buru ya karena pasti keluarga menanti di rumah. Doa keluarga juga senantiasa menyertai, jadi pelan-pelan saja bawa kendaraannya. Ini pilihan lagunya langsung dihadirkan.

0: Saudara pendengar, pukul 14 lewat 18 menit waktu Indonesia Timur, menemani Anda kembali masih dalam ajang Topi Asli untuk sesi yang ketiga. Selanjutnya yang mau bergabung kami terima lagi di 0967 536 386. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Topi Asli.
0: Selamat siang Topi Asli, Mama Fani kah?
1: Iya benar, Mbak.
0: Oke, silahkan Mama Fani, mau pilih lagunya siapa?
1: Lagunya
0: ada lagunya Rosa, Tegar, Lola Drakel, Cinta Pramuria, Kus Plus, Buat Apa Susah, Pance, Senada Dalam Simfoni, Meriam Belina, Nostalgia Biru, Bruri, Diam Itu Emas, Tiara Andini, Janji Setia, dan Titi DJ, Bahasa Kalbu.
1: Yang itu Mas.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Sip, diputarkan.
1: Iya, terima kasih.
0: Sama-sama. Iya, terima kasih juga Mama Fani yang sudah bergabung dari Telaga Maya ya. Yang lagi menikmati suasana siang hari ini, lagi bersantai sambil apa ya? Ngelamun mungkin, jangan dong ya. Gak apa-apa sih melamun juga, tetapi sambil terus pantau siaran Pro 1 RRI Jayapura, mungkin ada yang dipikirkan rencana-rencana yang ingin direalisasikan karena liburnya lumayan panjang, jadi sambil nyusun rencana mungkin ya. Jadi selamat siang saja untuk semuanya, semoga lagu-lagu hiburan pilihan yang dihadirkan bisa menjadi teman terbaik Anda. Kini ya dihadirkan pilihan lagu yang dipilih sama Mama Fani dari punyanya Bruri, Diam Itu Emas. Yang mau bergabung boleh kembali nanti dihubungi line telepon kami di 0967 536 386, tetapi selepas yang satu ini.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap di
0: RRI.

0: Saudara pendengar, sudah pukul 14:26 waktu Indonesia Timur dan masih dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Halunan Senandung Lagu Indonesia. Pilihan lagunya masih ada dari Rosa, Tegar, kemudian Loa Drakel, Cinta Pramuria, Kus Plus, Buat Apa Susah, Pance, Senada Dalam Simfoni, Meriam Belina, Nostalgia Biru, Tiara Andini, Janji Setia, dan juga Titi DJ dengan lagunya Bahasa Kalbu. Diterima kembali yang sudah menunggu di ujung telepon. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Shalom.
0: Shalom, selamat siang.
1: Ya, dari Mas Chris, Arso 3.
0: Oh, dari?
1: Arso 3.
0: Dari mana, Mas?
1: Arso 3, Kirom.
0: Namanya?
1: Mas Chris.
0: Oke, Mas Chris dari Arso 3, Kirom. Silahkan, Mas Chris.
1: Ya, saya pilih lagunya Meriam Belina.
0: Oke, sip.
1: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama. Iya, terima kasih Mas Chris yang sudah bergabung dari Arso 3.

0: Saudara pendengar, masih dalam ajang Top Asli Torang Pilih Halunan Senandung Lagu Indonesia. Untuk sesi selanjutnya, pilihan lagu berikutnya, dan untuk penelpon yang sudah menanti di ujung telepon, kita terima lagi. Halo, selamat siang
1: Topi Asli, selamat siang Kak Rahma dengan Cecil.
0: Silahkan Cecil.
1: Titi DJ.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih juga Cecil sudah bergabung. Kebersamaan kita sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Masih cukuplah ya waktu kita dengan beberapa pilihan lagu juga yang masih tersisa. Tetapi kami akan terima kembali Anda yang mau bergabung selepas satu pilihan lagu dari punyanya Titi Dwi Jayanti atau Titi DJ. Lagunya kali ini yang masuk dalam daftar playlist, yaitu judul lagunya Bahasa Kalbu.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak pernah padam.

0: Saudara pendengar, sudah 38 menit kita tinggalkan dari pukul 14. Masih dalam ajang Topi Asli, Torang Pilih Halunan Senandung Lagu Indonesia. Pilihan lagu selanjutnya di sesi berikutnya kita terima lagi di ujung telepon. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Siang Kakak Dawen.
1: Ya, stopnya lagi sisa berapa nih Mbak Rama?
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Nah, yang kelima sudah.
0: Yang kelima? Oke, okay, yeah. Sip.
1: Makasih Mbak Rama.
0: Sama-sama, terima kasih selalu Kakak Dawen yang senantiasa bergabung. Sudah makan berat pasti ya. Pilihan lagunya yang nomor 5 katanya, penyanyi Tiara Andini, Janji Setia.

0: Saudara pendengar, janji setianya Tiara Andini sudah kami hantarkan ke ruang dengar Anda, dan informasi waktu di studio kami saat ini sudah menunjukkan pukul 14 lewat 42 menit waktu Indonesia Timur. Di sisa waktu kebersamaan kami dengan Anda dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Halunan Senandung Lagu Indonesia, berarti sisa 4 lagu lagi yang masih ada di daftar playlist kami. Ada lagu dari Rosa Tegar, Lola Drakel, Cinta Pramuria, Kus Plus, Buat Apa Susah, dan lagu dari Pance, Senada Dalam Simfoni. Diterima lagi di ujung telepon. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kakak Rahma.
0: Siang.
1: Pancepon dan
0: Pancepon aja. Gaya.
1: Ini kami minta Pance.
0: Oke. Dikasih.
1: Makasih,
0: iya, sama-sama sayang. Terima kasih Dede Veronica yang sudah gabung. Minta lagunya Pance, dikasih dong ya, pasti. Terima kasih Dede. Salam kompakan selalu.

0: Saudara mendengar pukul 14.47 menit waktu Indonesia Timur, dua sesi terakhir dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Halunan Senandung Lagu Indonesia. Untuk pilihan lagunya yang tersisa dari Rosa Tegar, kemudian Lola Drakel Cinta Pramuria, dan Buat Apa Susah dari Kus Plus. Di ujung telepon, penelpon selanjutnya, halo selamat siang.
1: Halo, selamat siang Topi Asli.
0: Topi Asli, selamat siang.
1: Selamat siang juga untuk Ade Rahma yang selalu.
0: Wis. Ini abang pribadi?
1: Ya, betul.
0: Wis. Memang terakosong.
1: Iya, memang kalau saya ini sebenarnya saya bangsa bersasa batuk sedikit pak. Saya memang kenal suara. Akhirnya dia aku batuk tapi tidak bisa.
0: Tidak bisa, tetap. Tung tahu.
1: Tahun-tahun.
0: Iya, tidak bisa menyamar.
1: Kita menyamar nggak bisa.
0: Susah. Silahkan. Silahkan abang, mau pilih lagunya abang, siapa? Abang. Yang tersisa abang. Dari Rosa, Lola Drakel, kemudian Kus Plus.
1: Begitu. Begitu Lola Drakel saja.
0: Oke, sudah. Cinta Pramuria nih.
1: Cinta Pramuria.
0: Oke, sip. Terima kasih.
1: Selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih abang pribadi yang sudah bergabung. Tetap ya, Mbak Rahma tahu. Ini pilihan lagunya langsung dihadirkan dari punyanya Lola Drakel Cinta Pramuria. Nanti diterima lagi untuk penelpon terakhir di sesi yang terakhir ajang Topi Asli Torang Pilih Halunan Senandung Lagu Indonesia. Sebelum nanti kita akhiri kebersamaan kita di suasana siang hari ini.

0: Saudara pendengar, pukul 14.53 waktu Indonesia Timur. Sesi terakhir dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Halunan Senandung Lagu Indonesia. Untuk edisi hari ini kami terima penelpon terakhir. Halo, selamat siang.
1: Siang, adik.
0: Siang, kakakku. Itu, Ben, penelpon terakhir.
1: Apa-apa itu yang jadi buat apa susah?
0: Iya ya, buat apa hati susah? Yang penting bisa masuk jalur toh. Sip. Ditunggu, langsung diputar lagunya.
1: Sehat-sehat.
0: Iya, kakakku juga ya, sehat-sehat selalu ya. Jaga diri baik-baik ya.
1: Dadah.
0: Dadah, terima kasih kakak Ape yang sudah bergabung. Tumben, penelpon terakhir, gak apa-apa ya. Ini pilihan lagunya di sesi terakhir, menutup juga rangkaian kebersamaan kita dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Halunan Senandung Lagu Indonesia. Pendengar, untuk edisi siar hari ini, hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan dan juga kesetiaan Anda. Yang belum sempat bergabung, tenang, masih ada hari-hari yang lainnya ya. Kita akhiri kebersamaan kita dan kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Nanti dihadirkan beragam informasi dalam penyampaian warta berita lintas tanah Papua. Anda juga bisa menontonnya langsung juga ya. Beragam informasi akan disuguhkan, bisa ditonton langsung melalui kanal YouTube kami live streaming melalui kanal RRI Jayapura Official.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi hari ini hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya sapi kurban presiden tiba di Masjid Raya Baitur Rahim Jayapura jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Persipura Jayapura merombak 40% komposisi skuad pada musim baru 2026-2027. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama. Masjid Raya Baitur Rahim Jayapura menerima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi jenis limosin dengan bobot lebih dari 900 kg diserahkan langsung Gubernur Papua Matius Fakhiri. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: Masjid Raya Baitur Rahim Jayapura menerima bantuan sapi kurban presiden dengan bobot hampir 1 ton menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi jenis limosin seberat 906,5 kg itu diserahkan Gubernur Papua Matius Fakhiri. Bantuan tersebut merupakan bagian dari penyaluran hewan kurban presiden ke seluruh kabupaten dan kota di Papua. Tahun ini pemerintah pusat menyalurkan 10 ekor sapi limosin untuk wilayah Papua. Menurut Gubernur, Masjid Raya Baitur Rahim dipilih karena merupakan salah satu masjid terbesar dan tertua. Selain bantuan presiden, pemerintah Provinsi Papua turut menyalurkan total 60 ekor sapi kurban ke berbagai daerah.
2: Dari Gubernur juga kami tambah sapi-sapi untuk ke masjid-masjid jenis dari Bali. Kami ada 15 sapinya. Secara keseluruhan berapa lagi? 60. Secara keseluruhan 60 ekor.
3: Disebar di seluruh kabupaten kota.
2: Di seluruh kabupaten kota itu, jadi dari gubernur itu menyerahkan, dari pemda kami 15 tambah juga kami dari gubernur dan tim semua kami kumpul jadi 60, itu dibagi di Jayapura, di Kota semua kita bagi. Kemarin makanya saya pergi waktu kunjungan kerja, saya langsung serahkan hewan-hewan kurban bantuan gubernur kepada kabupaten-kabupaten yang kami lewati. Jadi secara keseluruhan bantuan gubernur juga itu sampai di semua kabupaten. Kemarin baru 6 yang serahkan, yang di Kerom, Kota, dan Sentani itu diserahkan oleh Pak Sekda.
1: Fakhiri mengatakan pembagian daging kurban di Masjid Raya Baitur Rahim selama ini juga menjangkau masyarakat non-muslim di sekitar lingkungan masjid. Menurutnya hal tersebut menjadi bagian dari tradisi toleransi yang terus dijaga di Papua. Ia juga mengajak masyarakat menjaga semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di momen perayaan Idul Adha. Masyarakat pun diminta terus merawat toleransi antar umat beragama di tanah Papua. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Masjid Jami Al-Fatah Abe Pantai, Kota Jayapura, menerima sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto pada Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi jenis limosin bernama Robi dengan bobot 833 kg itu dibeli dari peternak lokal Papua dan tiba di masjid pada Selasa siang. Pemilik sapi, Kuslan, mengatakan Robi dirawat secara intensif selama 4 tahun agar layak menjadi hewan kurban. Ketua DKM Masjid Jami Al-Fatah, Aibtu Jufri, mengatakan daging kurban tidak hanya dibagikan kepada umat muslim, tetapi juga kepada warga non-muslim di sekitar Abe Pantai. Panitia bahkan menggandeng gereja setempat untuk menyalurkan sebagian daging kurban kepada jemaat. Pembagian ini menjadi simbol kebersamaan dan toleransi antar umat beragama di Kota Jayapura pada momentum Idul Adha tahun ini. Dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat saat pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Jayapura melibatkan sebanyak 113 personil untuk melaksanakan pengamanan di sejumlah titik pelaksanaan.

menjalankan ibadah sholat Idul Adha dengan khusyuk dan penuh rasa aman. Pendengar dan pemirsa, meriahkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Polda Papua menyiapkan puluhan ekor hewan kurban yang akan disalurkan kepada masyarakat di Kota Jayapura dan sekitarnya. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan jumlah hewan kurban yang telah disiapkan terdiri dari 16 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Hewan kurban tersebut nantinya akan disalurkan kepada masyarakat di sejumlah titik di Kota Jayapura, diantaranya seputaran APO, Dok 8, Dok 9, AB Pura, Koya, Klufkam, serta sebagian di Polda Papua. Selain pelaksanaan pembagian hewan kurban, Polda Papua juga menggelar sholat Idul Adha yang dipusatkan di lapangan Apel Mapolda Papua pada Rabu 27 Mei 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Bertindak sebagai imam sholat adalah Ustadz Muhammad Ilyas dan khatib Ustadz Mu'alimin Amin. Ditegaskan Kabid Humas Polda Papua, momentum Hari Raya Idul Adha menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan antara Polri dengan masyarakat. Daging kurban yang disiapkan dibagikan kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan agama, ras maupun suku sebagai bentuk kebersamaan antar anak bangsa di tanah Papua. Polda Papua juga berkomitmen untuk terus membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan guna menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Papua. Pemerintah Kabupaten Jayapura menyalurkan bantuan hewan kurban kepada 75 masjid di wilayah setempat menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Setiap masjid menerima satu ekor hewan kurban sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah meringankan beban masyarakat. Bupati Kabupaten Jayapura Yunus Wonda mengatakan bantuan tersebut merupakan program resmi pemerintah daerah bersama Wakil Bupati Haris Richard Yoku, bukan bantuan pribadi. Penyerahan bantuan dilakukan di Masjid Ar-Ridho Kampung Benyom Jaya 1, Distrik Nimbokrang pada hari Selasa 26 Mei 2026. Menurut Yunus Wonda, program bantuan keagamaan juga akan diberikan kepada gereja-gereja menjelang perayaan Natal. Program tersebut direncanakan berjalan rutin selama masa kepemimpinan mereka dalam 4 tahun ke depan. Selain penyaluran bantuan kurban, Bupati Yunus Wonda juga meminta aparatur pemerintah meningkatkan kinerja dan menyelesaikan seluruh program pembangunan tepat waktu. Ia menegaskan pelayanan pemerintah harus langsung menyentuh kebutuhan masyarakat hingga tingkat bawah. Tanah Papua disiarkan dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Pendengar dan pemirsa, Polda Papua menggelar rapat kerja teknis bidang profesi dan pengamanan atau Bidpropam tahun anggaran 2026 yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. Kegiatan tersebut mengusung tema penguatan Propam Polri dalam mengamankan, mendukung, dan mensukseskan rencana kerja Polri dan pemerintah tahun 2026. Kapolda Papua Irjen Pol Patrice R. Renwarin dalam arahannya mengatakan, Rakernis ini menjadi momentum untuk memperkuat peran Propam sebagai penggerak perubahan kultur menuju Polri yang presisi. Fungsi Propam tidak hanya bertugas melakukan penegakan disiplin dan kode etik, tetapi juga harus mampu menjadi teladan dalam membangun integritas dan profesionalisme di lingkungan Polri. Sementara itu, Kabid Propam Polda Papua Kombes Pol Eko Yudi Karyanto dalam laporannya menjelaskan, Rakernis Propam diikuti 174 peserta yang terdiri dari personil fungsi Propam jajaran Polda, Papua, dan Polres. Kegiatan tersebut bertujuan menyamakan persepsi dalam pengawasan internal, meningkatkan kualitas penegakan disiplin dan kode etik, serta membangun sistem pengawasan yang transparan, profesional, dan akuntabel. Dalam rakernis tersebut, Bidpropam Polda Papua juga memperkenalkan sejumlah inovasi, salah satunya mekanisme pengurangan masa hukuman atau dispensasi bagi personil yang menjalani hukuman disiplin dan menunjukkan evaluasi kinerja yang baik melalui standar penilaian SMK. Melalui Rakernis Bidpropam tahun 2026 ini, Polda Papua berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membangun kultur organisasi Polri yang profesional, berintegritas, humanis, dan dipercaya masyarakat dalam menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di tanah Papua. Gubernur Papua Matius Fakhiri menilai RSUD Biak layak menjadi contoh pelayanan kesehatan di Papua. Menurut Gubernur, kondisi rumah sakit yang bersih dan fasilitas yang lengkap perlu menjadi contoh bagi rumah sakit lain, termasuk RSUD Dok 2 dan RSUD Abepura di Jayapura. Pemerintah Provinsi Papua juga ingin memperkuat RSUD Biak sebagai pusat pelayanan kesehatan di wilayah Sairiri. Dengan begitu, pasien dari daerah sekitar tidak seluruh harus dirujuk ke Jayapura. Selain peningkatan layanan kesehatan, pemerintah juga berencana membenahi akses transportasi menuju Biak. Gubernur turut menyiapkan rencana pembangunan rumah susun bagi tenaga medis dan keluarga pasien kurang mampu. Langkah ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan di Papua. Pendengar dan pemirsa, Dinas Kesehatan Mimika memperlengkapi tenaga kesehatan di 26 puskesmas dengan pengetahuan pendampingan orang lanjut usia atau lansia agar tetap sehat, mandiri, dan produktif. Berikut laporan Indriani Pariuri dari Mimika.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika menggelar workshop 7 dimensi lansia tangguh bagi tenaga kesehatan dan kader kesehatan dari 26 puskesmas di Mimika Selasa kemarin 26 Mei 2026. Sekretaris Dinas Kesehatan Mimika Dr. Sisma HL mengatakan workshop ini bertujuan meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan dan kader dalam mendampingi lansia agar tetap sehat, mandiri, dan produktif di usia lanjut. Menurutnya, kegiatan tersebut menghadirkan pemateri dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika, Himpunan Psikolog, Dinas Sosial Yogyakarta untuk memberikan edukasi terkait pendampingan lansia.
2: Bagaimana upaya yang dilakukan agar lansia ini tetap produktif, seperti itu tetap produktif. Jadi dari segi fisik gitu kan ya, walaupun memang fisik sudah menurun, tetapi mungkin emosionalnya, kemudian spiritualnya, kemudian segi ekonomi juga mungkin. Nah itu dia bisa produktif untuk dirinya sendiri, seperti itu harapannya, seperti itu. Jadi ini ada kader-kader juga yang ikut, jadi mereka bisa berbagi nanti kepada teman-teman seusianya. Harapannya seperti itu. Artinya mereka harus tahu dulu kan ya. Jadi ada kalau berupaya untuk mereka produktif, berarti mereka harus ada tambahan ilmu dulu, tambahan pengetahuan dulu. Jadi supaya bisa memahami konsep tentang lansia itu sendiri, gitu kan ya. Nah, ketika dia sudah menerima yang kader tadi, dia bisa berbagi buat teman-temannya, seperti itu.
1: Saat ini jumlah lansia yang tercatat melalui posyandu di Kabupaten Mimika mencapai sekitar 22 ribu orang. Indriani Parhuri melaporkan untuk RRI Jayapura.
0: Pendengar dan pemirsa, Gereja Protestan Indonesia atau GPI di Papua, Klasis Jayapura, menggelar ibadah syukur hari ulang tahun ke-41 Senin malam 25 Mei 2026 di Jayapura. Perayaan ini menjadi momentum refleksi perjalanan pelayanan gereja dalam memperkuat iman dan kebersamaan umat di tanah Papua. Ketua Panitia Hari-Hari Besar Gerejawi GPI Papua, Klasis Jayapura, Paskalis Panggabean mengatakan perayaan syukur ini mengangkat tema Gereja Teguh, Umat Tangguh, menghadirkan Kristus di tengah krisis. Tema tersebut mengajak seluruh jemaat untuk tetap kuat dalam iman dan pelayanan di tengah berbagai tantangan kehidupan. Menurut Ketua Panitia, kegiatan ini terlaksana berkat dukungan berbagai pihak melalui kontribusi jemaat, donatur, dan pelaksanaan bazar sebagai sumber pendanaan. Panitia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan moral dan material yang diberikan seluruh pihak. Sementara itu, Ketua Klasis GPI Jayapura, Pendeta Jeffrey Hingdom, menegaskan usia ke-41 GPI Papua merupakan bukti nyata penyertaan Tuhan dalam perjalanan pelayanan gereja. Ia mengatakan 41 tahun bukan sekedar hitungan waktu, melainkan jejak doa, pelayanan, dan kesetiaan Tuhan yang terus menyertai gerejanya. Pendeta Jeffrey juga mengajak seluruh jemaat untuk tetap tangguh dalam iman dan terus menghadirkan kasih Kristus di tengah masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Jayapura Abi Serolo mengajak seluruh umat menjaga kebersamaan dan memperkuat persatuan di Kota Jayapura. Ia berharap semangat perayaan HUT ke-41 GPI Papua dapat menjadi penguat bagi gereja untuk terus menjadi terang dan membawa damai bagi masyarakat Papua. Pendengar dan pemirsa, terakhir kami hadirkan berita olahraga. Persipura Jayapura merombak 40% komposisi skuad pada musim baru 2026-2027. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
3: Manajemen klub Persipura Jayapura melakukan perombakan secara menyeluruh, mulai dari jajaran pemain, tim pelatih ofisial, hingga panitia pelaksana, termasuk perombakan terhadap komposisi pemain yang dipertahankan sebesar 40%. Hal itu disampaikan manajer Persipura Jayapura Owen Rahadian kepada awak media Selasa kemarin. Meski mulai melakukan perombakan secara menyeluruh terhadap para pemain, namun Owen menyebutkan lebih dulu mencari pelatih untuk menentukan komposisi pemain baru pada musim 2026-2027.
4: Jadi kalau siapa ini kan dari semua aspek ya. Ya dari tim, tadi Pak Ketua Umum bilang tim, coach, terutama dari coach dulu ya. Karena coach akan menentukan semua susunan pemain dan style pemain juga. Saat ini emang kita sudah lagi berdiskusi dengan coach ya. Saya tidak akan ngomong berapa coach, berapa banyak coach, tapi tentunya pasti sudah ada. Dan kembali lagi saya perpadu pada ucapan saya yang terakhir bahwa seluruh komponen dari manajemen ini sudah dievaluasi total. Itu termasuk dari official, pemain, manajemen, panpel, semua. Ya, dan saya cuma hanya punya waktu sekitar 2 minggu lagi untuk ini saya bereskan, dan sambil beriringan juga menunggu dari Komdis juga, hasil dari Komdis. Karena itu juga akan menentukan budget juga ya, dan juga strategi keuangan ini juga sedang kita persiapkan juga.
3: Ia mengungkapkan hanya memiliki waktu sekitar 2 minggu untuk menuntaskan proses perombakan internal tim. Langkah cepat ini diambil agar persiapan tim berjalan bersamaan dengan agenda krusial lainnya, termasuk menunggu kepastian dari komisi disiplin akibat sanksi yang diberikan. Menurutnya keputusan dari Komdis tersebut dinilai sangat penting lantaran akan berdampak kepada regulasi tim, kondisi skuad hingga penyusunan anggaran. Nalik Saulia melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 27 Mei 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijri. Fitria, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Masih semangat di sini dan masih setia tentunya menemani Anda melewati beberapa jam ke depan sampai nanti tugas kami selesai hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti ya. Selamat sore saja untuk Anda semuanya. Sudah pukul 15.39 menit waktu Indonesia Timur. Beragam informasi juga sebelumnya mengawali ya rangkaian program-program siaran kami di depart yang ketiga untuk rangkaian lintas Jayapura sore. Sudah kami hadirkan rangkaian informasi dalam penyampaian warta berita lintas tanah Papua yang dihadirkan pada pukul 15 dan bisa Anda tonton kembali sekiranya Anda ketinggalan informasi. Anda bisa menontonnya kembali melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Yang terbaru hari ini beritanya ya, warta berita lintas tanah Papua hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Saat ini saudara pendengar sudah pukul 15.40 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore saja untuk Anda semuanya. Lagu-lagu hiburan pilihan akan terus kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Kami juga akan sisipkan dengan beberapa informasi menarik, informasi penting yang tentunya akan kami lansir bersumber dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id ya. Sekali lagi, melalui portal berita resmi kami di laman rri.co.id. Kita jelang bersama pukul 16 waktu Indonesia Timur, saudara pendengar, dan satu persembahan lagu dihadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini dari punyanya Uta Likumahua, Ku Ingin.

0: Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI Radio.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pernahkah Anda menghitung berapa banyak nafas yang kita hirup dalam satu menit? Atau dari mana sebagian besar oksigen itu berasal? Oksigen yang kita hirup setiap hari bukan hanya dari hutan yang hijau, tetapi juga dari lautan yang biru. Ya, laut adalah paru-paru biru dunia yang menghasilkan lebih dari 50% oksigen di bumi. Laut juga memiliki peran penting dalam menyerap karbon dioksida di atmosfer dan membantu mengendalikan iklim. Namun, setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut yang merusak terumbu karang dan membahayakan biota laut. Pemanasan global membuat laut menjadi lebih hangat dan asam serta mengancam kehidupan di dalamnya, sehingga laut perlu dilestarikan agar bebas dari sampah. Ingat, laut adalah masa depan kita sebagai sumber makanan, iklim yang stabil, dan keindahan yang tak terhingga. Lestarikan laut sama dengan melestarikan kehidupan kita sendiri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, lagu-lagu hiburan pilihan menemani segala aktivitas Anda di suasana sore hari ini, pendengar. Dan sudah pukul 17 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur, kita jelang bersama nanti pada pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Senandung Religi Islami bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat, karena kita akan jelang bersama dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 17 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur dan beberapa informasi dihadirkan ke ruang dengar Anda sore hari ini, diantaranya terkait dengan pembagian daging kurban di Papua yang dibagikan bukan saja untuk umat muslim tetapi lintas agama ketika momen perayaan Idul Adha seperti hari ini. Saudara pendengar, diinformasikan bahwa tradisi pembagian daging kurban lintas agama ini kembali dilakukan masyarakat di Papua saat momen perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, yang mana daging kurban tersebut tidak hanya ini dibagikan kepada umat muslim saja, tetapi juga warga non-muslim di sekitar lingkungan masjid. Saudara pendengar, Gubernur Papua Matius Fakhiri mengatakan bahwa tradisi tersebut menjadi bagian dari toleransi yang terus dijaga masyarakat Papua, dan menurutnya hubungan antar umat beragama di Papua selama ini terjalin baik dalam setiap momentum keagamaan. Ia menyebut bahwa semangat saling menjaga untuk saling menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan toleransi ini sudah menjadi budaya masyarakat Papua, dan saat perayaan keagamaan berlangsung ya seperti momen perayaan Hari Raya Idul Adha hari ini, masyarakat lintas agama juga saling membantu ya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan seluruh umat muslim ketika melakukan ibadah. Fakhiri juga mengatakan, saudara pendengar, bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Papua tahun ini berlangsung aman dan kondusif. Pemerintah daerah juga memastikan bahwa pelaksanaan pemotongan hewan kurban ini juga berjalan di seluruh kabupaten dan kota di Papua. Sementara itu, Ketua Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Papua, Alwi Tianlian, mengatakan bahwa jumlah hewan kurban di Papua tahun ini diinformasikan ataupun diberitahukan ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan data sementara, saudara pendengar, sampai dengan informasi ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda, total hewan kurban di Provinsi Papua ini sudah mencapai 1.174 ekor sapi dan 265 ekor kambing. Hewan kurban tersebut tersebar di 172 titik pelaksanaan sholat Idul Adha di Provinsi Papua, dan untuk di kota Jayapura sendiri, ini menjadi daerah dengan jumlah hewan kurban terbanyak ya tahun ini, yaitu 348 ekor sapi dan 44 ekor kambing. Saudara pendengar, itu dia satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yang kami lansir bersumber tentu dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id, di mana inilah momen kebersamaan ya untuk seluruh umat beragama seperti momen perayaan Hari Raya Idul Adha yang diperingati hari ini. Untuk wilayah Papua, kita juga bisa melihat kembali bahwa toleransi dan kebersamaan itu masih erat terjalin, karena pembagian daging kurban di Papua bukan saja dibagikan kepada umat muslim tetapi juga dibagikan lintas agama saat momen perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Informasinya kami hadirkan untuk Anda, menemani kembali kebersamaan kami dengan Anda di suasana sore hari ini. Beberapa persembahan lagu-lagu hiburan pilihan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita jelang pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: ya. Tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, pukul 17.31 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat, Senandung Religi Islami kami hadirkan sembari kita nantikan bersama dikumandangkannya azan maghrib pukul 17.37 menit waktu Indonesia Timur.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Saudara pendengar, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura kanal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Sudah kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya, menandai sudah tiba waktunya Anda untuk menunaikan ibadah salat maghrib. Dari studio kami di kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima, doa-doa yang Anda panjatkan didengar serta dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pukul 17.42 menit waktu Indonesia Timur, dan akhirnya sampai di sini juga rangkaian tugas saya menemani Anda pendengar untuk edisi siar hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Sudah bertugas menemani Anda sejak pukul 11 siang waktu Indonesia Timur hingga saat ini kita akan jelang bersama pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selepas saya nanti ada rekan saya Agus Setiawan gantian temani Anda sampai nanti malam pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Terima kasih untuk kebersamaan juga kesetiaan Anda. Kita jumpa lagi nanti dalam edisi penyiaran berikutnya bersama rangkaian program-program siaran kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dari studio kami, saya yang bertugas, saya Rahma pendengar, pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore menjelang malam. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI Radio.

Iya, pendengar dimanapun saja Anda berada, salam jumpa kembali bersama penyiar Anda. Saya Gustiawan untuk hadir menemani di Lintas Jayapura malam untuk edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026, di mana kaum muslimin dan muslimat merayakan hari Idul Adha 1447. Selamat merayakan hari raya Idul Adha tentunya untuk kaum muslimin dan muslimat, dan nah begitu pula juga untuk Anda yang menikmati tanggal merah, libur besok pun juga libur, cuti bersama. Ya, hari Sabtu sudah libur, hari Minggu libur. Tanggal 31 nanti ya juga itu libur ya, tanggal 31 panjang libur kali ini ya. Waduh, luar biasa. Namun yang jelas untuk Anda semua yang selalu tetap terus hati bersama kami, siaran Pro 1 tidak akan pernah libur. Kami tetap akan menemani Anda semuanya. Beragam informasi dari berbagai program-program acara akan hadir untuk Anda. Dan baik pendengar, sesaat lagi kami akan menyampaikan untuk informasi-informasi di ruang layanan masyarakat bersama kami tentunya, dengan beberapa pesan-pesan, dan ada satu informasi duka sesaat lagi kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda.

Saudara benar, satu informasi duka kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Kami mohon perhatian Anda sejenak. Informasi duka ini dari keluarga Stephen Sor di Jayapura. Berita duka ditujukan kepada Yesaya Sor di kampung Arevi, Kecamatan Batata Utara, Kabupaten Raja Ampat. Keluarga Onesimus Sor di kampung Ensawai, Batata Utara, Kabupaten Raja Ampat. Keluarga almarhum Niko Sor di Sorong. Keluarga Dr. Andes Yance Mabrasar di Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Selanjutnya, keluarga Robi Mabrasar di kampung Arborek, Kabupaten Raja Ampat. Keluarga George Frederick Mabrasar di Merauke. Keluarga Yohanes Sor di Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Keluarga Patrias Robert Rumfaker di Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Keluarga Herman Sor di Waisai dan keluarga Pige Lusor, semuanya di Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Keluarga almarhum Pendeta Alphonse Om Karsbah di Sorong. Keluarga Yopi Om Karsbah di Sorong. Keluarga Richard Om Karsbah di Sorong. Keluarga Yoris Om Karsbah di Sorong. Keluarga Omertina Om Karsbah di Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Keluarga Berto Om Karsbah di Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Keluarga besar Sor Warmasen Rumfaker Om Karsbah Rumbewas Kawisa Saleo Dimara di Kampung Arevi dan Kampung Yensawai, Distrik Batata Utara, Kabupaten Raja Ampat. Keluarga Marum Tera Ramar di Manokwari. Keluarga Pithem Suabei di Kampung Ambon, Manokwari. Pendeta Frida Kapisa di Manokwari. Welem Mariai di Arowi, Manokwari. Keluarga Yakobus Ramar di Kecamatan Orang Sabri, Manokwari Selatan. Spaniel Wonsiwor di Ransiki, Manokwari Selatan. Yanto Yomaki di Ransiki, Manokwari Selatan. Fian Rombe di Ransiki, Manokwari Selatan. Benyamina Wiyai Arumi Sore. Benyamina Wiyai Arumi Sore dan Wasior Undama, maksud kami. Keluarga Anton Zuabei di Wasior Teluk Undama. Keluarga George dan Benyamin Ramar di Wasior Teluk Undama. Keluarga Frankie Zuabei, keluarga Samarani, semuanya di Wasior Teluk Undama. Keluarga Almarhum Johan Zuabei di Merauke. Keluarga Etus Corneles Ayami Seba di Wasior Teluk Undama. Keluarga A. Bokwai di Wasior Kabupaten Teluk Undama. Selanjutnya ditujukan kepada keluarga cucu Sertus Isak Samuel Sor, Batalion Yonif RK 644 Putu Sibau, Pontianak Kalbar. Keluarga besar Wiyai Sameri Ramar Arumi Sore Suawei di Jayapura, Manokwari dan Wondama. Keluarga Yohanes Satya di Kampung Paradoi Urfas Waropen. Keluarga Heim Arumi Sore di Melbourne, Australia. Keluarga besar Dinas Kuat Tahanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua. Keluarga besar Raja Ampat di Jayapura. Keluarga besar Wondama di Jayapura. Keluarga besar Jemaat GKI Pinel Kota Raja di Jayapura. Isi berita duka ini, telah meninggal dunia Mama terkasih, Mama Estevina Wiyaisor, istri dari Bapak almarhum Bartholomeus Sor, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2006 pukul 19.30 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura karena sakit. Jenazah sementara disemayamkan di Rumah Duka Keluarga Besor Pemda 3 Melati nomor C49 Kota Raja Jayapura. Pemakaman rencana dilaksanakan pada hari Kamis 28 Mei 2006 pukul 13 atau jam 1 siang di Pekuburan Umum Kristen Tanah Hitam AB Pura Jayapura. Demikian pendengar, satu informasi duka ini kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Kami mohon kiranya dapat meneruskan informasi duka ini kepada pihak keluarga yang dituju dari keluarga yang berduka bagi Anda yang mengenal atau yang mengetahuinya. Atas bantuannya disampaikan terima kasih.

0: Waktunya Kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi. Pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda. Jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
2: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap
1: RRI Radio

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Saudara pendengar dimanapun saja Anda berada, tiba saatnya kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita Gema Papua bersama RRI Nabire di malam hari ini untuk kita ikuti bersama.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Ovindi.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1, edisi Rabu 27 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Ronaldo Simbiak, inilah Gema Papua selengkapnya. Kita awali berita pertama. Uskup Amboina memimpin Misa Pentakosta bernuansa K, menyerukan hormati tanah Papua dan perkuat nilai Aini Ain. Dari Jayapura, Naldi Kesaulia selengkapnya melaporkan.
2: Uskup Keuskupan Amboina, Monsinyur Seno Inongutra, memimpin ibadah Misa Pentakosta bernuansa budaya K di Gereja Paroki Kristus Juru Selamat Kota Raja Senin pagi. Ibadah tersebut dihadiri seribuan umat dan masyarakat K Sejayapura yang mencerminkan ikatan kultural dan spiritual masyarakat K di Tanah Papua. Dalam sambutannya, Monsinyur Seno Inongutra menegaskan pentingnya penghormatan terhadap tanah dan masyarakat adat Papua sebagai bagian dari nilai hidup bersama. Menurutnya, penghormatan tersebut akan membawa berkat tidak hanya bagi individu melainkan juga bagi kehidupan bersama.
3: Bahwa masyarakat kita datang di sini hidup di atas dan dari tanah ini, dari tanah ini. Karena itu pesan saya selalu sama dan satu: hormatilah tanah ini, hormatilah masyarakat adat di tanah ini. Itu yang tawar-tawar, itu tidak tawar-tawar. Itu kewajiban kita untuk memberikan penghormatan. Karena kalau kita menghormati tanah ini dan masyarakatnya, maka hidup kita pun akan diberkati. Dan kita dapat menjadi berkat bagi orang lain.
2: Sementara penjabat Sekda Papua, Christian Soilait, menilai perayaan Pentakosta bernuansa K ini sebagai momentum refleksi tentang peran Roh Kudus dalam pembangunan Papua, terutama masyarakat K yang telah ikut berkontribusi.
4: Yang bisa aku tegurkan hanya ini, jika semua Bapak Usuf tidak bisa, pemerintah tidak bisa, orang tua tidak bisa, maka Roh Kudus yang bisa menegur kita orang K. Seperti Bapak Usman Jepro sudah bilang bahwa kita punya orang-orang tua-tua ini, mereka itu hanya kerja di dua tempat dulu. Kalau tidak pendidikan, kesehatan. Sudah itu aja. Karena itu, nama besar mereka saat tahun 30, tahun 20, nama-nama besar itu kita jaga hari ini. Papua membutuhkan dukungan kita hari ini. Karena itu, mari bantu pemerintah. Kita punya banyak kegiatan-kegiatan yang butuh kegiatan besar.
2: Senada disampaikan Uskup Keuskupan Jayapura Monsinyur Januarius Theophilus Matopayu menegaskan kehadiran masyarakat K di tanah Papua tidak terlepas dari panggilan misi dan perutusan gereja untuk melayani serta membangun kehidupan bersama.
5: Orang K datang di sini, para leluhur kita, para perintis, karena diutus. Itu yang pertama dan itu adalah hak kita. Mereka diutus oleh pimpinan gereja untuk datang ke tanah Papua ini. Itu sebagai misionaris-misionaris awam untuk datang menjelajah di seluruh tanah Papua, mewartakan kabar gembira. Ini adalah suatu prinsip hakikat dari Pentakosta. Sebagaimana para rasul diutus karena mereka dicurahkan Roh Kudus. Roh Kudus siap memberikan kekuatan, keberanian, semangat kepada para rasul. Dan Roh Kudus dihembus oleh Tuhan Yesus sendiri agar supaya pergi mewartakan kabar gembira. Kedatangan orang-orang di tanah Papua ini kurang lebih sama.
2: Dalam kesempatan tersebut, pembina sekaligus penasehat Mas K, Joni Betaubun, menyerukan pentingnya menjaga persaudaraan lintas iman dan budaya dalam momentum perayaan Pentakosta bernuansa etnis K. Menurutnya, momentum tersebut menjadi pengingat penting bagi masyarakat K untuk terus menjaga nilai persaudaraan.
6: Harus baku sayang antara satu dengan yang lain. Karena jangan membilang orang kiri cuma identik dengan baku pukul. Tapi marilah kita identik bahwa ayam-ayam itu semboyan, ayam-ayam itu mari kita jaga. Supaya betul-betul kita ada dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam bersekutu, membangun kebersamaan, menjaga persaudaraan, hidup saling menghormati.
7: baik dalam gereja maupun dalam kehidupan sosial bersama seluruh masyarakat di tanah Papua. Yang kedua, bersaksi menjadi saksi Kristus melalui perkataan, sikap, tindakan yang mencerminkan kasih, kejujuran serta damai sejahtera Tuhan. Memiliki hati yang peduli terhadap bersama, ringan tangan dan menolong penolong, serta turut membangun masyarakat pendidikan gereja dan kehidupan sosial di tanah Papua.
2: Perayaan Pentakosta tahun ini juga turut dihadiri Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai dan sejumlah perwakilan paguyuban masyarakat KEI dengan mengusung tema nasional seperti Bapa mengutus aku, kini aku mengutus kamu, terimalah Roh Kudus. Naldik Saulia melaporkan.
1: Informasi lainnya, pemirsa dan juga pendengar, Masjid Al-Mukminin Kabupaten Biak Numfor, Papua menerima sapi Banmas Presiden RI, di mana sapi berbobot 900 kg tersebut akan disalurkan ke 200 jemaah. Dari Biak, Oki Pinontoan selengkapnya melaporkan.
8: Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rembara Kapisa menyerahkan sapi kurban bantuan kemasyarakatan Banmas Presiden Republik Indonesia kepada Masjid Al-Mukminin Perumnasuri Do Biak pada Selasa 26 Mei 2026. Sapi kurban tersebut berbobot 900 kg dan berjenis limousin cross milik peternak

0: Sementara Sekretaris Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Biak Numfor Dr. Hewan Bambang Hayanto mengatakan sapi Banmas Presiden Republik Indonesia itu telah melalui tahapan persyaratan yang ditentukan.
1: Perkirakan berat sapi tersebut menjadikan salah satu sapi kurban dengan ukuran menyolok di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Sapi tersebut juga telah dilakukan identifikasi oleh tim bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor. Kehadiran sapi Banmas Presiden tersebut tidak hanya menjadi simbol perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat daerah, tapi juga menunjukkan kualitas peternak lokal yang mampu menghasilkan ternak unggulan dengan bobot yang besar dan kondisi fisik yang baik.
0: Selaku takmir masih tahu ini Perumnas Sorindo pihak Herman Sulistya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto telah memberikan bantuan satu ekor sapi pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah.
2: Terima kasih kepada Presiden Prabowo yang bantuan satu kurban mudah sapi yang diberikan nantinya akan diberikan ke seluruh jamaah masjid Al-Mu'min termasuk itu membelah jamaah kami yang berhak mendapatkan satu kurban sebanyak 250 orang dan total sapi kurban yang akan disembelih sebanyak 4 ekor sapi dan 4 ekor kambing.
0: Sebelum penyerahan sapi Banmas Presiden dilakukan pertemuan melalui Zoom yang dipimpin Wakil Menteri Sekretaris Negara dan diikuti para kepala daerah penerima Banmas.
3: Sahabat Cup diharapkan jadi ajang pembinaan atlet bulu tangkis Siapen. Selengkapnya, Ricky Aritonang melaporkan dari Serui.
4: Turnamen Bulu Tangkis Sahabat Cup 2026 resmi berakhir di lapangan Transito Serui Senin 25 Mei 2026 dengan partai final mempertemukan PB Sahabat melawan PB Bintang Jaya pada nomor ganda beregu. Pertandingan berlangsung meriah dan dimenangkan PB Sahabat dengan skor 2-0. Ketua Panitia Junaidi Dahlan mengatakan turnamen yang diikuti sekitar 200 peserta dari 16 PB lokal itu berjalan lancar hingga babak final.
5: Semua PB mungkin ada sekitar 200 peserta. Ya, 16 PB. Kalau kendala kayaknya tidak ada, selama berjalan pertandingan tidak ada yang tidak ada kendala. Ya, berjalan dengan lancar. Itu saya kayak kemarin saya bilang pemerintah ya, perhatikanlah sarana juga, lapangannya juga dengan atlet-atlet bulu tangkis di Serui semakin hari semakin banyak berkembang lah.
4: Sementara itu pemain PB Sahabat Bribtu Asrul Wijaya SH mengakui seluruh pertandingan dalam Sahabat Cup 2026 berlangsung berat karena setiap tim memiliki kemampuan yang baik. Ia mengatakan kemenangan PB Sahabat diraih melalui latihan rutin, persiapan fisik dan kerjasama tim yang maksimal selama turnamen berlangsung.
6: Kalau yang paling berat sih semuanya berat. Semuanya kita anggap pemain semua berat. Cuman kita tidak bisa menganggap remeh semua lawan yang ikut berturnamen karena semua yang kita hadapi semua berat. Jadi semua tergantung kesiapan kita dan kita mengandalkan dari kelemahan lawan. Pasti ada, pasti persiapannya pasti kita latihan rutin, setiap hari kita latihan rutin, jaga kondisi fisik, semua kita siapkan dengan baik. Ya, yang pasti kita mau olahraga atau bulu tangkis ini berkembang lebih baik lagi di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kita butuh dukungan dari pemerintah maupun rekan-rekan di luar untuk melanjutkan ya perjuangan kita. Jadi kita tidak berhenti sampai di sini dan tujuan kita mungkin kita bisa sampai keluar dari Kabupaten Kepulauan Yapen, mungkin di Biak atau mungkin di pertandingan Open yang ada di Papua maupun di luar Papua.
4: Turnamen Sahabat Cup 2026 diharapkan menjadi wadah pembinaan yang berkelanjutan untuk melahirkan atlet bulu tangkis potensial dari Kabupaten Kepulauan Yapen. Ricky Aritonang melaporkan.

0: Informasi berikutnya, pendengar dan juga pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah monitoring ketersediaan pasokan dan harga pangan. Selengkapnya dari Nabire, Robert Vanindi melaporkan.
1: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, SPMSI, dalam keterangannya kepada RRI Selasa 26 Mei 2026 menjelaskan bahwa terkait kegiatan pemantauan stok dan harga pangan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan bersama Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Nabire pada Selasa 26 Mei 2026 di lokasi Pasar Sentral Kalibobo Nabire dan beberapa pemasok, distributor, kios, dan juga termasuk daging beku di Kabupaten Nabire. Menurutnya, dari hasil pemantauan, ada sejumlah komoditi pangan yang mengalami kenaikan tidak terlalu signifikan, seperti cabai rawit berkisaran 80 hingga 90 ribu per kilogram yang sebelumnya berada di harga 50 ribu per kilogram. Ditegaskan Yasor Sawo, hal ini disebut signifikan karena situasi pasar menjelang Hari Raya Kurban, sehingga tujuan daripada pemantauan stok dan harga pangan yang dilakukan oleh tim bertujuan untuk mengendalikan inflasi serta menjaga stabilisasi pasokan dan harga menjelang Hari Raya Kurban.
2: Ada beberapa komoditi yang memang membutuhkan perhatian serius daripada tim pengendalian inflasi, tetapi juga pemerintah. Yang pertama itu adalah minyak goreng. Ya. Minyak goreng kita ini kenaikan harga memang sangat signifikan ya, di pasaran. Hampir berkisar 40% dari harga head yang ada. Nah, secara khusus untuk minyak goreng, minyak kita ini adalah minyak yang subsidi. Ya, memang di pasaran ini stoknya lagi tidak ada. Ya, dan ini memang barang subsidi yang memang dimasukkan itu lewat Bulog. Ya. Nah, oleh sebab itu, untuk menjaga kestabilan daripada harga minyak goreng di pasaran ini, ada beberapa langkah. Yang pertama, kita melakukan pengecekan kembali tentang distribusi di pasaran. Nah, juga terlihat bahwa kenaikan harga di pasaran ini memang dipicu oleh kenaikan BBM, tetapi juga dengan kurs dolar yang meningkat. Tapi syukur, alhamdulillah untuk kita di Kabupaten Nabire ini belum terlihat ya kenaikan yang sangat signifikan.
1: Ia mengaku untuk mengantisipasi hal ini, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire akan melakukan koordinasi lebih lanjut bersama dengan tim sapu bersih pelanggaran harga pangan dan kualitas bahan pangan yang dikoordinir langsung oleh kepolisian, dalam hal ini Satreskrim Polres Nabire dan Polda Papua Tengah. Sementara itu, Sekda Nabire selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kabupaten Nabire, Julianus Pasang, SPD, MPD, mengatakan terkait pemantauan stok dan harga pangan yang dilakukan oleh tim merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah dalam memastikan ketersediaan pasokan, menjaga stabilisasi harga bahan pokok, serta menekan inflasi.
3: Berkaitan dengan pemantauan daripada harga sembako dan seterusnya yang ada di Nabire ini, adalah karena adanya kepedulian daripada secara khusus masyarakat. Karena kalau misalnya tidak dilaksanakan sidak istilahnya ini ke setiap pasar atau setiap pengedar daripada yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka kita khawatir itu akan dinaikkan semomonya. Tetapi karena ini di pemerintah kan ada nilai satuan harga ini, maka kita harus berpedoman dengan itu. Walaupun misalnya ada kenaikan BBM, tapi kan tidak semata-mata untuk kasih naik harga itu. Pasti kita akan bahas bersama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini secara khusus untuk ketahanan pangan, dan nanti kita libatkan juga DPR untuk melibatkan. Tetapi kita pantau hari ini adalah khusus ya untuk menghadapi daripada Lebaran.
1: Selain melakukan pemantauan pasar jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan juga melakukan sejumlah upaya, di antaranya gerakan pangan murah mandiri di sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Nabire. IPM Mandiri ini juga akan terus dilakukan setiap hari Jumat bertempat di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Jalan Ahmad Yani Nabire, Kabupaten Nga. Rumi Fanindi melaporkan.
0: Pemirsa dan juga pendengar, Idul Adha memang menjadi momen untuk memaknai keikhlasan dan juga semangat barokah. Imam Komarudin dari RRI Bufendigul selengkapnya melaporkan.
4: Nabi Ismail alaihissalam yang begitu kuat keimanannya, yang begitu...
5: Suasana hikmat menyelimuti pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid At-Taqwa Tanah Merah. Dalam khutbahnya, Ustadz Mahfudin mengajak umat Islam meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyampaikan, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail merupakan contoh nyata tentang kuatnya iman dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga melahirkan jiwa rela berkorban dan mengutamakan musyawarah. Dalam khutbahnya, dirinya mengingatkan jamaah memanfaatkan kesempatan hidup untuk terus berbuat baik selama masih diberi umur dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab manusia tidak pernah mengetahui kapan ajalnya akan datang.
4: Marilah kita manfaatkan kesempatan yang ada, selalu berbuat baik. Mumpung masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sampai dapat sisa umur kita ini bisa dimanfaatkan. Janganlah hemat atau merasa kurang jika harta kita dipakai untuk kepentingan agama kita.
5: Setiap kesempatan yang dimiliki harus digunakan untuk memperbanyak amal ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Umat Islam diajak untuk tidak merasa rugi ketika mengorbankan sebagian harta demi kepentingan agama dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Ustadz Mahfudin menegaskan harta dan kehidupan dunia bersifat sementara, sedangkan amal kebaikan akan menjadi bekal utama ketika manusia menghadap Sang Pencipta. Khutbah Idul Adha tersebut menjadi pengingat bagi umat Islam untuk terus meningkatkan keikhlasan, kepedulian sosial, serta semangat berkorban demi kepentingan umat dan agama. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balik ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa, Ketua TPPKK Provinsi Papua, Rafatul Mulkia Matius Fakiri, gelar tatap muka bersama pengurus TPPKK Kabupaten Supiori dan Kabupaten Biak Numfor, Kader Posyandu, Guru PAUD, serta pengurus Dekranasda di Kabupaten Supiori. Selengkapnya dari RRI Biak, Tri Rian melaporkan.
6: Ketua TPPKK Provinsi Papua, Rafatul Mulkia Matius Fahiri, menggelar tatap muka bersama dengan pengurus TPPKK Kabupaten Supiori dan Kabupaten Biak Numfor, Kader Posyandu, Guru PAUD, serta pengurus Dekranasda di Kabupaten Supiori, Senin 25 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung di kediaman Bupati Supiori itu turut dihadiri Ketua BKW Provinsi Papua, Evi Aryo Korumaropen, Bupati Supiori Heronimus Mansoben, serta Wakil Bupati Supiori Sarul Hasanuddin Nunsi. Dalam sambutannya, Rafatul Mulkia, yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda Papua, Ketua Pembina Posyandu Papua, dan Bunda PAUD Provinsi Papua, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan kader yang terus bekerja melayani masyarakat hingga ke tingkat kampung. Ia menegaskan keberadaan TPPKK, Posyandu PAUD, dan Dekranasda memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya perempuan dan anak di Papua.
7: Dalam kesempatan ini, sebagai Ketua TPPKK Provinsi Papua, Ketua Dekranasda, Ketua Pembina Posyandu, dan Bunda PAUD Provinsi Papua, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus dan kader yang selama ini telah bekerja dengan tulus melayani masyarakat hingga ke kampung-kampung dan distrik-distrik. Tadi sudah.
6: Sementara itu, Bupati Supiori Heronimus Mansoben menyampaikan apresiasi atas kunjungan Ketua TPPKK Provinsi Papua berserta rombongan di Kabupaten Supiori. Menurutnya, kehadiran pimpinan organisasi perempuan tersebut menjadi motivasi bagi kader di daerah untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
8: Administrasi berjalan pada tahun 2005, baru hari ini Ketua Tim PKK Provinsi Papua satu pasang dengan wakil hadir di PKK Provinsi Papua. Oleh karena itu, terima kasih Supiori merupakan pemekaran Kabupaten Indu, Kabupaten Bedufor, tetapi Supiori merupakan peradaban Unsur Masuk di Tanah Papua, khususnya di Provinsi di Kabupaten Supiori, dan kehadiran Ibu di Pembangunan membawa penilaian khusus bagi kami.
6: Sebagai Ketua TPPKK Kabupaten Supiori, Tresi Hemsen Mansoben dalam laporannya mengatakan kehadiran Ketua TPPKK menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi para kader. Tresi berharap jugaan ini makin mempererat koordinasi dan sinergi antara pemerintah, provinsi, dan kabupaten dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7: Bagi kami sekalian menjadi motivasi dalam memperkuat pelaksanaan program TPPKK Posyandu Bunda Paut di Kranasda di Kabupaten Supiori. Kami berharap kunjungan kerja ini dapat semakin mempererat hubungan koordinasi dan sinergi antara provinsi dan kabupaten, serta memberikan dampak positif bagi peningkatan pemberdayaan keluarga dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Supiori.
6: Kegiatan diakhiri dengan pemaparan materi dan sesi tanya-jawab bersama para pengurus dan kader yang hadir. Tririan melaporkan.
0: Pemirsa dan juga pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Agama Papua Sekorwil 1 Papua untuk edisi Rabu 27 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Iya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan ini. Tiba saatnya tentunya kami akan hadir dengan mimbar agama terkait tentang melindungi orang, ya, terkait tentang melindungi orang yang menjalankannya, yang akan disampaikan oleh Fatmawati SAG. Dan tentunya ada beberapa tumbang pujian khususnya untuk umat Buddha yang ada di Kota Jayapura. Sebelum kita ikuti satu renungan ini, tentunya kita dengarkan terlebih dahulu untuk satu lagu khususnya untuk umat Buddha di malam hari ini. Selamat malam saja tentunya untuk semuanya. Selamat mendengarkan.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Tu arahato sama sambudasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambudasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambudasa. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Namo Buddhaya. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali melalui mimbar agama Buddha. Teriring doa semoga selalu sehat dalam keadaan tenang, damai, sejahtera, dan bahagia selalu untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha atas segala anugerah dan lindungannya pada kita semua. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, pada mimbar agama Buddha kali ini akan kami sampaikan tema tentang Dhamma melindungi orang yang menjalankannya. Dalam bahasa Pali, kata Dhamma mempunyai banyak arti, tetapi semuanya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kebenaran dan ajaran. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah empat kebenaran mulia yang diselami oleh Sang Buddha saat mencapai penerangan sempurna, yaitu penderitaan dan ketidakpuasan dalam hidup ini. Sebab yang menimbulkan hal tersebut, berakhirnya semua penderitaan yang disebut kedamaian dan kebahagiaan Nibbana, dan yang terakhir jalan untuk menghentikan penderitaan yang disebut jalan mulia berunsur delapan. Dhamma sebagai ajaran di sini berarti ajaran yang diberikan oleh Sang Buddha. Perlu diketahui, Sang Buddha tidak mengajarkan semua dhamma yang ditemukannya, tetapi hanya mengajarkan dhamma yang dapat menolong orang dan cocok bagi orang yang menerimanya. Dikatakan dalam salah satu bagian kitab Pali bahwa Sang Buddha memungut segenggam daun simsapa, menunjukkan kepada para bhikkhu dan mengatakan bahwa dhamma yang diajarkannya hanyalah sebanyak daun yang digenggamnya. Tetapi, dhamma yang ditemukannya adalah semua daun simsapa yang ada pada semua pohon di hutan tersebut. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, dalam kaitannya dengan ini, ada tiga karakteristik yang diajarkan oleh Sang Buddha yang disebutkan dalam kitab Pali. Yang pertama, Sang Buddha mengajarkan bahwa dhamma untuk memperoleh pengetahuan tidak untuk sesuatu yang bukan pengetahuan Sang Buddha, membimbing secara langsung sehingga mereka dapat mengetahuinya secara langsung. Yang kedua, Sang Buddha mengajarkan dhamma berdasarkan sebab, tidak mengajarkan sesuatu yang tidak berdasarkan sebab. Jadi, dhamma yang diajarkannya beralasan dan orang dapat mengerti dengan cara melihat keberadaan dan lenyapnya semua yang ada di dalam ini, baik material maupun rohani, bahkan alam semesta itu sendiri. Yang ketiga, Sang Buddha mengajarkan dhamma yang dapat dipercaya, dapat dipraktekkan dan membawa kepada kebenaran dan bukan sebaliknya. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, semua ajaran Sang Buddha mempunyai tiga karakteristik dan disebut sebagai Buddha Sasana, yang berarti aturan dari Sang Buddha, dan pada umumnya disebut Buddha Dharma. Beberapa hal penting dari Dharma yang cocok untuk kebanyakan orang dalam Buddha Sasana, ini disebut tiga kebutuhan atau tiga keuntungan yang diinginkan oleh semua orang. Yang pertama, kebutuhan pertama untuk masa sekarang. Setiap orang membutuhkan faktor yang dapat menyokong kehidupannya dalam masa sekarang ini. Sang Buddha mengajarkan bagaimana semua ini dicapai dengan menjalankan hal-hal sebagai berikut. Bersemangat dalam mencari nafkah, menguasai ilmu pengetahuan, melakukan tugas, dan menjalankan bisnis. Yang kedua, hemat, yaitu lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang dan menggunakan materi, juga selalu melindungi dari apapun yang diperoleh dari bahaya.
Yang ketiga, bergaul dengan orang yang bijaksana. Hanya berteman dengan orang yang baik. Yang keempat, sederhana dalam makanan dan berpakaian sepantasnya. Dengan kata lain, hidup seimbang dengan pendapatannya. Empat faktor ini, yaitu bersemangat, hemat, bersahabat dengan orang yang baik, dan hidup secukupnya, membuat umat Buddha yang melatih diri dapat memenuhi kebutuhan dalam kehidupan masa sekarang. Yang kedua, yaitu kebutuhan untuk masa yang akan datang. Di samping masa sekarang ini, setiap orang mempunyai masa depan yang harus dipertimbangkan. Seperti yang diketahui, waktu sekarang sangatlah singkat. Seperti hari ini, jam ini, menit ini, detik ini, sementara waktu sebenarnya lebih cepat berlalu. Sang Buddha telah mengajarkan kita cara mendapatkan faktor untuk menyokong hidup kita di masa mendatang dengan melakukan hal-hal berikut pada masa sekarang. Yang pertama, mempunyai kepercayaan yang didasari oleh pengertian, seperti percaya bahwa orang akan memperoleh buah dari perbuatan yang dilakukannya. Kebaikan akan membawa kebahagiaan dan kejahatan akan membawa penderitaan. Yang kedua, berkelakuan baik. Hidup dengan aturan moral yang sesuai dengan kehidupan manusia, yaitu Pancasila, yang merupakan aturan moral bagi umat Buddhis awam atau Patimokkha, yaitu dasar aturan para bhikkhu. Yang ketiga, mempunyai keinginan untuk berbuat amal, berderma, memberi suatu keuntungan yang didapat dengan dermawan, dan membagi kebahagiaan yang dimilikinya dengan orang lain. Yang keempat, dapat membedakan perbuatan yang bermanfaat, yang dapat menyucikan seseorang, dan memberi keuntungan bagi orang lain, dari perbuatan jahat tidak bermanfaat yang merusak pikiran seseorang dan mengakibatkan penderitaan bagi orang lain. Kemampuan membedakan ini disebut sebagai kebijaksanaan atau panya. Keempat faktor ini, kepercayaan yang benar, bersikap sesuai moralitas, kedermawanan, dan kebijaksanaan adalah untuk dipraktekkan pada masa sekarang ini, tetapi menjamin bahwa kebutuhan akan kebahagiaan di masa depan terpenuhi. Kebutuhan ketiga akan kebebasan atau vimuti. Meskipun seseorang sudah membuat masa depannya yang baik, jika pikirannya dikendalikan oleh seseorang yang mencemarkan seperti kemelekatan, kemalasan, atau khayalan, maka ia akan tetap menderita dalam hatinya dan tidak akan menemukan kebahagiaan akhir. Oleh karena itu, di samping mengajarkan cara untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan datang, Sang Buddha juga mengajarkan jalan terbaik, jalan untuk kebebasan, yaitu kebebasan dari kekotoran atau kejahatan yang terdapat dalam hati. Jalan yang diajarkannya disebut jalan mulia berulas 8, yaitu yang pertama, pengertian benar, pengertian dan realisasi akhir terhadap empat kebenaran mulia. Yang kedua, pikiran benar. Mempunyai pikiran yang lepas atau bebas dari hawa nafsu, dari keinginan untuk menyakiti atau melukai orang lain ataupun dirinya sendiri. Yang ketiga, ucapan benar. Tidak berkata yang bersifat dusta, fitnah, mencaci maki, dan omong kosong. Yang keempat, perbuatan benar. Tidak melakukan perbuatan yang merusak kehidupan, mengambil apa yang tidak diberikan, dan melakukan hubungan seks yang tidak semestinya, atau dengan latihan yang tinggi, yaitu melatih diri untuk mencapai kesucian. Yang kelima adalah penghidupan benar. Tidak hidup dari cara yang salah atau tidak bermoral, seperti melakukan lima perdagangan, yaitu menjual senjata untuk membunuh, berdagang makhluk hidup untuk disembelih atau dibunuh, menganiaya, menjual minuman keras, dan obat-obatan terlarang atau berdagang racun. Kemudian yang keenam, yaitu usaha benar.
menghancurkan kejahatan yang muncul dari diri sendiri, mencegah kejahatan yang belum timbul, menjaga kebaikan yang ada pada diri sendiri, dan memperbanyak kebaikan yang belum muncul. Yang ketujuh yaitu perhatian benar. Memperhatikan objek dari perenungan seperti aspek yang ada pada tubuh, berbagai perasaan, keadaan pikiran, dan berbagai faktor dari proses mental seperti mereka timbul dan lenyap. Kemudian yang kedelapan yaitu konsentrasi benar. Meditasi yang dilakukan dengan sepenuh hati dengan maksud untuk mengembangkan konsentrasi sehingga pikiran akan menjadi lebih damai dan terarah. Orang yang mempraktikkan Dharma adalah orang yang berpraktek sedemikian untuk memenuhi semua kebutuhan ini. Jadi, Dhamma yang dipraktekkan seseorang yang menjaga atau melindungi seseorang dari kondisi yang kurang menguntungkan. Bahkan, Dhamma akan melindungi seseorang sehingga dapat mencapai tujuan tertinggi dari hidup. Kedamaian agung yang disebut Nibbana dan membebaskan pikiran dari kemelekatan seperti yang dicapai oleh Sang Buddha dan semua yang melaksanakan Dhamma sampai hari ini. Saudara pendengar Sedharma yang berbahagia, yang perlu diingat adalah arti kata kebutuhan, yaitu keinginan akan sesuatu yang harus dimiliki, sesuatu yang sangat perlu atau berguna. Itu tidak berarti kecanduan, kejahatan atau keinginan yang tidak pantas. Karena itu, Dhamma mencakup semua yang baik pada semua tingkatan yang berbeda, keduniawian dan yang melebihi keduniawian. Namun, Dhamma yang disalahgunakan akan menjadi tidak bermanfaat atau merugikan seperti obat yang tidak dibuat sesuai dengan resepnya. Jadi, orang perlu belajar untuk mengetahui masalah apa yang dapat disembuhkan dengan obat Dhamma. Pertama-tama, orang tersebut harus mengetahui kondisinya dan menjalankan langkah demi langkah. Karakter dari orang bermacam-macam, dan seseorang sebaiknya menjalankan Dhamma secara berurutan dengan benar untuk kebutuhan sekarang, masa depan, dan kebebasan dalam menunjang hidupnya sekarang. Menurut pemikiran kami, terutama bahwa Dhamma dari tiga kebutuhan ini praktis dan dalam berbagai cara dapat digunakan untuk membuat kondisi hidup lebih baik bagi semua orang. Selangkah demi selangkah yang berarti dimulai dari memenuhi kebutuhan hidup untuk sekarang ini. Pada saat yang bersamaan, orang sebaiknya memenuhi kebutuhan untuk masa mendatang, sebab tidak pernah dianjurkan untuk menjalankan langkah untuk besok saat seseorang seharusnya melakukan perbuatan untuk hari ini. Seperti pengertian benar akan keyakinan dan moral yang baik sebaiknya dilakukan sekarang. Dan ini semestinya menyokong usaha seseorang untuk belajar atau memperoleh sesuatu apapun yang telah dilakukannya. Sekali lagi, seseorang sebaiknya menekankan pada praktek jalan utama beruas 8 untuk menyucikan hati dan pikiran, karena pikiran adalah pusat dari perbuatan yang didasari kehendak atau kama, dan semua pengalaman berdasarkan kamanya. Mengembangkan pikiran dengan jalan ini akan memberikan hasil yang baik untuk memenuhi semua kebutuhan dalam jalan Dhamma. Jalan utama beruas 8 adalah jalan terbaik untuk pendidikan dan peradaban, kebudayaan manusia, dan perkembangan individu. Hanya jalan ini yang dapat mencegah perbuatan buruk, kejahatan, bahkan perang dan semua kekacauan. Di samping itu juga menunjang kebahagiaan dan kemakmuran bagi semua umat manusia. Seperti sabda Sang Buddha, Dhammo hawe rakkhati dhammacaring. Sesungguhnya, Dhamma melindungi orang yang menjalankannya. Saudara pendengar Sedharma yang berbahagia, demikian mimbar agama Buddha pada hari ini. Semoga Dharma ini memberi manfaat pada kita semua. Semoga dapat berjumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atau abaya Dhamma bila ada kekurangannya.
Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

menciptakan lagu Tegar pada tahun 2007 akhir, di mana saat itu adalah titik terendah dalam kehidupan saya, di mana saat itu kedua orang tua saya harus meninggal dalam jangka waktu selisih 40 hari, dan saya masih bisa bersyukur karena saya masih bisa mengenal dhamma dari Sang Buddha, hingga saya bisa menyadari bahwa segala sesuatu tidak kekal, hingga saya tetap bisa menjalani kehidupan saya dengan penuh ketenangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan ini. Tetap terus satu bersama kami. Kami cukupkan tentunya untuk mimbar agama yang telah hadir menemani kita semuanya. Tiba saatnya pendengar, beragam informasi-informasi ringan untuk kebersamaan kita di malam hari ini hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur nanti ya. Dan selamat malam saya tentunya untuk semuanya menikmati hari libur. Tentunya untuk Anda yang masih bersilaturahmi, mungkin ada undangan makan malam, ada yang kurban. Ya, semoga saja dapat berjalan untuk kegiatan hari ini ya. Makan di malam hari ini lagi tengah berkumpul bersama keluarga juga untuk merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, dapat berjalan bersama keluarga tercinta semuanya. Tentu untuk yang lainnya yang mengais rezeki juga, selamat menjalankan aktivitas untuk di hari ini, semoga lancar terus untuk rezekinya ya. Dan terima kasih pendengar atas kebersamaan ini. Tentunya kami akan berbagi informasi yang menarik yang patut untuk Anda simak bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura sesaat lagi.

Elemen masyarakat menyiapkan generasi muda Papua menuju Indonesia Emas 2045. Hal itu disampaikan dalam kegiatan Coffee Morning yang digelar di Korem 172 PWY di Jayapura. Coffee Morning tersebut mengangkat tema menyiapkan generasi muda Papua dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Kegiatan yang dihadiri tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, pemerintah daerah hingga unsur legislatif di Papua. Brigjen TNI Robi Suryadi mengatakan seluruh masukan dari berbagai pihak menjadi bagian penting. Hal ini diperlukan untuk membangun visi bersama demi kemajuan Papua. Ia yakin dan percaya seluruh masukan yang disampaikan menjadi visi yang kuat untuk mendorong menuju Indonesia Emas. Dan Ren juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir dalam forum tersebut. Menurutnya diskusi terbuka menjadi wadah penting memperkuat sinergi pemerintah, TNI, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Ia juga mengakui tidak semua aspirasi dapat dibahas secara menyeluruh karena keterbatasan waktu, namun seluruh masukan yang disampaikan akan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti ke depan. Brigjen TNI Robi Suryadi menegaskan pembangunan generasi muda Papua membutuhkan kepedulian dan peran nyata semua pihak. Bahkan ia mengajak seluruh elemen masyarakat melakukan introspeksi dan menjalankan perannya masing-masing dalam mendukung pembangunan Papua. Menurut Danren, pendidikan menjadi kunci utama dalam menciptakan generasi muda Papua yang unggul dan berkarakter. Ia menilai pendidikan terbaik dimulai dari lingkungan keluarga sebelum anak memasuki dunia sekolah dan masyarakat luas. Selain pendidikan, Danren juga menekankan pentingnya agama dan pembentukan moral dalam kehidupan sosial masyarakat Papua. Brigjen TNI Robi Suryadi menyampaikan salam hormat kepada seluruh masyarakat Papua yang terus mendukung pembangunan di tanah Papua. Sekilas informasi ini, pendengar, kami lansir di rri.co.id Jayapura.

Ya, berdengar ribuan umat muslim Hamadi gelar sholat Idul Adha di Masjid Taqwa. Informasi dari rd.co.id Jayapura, ribuan umat muslim di Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah hari ini. Sholat Id dipimpin Imam Ustadz Abdul Rahman, sementara khutbah Idul Adha disampaikan Ustadz Taufik Kurrahman. Dalam khutbahnya, pendengar, Ustadz Taufik Kurrahman mengajak jamaah memaknai Idul Adha sebagai momentum meneguhkan ketakwaan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, serta memperkuat kepedulian sosial kepada sesama. Menurutnya, pendengar, perayaan Idul Adha merupakan peristiwa bersejarah bagi umat Islam yang syarat dengan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ia menekankan bahwa kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan kepatuhan Nabi Ismail menjadi pelajaran penting dalam membangun hubungan antar orang tua dan anak. Selain itu, pendengar, Ustaz Taufik menegaskan bahwa ibadah kurban bukan sekedar menyembelih hewan, tetapi juga wujud nyata kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia mengingatkan jamaah agar memanfaatkan harta di jalan Allah melalui sedekah dan membantu kepada anak yatim, kaum duafa, serta masyarakat yang membutuhkan. Ustaz Taufik berharap momentum Idul Adha menjadi pengingat bagi umat Islam untuk memperkuat pendidikan anak, meningkatkan semangat berkurban, dan mempererat solidaritas sosial di tengah masyarakat. Pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Taqwa Hamadi berlangsung hikmat dan penuh kekhusyukan, diikuti ribuan jamaah dari berbagai wilayah di Hamadi dan sekitarnya. Itulah informasi kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Ribuan umat muslim Hamadi gelar sholat Idul Adha di Masjid Taqwa.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Aksioma, makan siang ngobrol bersama. Acara yang dikemas dalam obrolan santai dan menyenangkan saat makan siang dan beraktivitas. Penyiar menyapa, pendengar bercerita, dan dihibur dengan lagu favorit. Aksioma, telepon di program 0967-536-386. Hadir tiap hari pukul 12 sampai jam 1 siang waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Jayapura.

Daging kurban di Papua dibagikan lintas agama saat Idul Fitri. Inilah informasi selengkapnya kami lansir di rri.co.id. Tradisi pembagian daging kurban lintas agama kembali dilakukan masyarakat di Papua saat Idul Adha 1447 Hijriah. Daging kurban tidak hanya dibagikan kepada umat muslim tetapi juga warga non-muslim di sekitar lingkungan masjid. Gubernur Papua Matius Fahiri mengatakan tradisi tersebut menjadi bagian dari toleransi yang terus dijaga masyarakat Papua. Menurutnya hubungan antar umat beragama di Papua selama ini terjalin baik dalam setiap momentum keagamaan. Dan kami berharap, katanya, daging kurban bisa dibagikan kepada saudara-saudara kami yang kurang mampu, tidak hanya kepada orang muslim tetapi juga saudara-saudara kita yang lain, kata Fahiri usai sholat Idul Adha di halaman kantor Gubernur Papua. Ia menyebut semangat saling menjaga sudah menjadi budaya masyarakat Papua. Saat perayaan keagamaan berlangsung, masyarakat lintas agama disebut saling membantu menjaga keamanan dan kenyamanan ibadah. Fahiri mengatakan pelaksanaan Idul Adha di Papua tahun ini berlangsung aman dan kondusif. Pemerintah daerah juga memastikan pelaksanaan pemotongan hewan kurban berjalan di seluruh kabupaten dan kota di Papua. Sementara itu, Ketua Panitia Hari Besar Islam PHBI Papua Alwi Tianlean mengatakan jumlah hewan kurban di Papua tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan data sementara, total hewan kurban mencapai 1.174 ekor sapi dan 265 ekor kambing. Hewan kurban tersebut tersebar di 172 titik pelaksanaan sholat Idul Adha di Provinsi Papua. Kota Jayapura menjadi daerah dengan jumlah hewan kurban terbanyak, yakni 348 ekor sapi dan 44 ekor kambing. Itulah sekilas informasi dalam perayaan Hari Raya Idul Adha hari ini, Rabu 27 Mei 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan ini. Tetap terus tetap bersama Pro 1 RRI Jayapura. Informasi terakhir masih terkait peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kali ini di Masjid Raya Baitur Rahim, Papua, yang berlangsung penuh hikmat serta kebersamaan. Ribuan umat Islam memadati masjid kebanggaan masyarakat Papua tersebut. Momentum Idul Adha menjadi ajang ibadah pengorbanan sekaligus memperlihat nilai toleransi masyarakat Kota Jayapura yang majemuk. Semangat berbagi antar umat beragama juga terlihat kuat melalui kebersamaan masyarakat menjaga keharmonisan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Dalam khutbahnya, pendengar, Hendra Yulia Rahman mengajak jemaah meneladani keikhlasan serta ketaatan Nabi Ibrahim alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menjelaskan sejumlah syariat Islam diwariskan sejak masa Nabi Ibrahim, termasuk hitan, ibadah kurban serta pelaksanaan ibadah haji. Menurut Hendra, puncak keteladanan Nabi Ibrahim terlihat ketika diperintahkan Allah Subhanahu wa taala menyembelih putranya Nabi Ismail dengan penuh keikhlasan. Meski perintah tersebut sangat berat, Nabi Ibrahim tetap menunjukkan kepatuhan luar biasa sebagai hamba yang beriman. Namun atas keikhlasan tersebut, Allah Subhanahu wa taala kemudian menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba. Kisah pengorbanan tersebut menjadi bukti bahwa keimanan dan ketulusan akan selalu memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, pendengar, Ketua Umum Pembangunan Masjid Raya Baitur Rahim Papua, Kahari Yelivele, menyampaikan rasa syukur kepada seluruh jamaah. Ia juga mengungkapkan kebanggaannya karena masjid menerima bantuan hewan kurban Presiden Republik Indonesia tahun ini. Bantuan Presiden Prabowo Subianto yakni berupa seekor sapi Lumission dengan bobot mencapai sekitar 900 kg. Secara keseluruhan, pendengar, jumlah hewan kurban di Masjid Raya Baitur Rahim mencapai 15 sapi serta 5 ekor kambing. Proses penyembelihan hewan kurban dimulai pukul 9 pagi dan turut disaksikan pejabat pemerintah Provinsi Papua setempat. Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua, Lunanka Naimboa, bersama masyarakat sekitar. Sapi Lumusin bantuan Presiden Prabowo menjadi hewan kurban pertama yang disembelih panitia Masjid Raya Baitur Rahim Papua tahun ini. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pendengar, sapi berbobot besar tersebut berasal dari peternak lokal di Kabupaten Kerom, Papua. Perayaan Idul Adha di Kota Jayapura kembali menunjukkan nilai pengorbanan, kepedulian sosial, serta toleransi antar umat beragama yang tetap terjaga. Dan daging kurban nantinya dibagikan kepada masyarakat sekitar masjid tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku penerima. Demikian, pendengar, untuk beragam informasi yang kami sampaikan ke ruang dengan Anda, beragam informasi dari rri.co.id.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan kita. Dan tentunya kami akan melanjutkan dengan beragam informasi bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional disiarkan pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sipral. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Benar inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya state visit, ya artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sipral.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya, beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ semuanya.
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
4: Sebelumnya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam.
6: Ya, komodasi.
0: Alam.
6: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju jumroh Aqabah di Jamarat maupun pasca jumroh Aqabah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizalah mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu jemaah, tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Roda Sisa, padahal dia sampai di Hotel 420 di sektor 420 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di sektor 2. Namun dia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina, banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara Jaya, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
7: Tentang misalnya kronologis misalnya di Jamarot tadi, perjalanan itu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi, mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi, aku bah.
8: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan ya, alhamdulillah lancar. Cuman setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah. Cara terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11. Ada tiga orang ibu-ibu itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon

0: divisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalananan dari tenda Mina hingga ke Raudo itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhsyah juga ibadah fisik, karena tapaktilah perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhsyah ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunnahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Relit, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
2: Pelaksanaan salat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, salat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tata, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
1: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor terberat 1 ton nih ada di sana sapinya dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat itu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
2: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
3: Alhamdulillah sih secara teknis sudah karena tim jagal sudah terbiasa juga yang pertama yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah intinya memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
2: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bumi bisa berangkat ke tanah suci dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam.

0: Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
2: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mojosari, Kecamatan Mantup, Lamongan memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan, Yudhara Pendi, menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
3: Sekaligus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat, MPG, cek sosial gratis, koperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimasukkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di wilayah.
2: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi Satria.
4: Sapi Pak Presiden.
5: Penasaran ya?
4: Iya.
5: Besar nggak ukurannya tadi?
4: Besar banget.
2: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mojosari dan wilayah sekitar Kecamatan Mantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
1: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Sukamara, Lamandau, Pangkalambu, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
7: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
6: 500 ribu sampai 1 juta lah. Tapi sekarang, karena apa namanya, alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Itu tinggal dia baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangkaraya, Pangkalan Bun ada. Cuma apa namanya, kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada cuma apa namanya, ada juga yang dari Kota Mini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambu, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
7: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
8: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
7: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
9: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
10: Ya, semoga keteladanan yang diberikan bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
9: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
11: Alhamdulillah, tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Pangcati Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
9: Gede Bora, RRI Jember melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
12: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindia mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
13: Pengunjung mall ini
12: habis dibanding hari-hari biasa.
13: Iya, soalnya kan ini
12: dari pengunjung dari tadi rata-rata. Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
13: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non libur ya.
12: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
13: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
12: Oh, berarti datang buat healing atau ngadem?
13: Buat kuliner aja.
12: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa, tenan Star Wars ini?
13: Sebenarnya saya juga kurang tahu ini Star Wars.
12: Oh, kurang
13: jadi
12: tahu.
13: Cuma keliling-keliling aja.
12: Tapi kenapa datang ke tenan ini? Menarik nggak menurut Mas?
13: Jujur, ini menarik sih.
12: Sementara itu, pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
14: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar. Karena dari yang, apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
12: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
14: Ibu saya.
12: Kenapa?
14: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalan ya Mas, kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
12: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir 3 dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oseania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
15: Ada tim yang memenangkan satu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Perjantara dan Tomohaki. Nah, negara kecil dari Oseania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa. Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay. Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah 1 pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup. Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan. Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
1: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
16: Tim Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Untuk DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka untuk butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
1: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2020.
1: Baik pendengar, dimanapun saja Anda berada, baru saja telah kita ikuti bersama Warta Berita dengan Pro 3 Jakarta. Tiba saatnya Anda kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura. Selamat malam saja tentunya untuk Anda semuanya. Tetap terus satu hati bersama kami di Pro 1, tetap terus hadir mengudara untuk Anda.
2: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Bayu, aku capek.
1: Capek apa? Baru juga sore, kamu itu selalu lebay.
0: Bukan capek fisik, capek jelasin ke kamu kenapa aku telat balas chat 5 menit.
1: 5 menit itu lama, Sandra. Aku ini pacar kamu, harusnya aku ini prioritas.
0: Aku lagi bantu mama di dapur, HP-ku ketinggalan di kamar.
1: Alasan, selalu alasan kamu tuh. Atau jangan-jangan kamu sama orang lainnya?
0: Bayu, kamu kok bisa sih ngomong kayak gitu?
1: Ya karena kamu berubah, sekarang dingin. Dulu kamu gak pernah kayak gini.
0: Aku cuma minta kamu percaya.
1: Aku percaya, tapi dunia kan gak simpel itu. Kalau kamu gak bisa ngertiin aku, berarti kamu gak cukup cinta buat aku.
0: Aku cinta kamu, Bayu. Tapi aku juga manusia. Aku butuh ruang.
1: Hah? Ruang? Ruang itu awal dari kamu mau menjauh dari aku, ya kan?
0: Kenapa setiap aku bicara, kamu selalu bikin aku merasa bersalah?
1: Ya karena kamu memang salah.
0: Aku cuma mau hubungan yang tenang, Bayu.
1: Marah karena sayang. Kalau aku gak peduli, aku gak akan cemburu.
0: Iya, mungkin aku yang terlalu sensitif.

0: Sandra, sini sebentar.
1: Iya, Ma.
0: Mama lihat kamu akhir-akhir ini sering murung, tidurnya gak nyenyak. Kenapa, Nak?
1: Biasa, Ma. Capek kerja.
0: Mama melahirkan kamu. Mama tahu bedanya capek kerja dan capek hati. Ini soal Bayu, kan?
1: Bayu baik, Ma. Cuma dia protektif.
0: Protektif itu menjaga, menekan itu beda.
1: Dia cuma takut kehilangan aku, Ma.
0: Takut kehilangan? Tidak memberi hak untuk mengatur hidup orang lain. Sandra, dengar Mama ya. Kalau kamu harus menjelaskan setiap nafasmu ke dia, itu bukan cinta, Nak.
1: Mama gak ngerti. Bayu itu cuma cemburu karena sayang, Ma.
0: Cemburu yang sehat tidak membuatmu merasa kecil.
1: Aku bahagia sama dia, Ma.
0: Bahagia itu tidak membuatmu sering menangis diam-diam, Nak.
1: Mama selalu berpikir yang buruk.
0: Mama berpikir dari luka yang pernah Mama lihat. Dan Mama takut luka itu sekarang ada di kamu.
1: Aku sudah dewasa, Ma. Ini pilihanku.
0: Iya, dan Mama menghormati pilihanmu. Tapi Mama mohon sangat, jangan abaikan tanda-tanda itu, Nak.
1: Aku ke kamar.
2: Kamu di mana?
1: Di rumah sama Mama.
2: Kenapa lama bales,
1: Aku lagi ngobrol sama Mama.
2: Jam segini, kamu tahu aku gak suka kamu deket sama orang yang menjelekkan aku.
1: Mama itu cuma khawatir, Bayu.
2: Khawatir atau ngadu domba?
1: Bayu cukup.
2: Kamu harus pilih, aku atau Mama kamu.
1: Kamu sadar gak sih apa yang kamu omongin?
2: Aku cuma mau kamu fokus ke aku.
1: Fokus bukan berarti menghapus hidupku, kan?
2: Aku berkorban banyak buat kamu, tahu?
1: Aku juga berkorban. Aku berhenti ketemu teman. Aku takut ketawa karena kamu nanti curiga. Aku bahkan takut jujur karena kamu marah.
2: Berarti kamu gak sanggup jadi pacar aku.
1: Kenapa ya? Kenapa cinta rasanya sesakit ini?
2: Kamu tuh terlalu lemah, tau gak?
1: Aku lemah. Aku lemah karena aku bertahan sama kamu.
0: Sandra.
1: Ma, Mama benar.
0: Iya, Nak.
1: Aku selalu bilang ini cinta. Padahal aku cuma takut sendirian, Ma.
0: Kesepian lebih baik daripada bersama, tapi terluka.

0: putuskan semuanya, Ma.
1: Kamu yakin?
0: Aku yakin. Cinta tidak seharusnya membuatku membenci diriku sendiri.
1: Mama bangga sama kamu, Nak. Bukan hanya karena kamu berani pergi dari Bayu, tapi karena kamu memilih dirimu.
0: Aku pernah mengira cinta adalah bertahan. Padahal cinta juga tentang berani pergi. Pergi dari toxic relationship.
2: Jika kamu atau orang di sekitarmu berada dalam hubungan yang tidak sehat, berbicaralah. Cari bantuan. Cinta seharusnya tidak melukai. Demikian tadi mini drama dengan judul Luka yang Dianggap Cinta, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain. Mama diperankan Leoni Samudra, Sandra diperankan Ernisyah, dan Bejo Pramana sebagai Bayu. Naskah ditulis Arif Pribadi.

0: Kita dengerin kutipan lirik ya. Lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi.
1: Salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
0: Gitu ya?
1: Ya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Oh,
1: sampai
0: okay.
1: Meresap ke dalam
0: sampai
1: hati.
0: Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di ruang Nindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh, Mas.
0: Oh, www.rri.co.id benar streamingnya ya, dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah enggak sabar nih, Mas. Langsung
0: gak sabar
1: aja
0: dong.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Oke. Okay.
1: Ada Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini iya, ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya, iya, iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini ya, hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang
2: baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat.
1: Mantap.
0: Ya.
1: Iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oh, oke, okay. Yeah. Baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang.
0: Kang Teddy malah di-mute Kang kayaknya.
1: Jangan
0: Kang,
1: di-mute,
0: Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh,
1: Kang
0: itu
1: Teddy.
0: Di-mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy enggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di-mute kayaknya.
1: Enggak di-mute.
0: Oh, enggak di-mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
2: Nah,
0: lo.
1: Aduh.
0: Tadi sempat ada suaranya Kang iya. Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Hah? Dari siapa yang? Coba.
2: Saya juga nggak dengar sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Dengar ya, dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya,
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personel Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan, Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru.
0: Tahu nggak?
1: Iya.
0: Iya.
1: Dan seperti ini loh kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, ruang rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Okay. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November
1: 25.
0: Ya.
1: Iya.
0: Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat. Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Mm-hmm. Pertama, kita teman sejati.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Senada, kita bilang Senada reunion karena kita bareng sama Agus Ibuar. Agus itu juga salah satu
1: pendiri Senada. Itu formasi pertama ya dari
2: pertama.
1: Senada.
0: Ya. Oh, iya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama kali itu. Senada tahun 91. Mm-hmm.
1: Tahun 91 benar-benar legend kan, Nasyid pertama di Indonesia.
2: Iya. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog itu Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh baik.
2: Dialog dua hati itu antara suami dan istri.
1: Iya.
0: Ini nah.
1: Gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari Senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu ada dua lagu kita ya. yang kita rilis tahun 2006.
0: Akhir 2006.

0: 2006 akhir ya.
1: Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, di situ kita banyak ide tuh untuk apa, untuk bikin lagu gitu ya. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya, lagunya sangat menyentuh, sambut panggilannya.
0: Sambut panggilannya, oke.
1: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu. Lewat lagu, dua lagu itu.
2: Iya, yeah, iya
1: gitu. Yeah. Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya. Saya masih ingat waktu 2006 April kita pulang umroh, bikin album ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah Desember 2006 kita pergi haji.
0: Oke.
1: Okay. Wah. Wow. Kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
2: Iya iya iya.
0: Ya, ya, ya,
2: luar
0: ya, ya,
2: biasa.
0: Kang Teddy, Kang Teddy.
2: Belum, suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengeran.
0: Kenapa ya? Tadi padahal ada. Yaudah, ya udah. Nanti kita coba kita lihat ini karena faktor apa ya
2: teknis,
0: gitu ya.
2: Faktor teknis.
0: Faktor teknis ya. Sebentar. Iya, Kang. Oke, okay, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
2: Dari Manado.
0: Selamat dari Manado. Manado. Bang Benijo, selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Langsung dengan senada, Bang Benijo.
2: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
2: Bang Erwin.
3: Bang Erwin.
1: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya? Mekah dan Medina itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
0: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja okay. Pertanyaan.
0: Oh, okay. Siap.
2: Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kita ke Jember?
2: Ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Langsung ya, dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
2: Sehat, alhamdulillah. Baik, selamat.
4: Sudah terkait tuh, Mas Erwin senada.
2: Iya. Silakan langsung, Pak Ahmad.
0: Iya itu.
4: Apa?
0: Iya, ya, silakan, silakan.
2: Langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya. Apakah di dalam merilis lagu ini satu berdakwah ini ya agama ini apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya?
2: Tantangannya.
4: Dan juga dari yang masa depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
0: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi.
0: Silakan.
4: Ya salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
0: okay.
4: Sehat, dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
2: Oke.
4: Okay. Mas Yudi, Mbak Ita, ya. Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
0: Terima kasih.
2: Amin, terima kasih. Pak Ahmad.
4: Terima kasih banyak. Ruang rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
2: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
2: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin.
2: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu.
0: Siapa Hanafi? Silakan.
5: Ya, mau nanya ini ya, saya gimana Bang Nada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnama Sari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpit.
0: Kenapa?
5: Panapi. Lagunya apa bagus enggak gitu sama Nada?
2: Oh, Taubat, iya.
0: Oke.
5: Okay. Lagu Kaki Putih
0: yang Kaki Putih.
2: Oh, Kaki Putih.
5: Ita Purnama Sari.
0: Iya.
2: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama okay. Rumpis.
0: Pertanyaan lainnya? Ada lagi? Ya,
5: lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
2: Oh, proses siap. Kreatif tentang lagu Jagalah Hati. Baik.
0: Oke.
5: Okay. Tapi pengen sekali itu ingin minta saat Nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
2: Oh,
5: Neo
2: Selawat.
0: Okay.
5: Pengen siap. Ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke. Okay.
5: Selawatnya.
2: Siap.
0: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Tamping,
2: yeah.
5: Bu Nancy di Veteran, buat semua kru RRI di Padang, itu aja. Kaita, Bang yeah. Yudit, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Pak Hanafi.
0: Kita kasih. Menuju ke Toli-Toli. Ada Bang Albert.
2: Bang Albert. Selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert.
2: Selamat malam, Mbak.
0: Bang Albert.
6: Halo, testing.
0: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
2: Kang Teddy. Nah.
0: Oh, oke. Okay. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, dengan siapa ini?
7: Selamat malam. Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung atau sama
2: dengan ya. Kang Teddy atau Mas Erwin? Silakan, Kang.
7: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
2: Iya.
7: Kahyangan. Kalau saya kan nagrek Bandung nyincet gitu kan.
0: Apa tuh?
7: Kabupaten.
0: Oh, kabupaten.
2: Ngerti. Silakan.
7: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Siap
7: ya, di momen Idul ini kita semua adalah menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Ya, jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husal Gurelidi. Nah, saya bertanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu ST12.
0: Tapi ini kita lagi sama senada, Pak.
7: Oh iya.
0: Iya.
7: Iya, maksudnya ya, bertanya itu kan.
0: Oke. Okay. Iya iya iya iya.
7: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu ya. Mungkin yang
0: oke okay.
7: Ya tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Mbak Nopi, di Bandung ada
0: okay.
7: Teh Kalia, di okay. Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
0: Terima kasih.
7: Salam persaudaraan, salam okay. Persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
2: Mas Erwin.
0: Oke, okay, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Madinah antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Ya. Tentang Rasul atau gimana
2: boleh
0: nih?
2: Boleh dijawab.
0: Silakan dijawab.
2: Kang Teddy atau Mas Erwin?
1: Kang Teddy deh, Kang Teddy.
2: Ayo, mangga Kang Teddy. Ya, Kang Teddy mangga.
8: Iya. Bismillah.
0: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
8: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia ibadah. Itu ya, jadi itu. Jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. Jadinya, jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, betul. Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
0: Siap.
8: Itu ragu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil Senada ini? Senada.
1: Banyak.
2: Tanya aja. Pastinya ya.
1: Tapi gini ya, satu hal yang pernah kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
2: Iya, pasti.
1: Cuma kita setiap tanda kutip protes atau apa kritik gitu ya, itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang Senada. Jadi itu kita dengan hati terbuka kita welcome, karena kita tahu sama-sama di apa namanya di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh. Nah, kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens, dan itu tuh biasa gitu.
2: Iya iya, selisih pendapat tuh biasa.
1: Biasa di kita diskusikan gitu. Tapi apapun yang jadi masukan dari Senada, ya misalnya lagunya lagu Wang Teddy nih gitu ya. Terus saya kasih masukan, nah itu semuanya punya message yang sama, bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang Senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, buat untuk lagunya Kanti ini, buat Wang Teddy, tapi untuk Senada gitu. Jadi kebaikan untuk Senada. Itu sih yang kita biasa terjadi.
0: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi Senada?
2: Waduh, tantangan dalam manggung,
0: banyak ya.
2: Dalam rekaman atau dalam
8: pernah mau dilaporkan polisi.
2: Loh, kok bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
8: Iya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
2: Iya, gimana?
8: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum. Itu tidak ada yang harus menghak salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
0: Oke. Okay.
8: Ya itu, jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik
2: seluruh. Ini yang neo salawat bukan, Kang?
8: Iya betul.
2: Ika sempat viral kemarin di TikTok ya, untuk bahasa Cina-nya, bahasa China-nya.
1: Mandarin.
2: Bahasa Mandarin. Wah luar biasa, iya.
0: Oke, jadi gitu ya.
1: Ya. Itu yang paling seru sih itu.
2: Paling seru
1: ya,
2: itu ya.
1: Setelah kejadian itu sih nggak ada sih. Paling ya biasalah masalah reality gitu ya. Tantang aja karena
8: ada lagi, Wi.
2: Apa tuh?
1: Ada lagi ya. Oh apa tuh, Bang?
8: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami. Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita confirm di situ, tapi tidak kita lakukan ya, Wing ya. Jadi akhirnya tapi ya kita kehilangan uang tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
0: Amin.
8: Karena kita umroh bareng.
2: Nah, itu dia, Kang. Diganti dengan yang lain, betul sekali.
0: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
8: Langkah ke depan tetap berkarya yang Wia.
2: Pastinya tetap berkarya.
8: Tetap berkarya. Ya besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Masjid Bintaro, Masjid Raya Bintaro.
0: Wah, dekat Mbak Ita kita.
2: Loh, kita sama-sama geng Bintaro dong nanti. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
0: Iya, Masjid Raya Bintaro.
2: Masjid Raya loh, cuma satu menit dari rumah.
0: Oke. Okay. Kemudian mantap. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
1: Lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun tahun 2000, sorry, 1999. Kita ada acara di Darut Tauhid, ya, ulang tahun Darut Tauhid waktu itu. Nah, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu takbir, didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dicari sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati, jadi kasih agim ya. Jangan kau kayak gitu. Kita terima, kita tulis sainnya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata agim. Yaudah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar apa kali itu album Neo Selawat.
0: Oke. Okay.
1: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen, jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
2: Iya.
1: Kenangin, kita nyanyi juga latihan. Ya. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Ya. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat. Nah itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
2: Viral
1: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jadi orang dulu kan gitu ya.
0: Iya.
1: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
0: Oke.
1: Nah, itu dipakai terus sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah tembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari
2: label ya?
1: Label, labelnya Black Box waktu itu.
2: Oh, Black Box, sama dong.
1: Iya,
8: double platinum. Iwan dong.
0: Oke.
2: Masya Allah.
0: Siap. Biasa. Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
2: lagu religi
0: atau lagu pop pada umumnya? Ya,
1: Kang Teddy itu, Kang Teddy.
2: Mangga, Kang Teddy, mangga.
8: Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya menasihati orang lain,
2: iya, bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri tidak,
8: iya susah. Itu dia. Bisa banget sih bikin lagu mau begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
2: Iya.
0: Baik kalau begitu.
2: Mantap.
0: Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499
2: dan nomor WhatsApp di 0811797279912. Ditunggu. Baik.
0: Kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madina dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya, Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
2: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Bagi rindu memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy
1: bikin adem.
0: Dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptanya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptanya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo.
2: Enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil?
0: Kok jadi pada kecil ya? Oke. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, Senada.
3: Ya. Uang rindu, uang berbagi rindu, memori lewat lagi.
1: Iya.
0: Mm-hmm.
3: Izin, maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ita.
0: Siap, oke. Okay.
3: Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy.
1: Ya.
3: Kang Teddy.
0: Ya. Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama ya, Kang.
1: Sama-sama Arwin,
0: ya,
1: enggak bingung.
3: Sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, benar Mbak Ita, Yudi Ismail, dan Erwin dan Kang Teddy. Iya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata, masya Allah, tabarakallah. Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menikmati apa, menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke Baitul
1: Maqdis. Betul sekali teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ya, kangen balik lagi.
3: Nah, jadi kangen rindu Baitul Maqdis.
1: Betul.
3: Rindu ya.
1: Betul.
3: Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya sepuntaran. Udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara
0: okay.
3: Label apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke.
3: Okay. Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak apa, yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul, betul.
3: Untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Kita
3: ada Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh, silakan
0: Teteh. Tiga.
3: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu itu ada Icut ya di Banda Aceh ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, okay, terima kasih
1: Teteh, atur nuwun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
0: Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Fatmawati.
0: Apa kabar, Jo?
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman dong.
4: Aman dong.
1: Penjaganya banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Nggak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Lalu, aduh, di apa dikasih-kasih lihat? Apa itu tiketnya?
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan Senada ya Bu Fatmawati.
4: Okay. Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai apa? Baita ingat aduh
1: iya.
4: Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul, betul.
2: Masyaallah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, ada aktivitas lain?
1: Siap. Oh, kegiatan lagi ya di luar musik. Ya. Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Isa, ya. Salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon, apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan. Siap.
1: Siap, Ayu.
5: Ya, saya akan langsung ke Nasid Semada ya.
1: Iya.
5: Iya. Ini yang kenal sama Semada Nasid ya. Karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religi ya. Seperti tadi sudah dokter juga sama RRI Pusat RRI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
6: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa mancung ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau untuk di Maluku sendiri
6: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, yuk pernah.
5: Oh, itu Maluku Utara, jadi Maluku Kota Ambon. Kadang kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya.
0: Okay.
5: Seperti waski gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Baita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru itu. Ramadan, iya.
5: Iya, itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya bermonter nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap ya, belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya,
0: siap
5: ya, dan sukses selalu buat grup Nada Nasid. Kalau punya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh hati,
5: mengingat kita untuk selalu bersolawat dan
1: mengingat
5: bersolawat.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Semoga kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban, mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membahas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan Ayu. Cepet ya. Ditungguin ya, soalnya.
5: Itu juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Pro Satu Rilis Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam
0: dengan
1: Bang
0: Senada.
1: Leman.
7: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
7: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam Kamis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan saya, Senada.
1: Iya Bang Leman.
7: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Mas Erwin.
7: Mas Erwin ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses ajalah untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
7: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam Mas Yudi.
1: Ya, silakan. Bang Leman.
7: Jadi untuk Bung Benijo, Manado, Bupat Mawati, Manado, Kota Magenda di Bandoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tangga Lampung, Mas Yudi.
0: Siap.
7: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faidin. Idul Adha, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih,
1: Bang Leman.
7: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya, kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
8: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita penambah Ita penambah Sari. Benar aja mau baik
1: sama-sama.
0: Silakan Ibu Tiara dengan Senada.
8: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
8: Kang Senada. Pertanyaan saya terus apa namanya? Menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya? Tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain, Bang?
0: Oke.
8: Okay. Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
8: Makasih.
0: Okay. Sama-sama. Ya. Silakan Bu Tiara.
8: Iya. Salam-salamnya buat Ibu Baru dari Sulawesi Tengah dan di Palu. Ya, ada Bang Benjo di Manado, selamat malam, Minal Aidin Wal Faizin.
1: Sama-sama.
8: Terus ada Abang Andi Yudhistira, ada Bang Remang, terus ada Bang
0: cukup Ali. Tiga aja Bu ya Bu.
8: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain.
1: Iya.
0: Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Oh, kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya, Kang?
2: Banyak ya,
1: udah banyak. Label. Di antaranya
2: Blackboard. Jadi kita memang nggak ke satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, yeah, win-win solution.
2: Win-win solution.
0: Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya, royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu keren banget.
2: Namanya, saya lupa
1: itu. Nah, itu aku namanya juga lupa. Iya,
0: di Malaysia.
1: Iya,
2: Malaysia.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita rekaman di sana tahun 2006 kalau salah ya. Dan akhirnya 2012 lah gitu. Nah, itu royalti dibayarkan. Dan itu lumayan sih juga ya.
0: Aman lah ya pokoknya kalau masalah royalti ya.
1: Aman lah ya.
0: Nah, kita ke
2: Oke. Okay. Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
2: Kan, Baita, kemarin tadi cerita ya. Neo Solo kita yang bahasa apa tadi itu kan viral ya.
1: Iya, viral nah, banget.
2: Itu ternyata ada itu juga tuh ada reaksinya itu kan lagi usahakan.
1: Oh. Bagi-bagi dong yang diantri yang
2: di rumah ini. Boleh, sama traktir di Baita.
1: Siap. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini, kok dari tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari selamat Jakarta. Ayo, selamat malam.
9: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya, senang Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
9: Wow, Senada. Saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
0: Terima kasih.
9: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
9: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasyid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
9: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: ada dan Iqbal satu Teddy. Lagi.
9: Iqbal, selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka lagi dari paling Senada apa?
9: Yang paling disuka?
1: Iya.
0: Kenapa?
9: Oh, banyak.
1: Yang paling.
9: Jagalah hati. Ada.
0: Oke.
9: Terus. Demi matahari.
1: Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
9: Kicau suara burungnya.
0: Pagi Ramadan.
9: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
9: Malaysia,
1: Brunei,
9: Singapura,
1: Brunei
9: Darussalam.
0: Ya. Oke. Okay.
9: Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
0: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak.
0: Katanya ngefans.
9: Ya sering juga sih ketemu, sering banget. Gitu.
0: Sering banget ya.
1: Sering banget.
9: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh, makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
0: Perutnya. Kau tahu kalau doyan kuliner berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
9: Ya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Iduar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu Mas Iqbal. Okay. Itu hati-hati Bal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu gak sih Pak buat mereka?
6: Pernah dong.
9: Ya adalah sedikit-sedikit bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya
0: ya,
1: dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
0: Oh begitu. Jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
9: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
0: Anggota Senada yang ketujuh.
9: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
6: Terima kasih Kak Dwiki.
9: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk amin. Indonesia ya melalui musik.
0: Kak Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama Senada nah, ya, next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
9: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
0: Sehat-sehat Pak Dwiki.
1: Sehat terus Pak Dwiki, sampai jumpa di rumah
9: semua.
0: Siap.
6: Selalu Mas Dwiki, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat melanjutkan aktivitas.
9: Makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Wah ini Pak Dwiki
1: luar biasa.
6: Saya boleh bicara tentang sedikit gak?
1: Boleh,
0: silakan.
6: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya, waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya.
6: Tradisional banget. Kita ingat banget rekaman di tim waktu itu. Tempat Ismail Marzuki. Itu kalau salah, ulang di awal. Ulang dari awal.
1: Iya, kalau dulu emang gitu.
6: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
1: Ketemu dengan Mas Dwiki.
6: Itu orang profesional di bidang musik ya, yang pertama kali mendukung Senada.
1: Betul, betul.
6: Pertama kali dia orang.
1: Ya.
6: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
1: Parabi. Wah, luar biasa Parabi.
6: 3 bulan itu kita apa latihan vokal
1: ya, karena latihan vokal betul.
6: Mau harus gitu ya karena dari sisi profesional Mas Dwiki lihat ini Senada lama-lama. Awalnya kan kita penyanyi masjid, musala
0: ya,
6: gitu
0: ya. Oke.
6: Gitu. begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional, sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
1: Betul,
6: oh itu juga gak sih cukup, gitu. Betul. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, kasih beasiswa.
1: Iya.
6: Guru vokalnya sama saya ingat itu tuh ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika Tamsi.
6: Tamsi, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
1: Oti Jamalus.
6: Opus Jamalus.
1: Iya.
6: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Mm-hmm. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
1: Iya. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
6: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa pola vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa menjadi yang benar gitu. Bahkan pas dia prama dan segala macam. Nah, enggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa proyek. Mas Yuki bikinin lagu ya. Ingat banget waktu itu ada project dari Pak Agito Abimanyu. Dia punya lagu, lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki. Dinyanyikan oleh
1: Senada. Yang Demi Masa bukan, Mas? Demi Masa.
6: Bukan. Oh, ada bukan? Itu nah, itu lagunya lagu itu juga tuh tentang apa? Capek tentang haji juga tuh. Ada dua kalau enggak salah. Nah, terakhir lagunya beliau dari apa Pak Agito itu zamannya COVID tuh, bahkan kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya, bekerja keras untuk apa namanya menangani COVID waktu itu. Nah itu kita buatin lagunya juga. Nah alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya,
1: Tobat ya, yang kemarin rilis bulan juga Ramadan.
6: Nyanyi bareng di apa dapat dua apa?
1: Iya betul.
0: Baik.
6: Baik banget.
1: Alhamdulillah ya.
0: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik? Ya. Kegiatan lainnya di luar musik.
6: Nah, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
1: Oh iya, aktor. Ya. Dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang Dilan, sangat viral itu.
6: Beliau juga bikin beberapa apa film.
1: Film pendek, film pendek ya. Film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
6: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin.
1: Ya. Mimpi nah, kecil untuk berkurban ya, untuk
6: betul,
1: ya
6: betul untuk sekali. Mimpi kecil untuk berkurban.
1: Proyek Idul Adha
6: ya. Yang sederakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal kerja di apa PB di
1: apa, di bank ya sebuah bank.
6: Bank. Lukman beliau apa wira swasta kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan dia guru vokal,
1: iya, guru vokal
6: musik dan saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
0: Waduh, siap.
1: Aduh, personilnya senada luar biasa.
0: Kemudian ada Ayu di Maluku tadi cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Mas Erwin.
6: Itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
6: Ini lagu apa? Saya nggak tahu sainnya. Oh, Kang Teddy.
1: Iya, jadi gini Mas Erwin itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang senada udah pernah bawain versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat, kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
0: ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman, langsung bikin video klip.
0: Okay,
1: akhirnya rilis pas Ramadan kemarin.
0: Begitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
0: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
6: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
0: 17 ya?
6: Belasan. Kalau satu album aja ada 7-8 ya tinggal dikali aja tuh.
0: Ah, oke. Okay.
6: Ya. Ada sekitar
0: 7-8 kali 17 ya.
6: 80-an lah ya.
0: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
6: Belum single ya? Single juga kan.
0: Single juga banyak ya.
1: Pasti ya, banyak lah.
6: Kita enggak kurang. Dia sekitar enggak sampai 100 sih, tapi adalah
1: puluhan ya, kan pastinya puluhan.
6: Puluhan.
0: Oke. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat,
1: Neo Salawat
0: dan Taubat. Kalau kalian sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.

warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Oke, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Yogyakarta. Kang Teddy mana ini? Mas Erwin.
1: Mas
0: kita
1: Erwin.
0: Terima penelpon ya, dari Sorong.
1: Sorong.
0: Selamat malam.
2: Sama Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota
0: Madinah.

0: ku. Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton?
1: Oke.
2: Okay. Nanti siap, akan dijawab ya Bidan Luis.
0: Iya. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada 3. Nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
1: Iya dong.
2: Silakan Bidan Luis. Okay,
0: salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
1: Ya. Siap, Kira
0: dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
2: Sama-sama. Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
1: Erwin. Selamat malam. Oke. Kita ke Bengkulu Utara.
2: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
1: Halo,
2: Bang Andi.
1: Waalaikumsalam, silakan.
2: Waalaikumsalam, Bang Andi. Suaranya kurang keras, Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
2: Ya.
3: Halo.
2: Ya,
1: halo.
3: Kak. Sudah terkopi belum?
1: Sudah.
2: Ya, silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya bilangnya senang lagu-lagu religi ya, apalagi ada Opik gitu ya, dengan sering apa duetnya gitu, La Ilaha Illallah, gitu juga teman sejati gitu ya. Halo Bang,
2: pertanyaannya Teddy, bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk Senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, nah, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
2: Iya Bang.
3: Nah itu aja dari saya Mbak Ita.
1: Oke, siap.
2: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya, Teman Sejati dari
2: Teman Sejati
3: Senada ya.
1: Oke, siap. Oke, ditunggu ya.
2: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis, teman Tiara di Kendari.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih Bang Andi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda.
2: Selamat malam.
4: Selamat malam, tabi pun assalamualaikum, Om Swastiastu.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Pertanyaan cuma simpel aja, saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
1: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
2: Amin.
1: Doa lah ya.
4: Ya, penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja, pertama RRI Waikanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
1: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Beli. Kali.
1: Oh baik. Okay, terima kasih.
4: Terima kasih. Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Sekali merdeka tetap merdeka.
1: Oh baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan. Ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
2: lagu Senada
1: apa?
2: Yang mana ya, yang judulnya apa,
1: Mas? Antara Heri? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
2: Halo Mas.
5: Ya, antara Madinah.
1: Ya, ya. Oke. Okay. Ini ditanyain jenis suaranya apa?
2: Mungkin harmonisasinya gitu. Dulu.
5: Kan kita nih di vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
1: Oke.
5: Okay. Nah itu kebetulan dua-duanya tenor.
1: Tenor ya.
5: Nah nanti saya yang sama saya sebenarnya ya, di sana tuh yang bariton sama saya. Satu lagi masing satu bass. Ini kita kan akapela, jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
2: Jenis suara betul.
5: Nah, oke. Okay. Jadi sebenarnya itu ada Kang Teddy, Iqbal sama Mas Lupan tuh dia di tenor, saya di bariton. Iksan di bass.
2: Oh,
1: siap ya. Jadi, kalau begitu.
2: Semuanya merupakan perpaduan.
1: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya Kang Teddy? Itu judul albumnya Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Oh, oke.
5: Okay. Aduh, judulnya. Kalau nggak salah kan 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kita begitu kita berangkat haji.
1: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
2: Muhammad dari situ Bondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
1: Ditunggu nanti di, udah disiapin ya. Nah, silakan silakan.
5: Lagi itu tuh yang apa kita kolaborasi dengan teman-teman brothers dari Malaysia.
2: Malaysia ya.
5: Punya apa Teman Sejati itu di albumnya Solawat itu. Jadi apa kita berkolaborasi dan ada apa karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Ya. Nah, kita dibuat video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma apa suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
2: sering Rehan. Ya sama Rehan juga ya.
5: Sama Rehan sering.
1: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya ini ada Zul di bau-bau.
2: Di bau-bau Zul, Bang Zul.
1: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zen dan Ineng
2: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
1: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi enggak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
2: Para penelpon.
1: Sekarang kita pengen nanya. Nah ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
2: yang viral di medsos.
1: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy.
2: Mangga Kang.
1: Loh, ya. Kang Teddy suaranya gak ada lagi nih. Kenapa begitu Kang Teddy?
2: Kang Teddy suaranya gak ada.
1: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
2: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
5: gini, ya coba. Kalau boleh mungkin. Ini ya, saya boleh apa wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok apa namanya lagu ini kemudian muncul lagi terutama Pak Neo Solawat yang mandarinnya gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan musim Hajai dengan maksudnya bulan suci Ramadan. Itu gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh. Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyi lagu itu gitu, di DKI. Dinyanyiin gitu.
2: Wah,
5: live ya, senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan apa Gen Z ya.
2: Gen Z
5: gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh ada loh Solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Betul. Karena sesuai dengan apa namanya moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu yang kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, harusnya memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan sebenarnya.
1: Siap tes. Oke, masuk. Masuk ya, Kang Teddy.
2: Ya, Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
5: Iya, karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, itu biasalah. Ya. Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru. Oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
2: Iya. Solawat Cina.
5: Jadi taunya. Kamu kan nyanyi Solawat Cina ya, kamu nyanyi Solawat Cina ya. sampai anak kecil tuh diminta menjadi tolong dong buat anak kecilnya gitu nyanyi ya Allah kewoman tian sebunder gitu oh iya iya ini gitu
2: luar biasa
1: gitu ternyata.
2: Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
1: Gimana tuh?
2: Memperkenalkan musik nasyid.
5: Tantangannya sebetulnya sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
1: Gitu ya.
2: Ya, hampir semua ya.
5: Tantangannya adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
2: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja. Iya kan, betul.
5: Iya. Senada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
1: Gitu ya.
2: Puasanya 11 bulan.
1: Ya ya ya ya ya ya. Ya. Maksudnya begitu.
5: Pengennya 12 bulan buka terus.
2: Iya gitu ya, benar Kang. Jadi kan itu makanya itu kan menjadi tantangan sekolah besar buat Senada, betul.
1: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih. Di Januari 2006 ya di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu dipakai untuk
2: iklan.
5: Campaign iklan.
2: Iya loh, di Thailand loh mereka syuting di Thailand loh, luar biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
1: Oke.
5: Kita syuting di sana, kita di episode lah, alhamdulillah itu ya.
2: Weh.
5: Dan sejak dan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
2: kan sampai ke Thailand juga.
1: Kang Teddy.
5: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser Nasyid Nostalgia.
2: Di mana Kang?
5: Di Menara Kuningan. Kita di depan di seberang pasar festival Menara Kuningan bersama dengan nasyid yang lain di antaranya Soter Harokah, Mufiker sama Senada.
2: Woi, mantap 2 Agustus ya. Wah.
1: Nonton kita ya.
2: Nonton kita pastinya dan
1: nonton
2: juga
1: yang
2: lainnya
1: ya
2: yang ada di Jabodetabek.
5: Kita cari dana buat Palestina juga.
1: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya Kang ya. Buat ngomongin yang konser itu.
2: Iya dong.
5: Boleh dong.
1: Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin karena tadi ya, banyak yang request yang teman sehat teman sejati ya.
2: Teman sejati.
1: Kita dengerin ya.
5: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
3: Itu udah yang baru.
1: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama ini. Ya udah. Pokoknya kita dengerin ya.
2: Kita dengerin aja deh.
1: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di ruang rindu.
2: Ruang berbagi.
1: Rindu memori lewat lagu. Lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail.
1: Kita pun nama Sari dan Senada, Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung, Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra pertanyaannya langsung dengan Senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa?
0: Kang Teddy dari Senada.
1: Teddy dari Senada, Nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman
0: okay.
2: yang di studio.
0: Eh, Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ya ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke, Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan
1: ada
0: untuk malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok
0: hilang lagi suaranya? Hilang mulu ya.
1: Aduh, kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke. Okay.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke. Okay, ya alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan ya, kami cuma berharap ya bahwa apa yang kami buatkan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens, dan mereka yang selalu support dengan rawat nasyid, mudah-mudahan selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh, iya. Adalah sekarang ya ada ya.
0: Ada.
4: Ya kepada para pendengar RRI. Banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap.
0: Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dan karena gini loh lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya. Ya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk
1: mengingatkan kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lihat lagunya. Demikian ya.
0: Oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior enggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya Senada Kids
0: namanya. Senada Kids. Oke. Okay. Ya?
3: Ada itu tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya. Oh.
4: Ya udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Iya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan
1: atau disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada dan @nasyid ada dua.
0: Oh, Nasyid Senada ya. Dan Senada Nasyid.
1: Senada Nasyid. Oke.
0: Okay. Okay, Kang Teddy. Ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon pada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Iya, boleh. Yuk rame-rame kita follow akun
3: Senada Nasional.
0: Erwin Senada. Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirnya Senada.
0: Senada ya. Siap. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa, bulan. Ya, sepanjang 12 terus bulan. Bergema.
1: Ya.
3: Amin.
0: Baik kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak, salam buat teman-teman dan keluarga sebesar Senada.
0: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Salam ringan, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Saya Judy Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Ita Purnamasari dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, pengarah di mana pun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan ini. Akhirnya kami harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, mengingat waktu yang membatasi kebersamaan kita ini. Dan tentunya Anda bisa mengikuti siaran Pro Satria Hijau

0: pamit undur diri, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gustawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan ini. Kita akan berjumpa lagi pada esok hari.
1: Pendengar program Satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap mereka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar 96,0, 97,6, 93,55 dan 1053 kHz. Mengantarkan siaran sepanjang hari ini di edisi Kamis 28 Mei 2026. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dan merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan untuk edisi pagi ini, pendengar, edisi hari Kamis, tepatnya di 28 Mei 2026, kami menyapa Anda bersama yang bertugas ya. Saya Ida Susilawati, ditemani oleh rekan saya Carolus, temani Anda sampai jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Kami hadir dengan berbagai program acara kami untuk menyemarakan suasana hari Anda, suasana pagi Anda, dengan kami lengkapi sejumlah informasi berita aktual, bahkan juga informasi-informasi penting ke ruang dengar Anda sampai jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Edisi hari Kamis, pendengar, Mutiara Pagi Renungan Katolik hadir, kemudian Warta Berita Fajar Papua tepat pukul 6 pagi, kemudian Patroli Udara bila hadir, rekan-rekan dari Direktorat Lalu Lintas Polda Papua, kemudian tepat pukul 6.30 menit, Warta Berita dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 7, kemudian ada siaran langsung perkiraan cuaca BMKG yang kami infokan lewat via telepon bersama prakirawan dan prakirawati BMKG, kemudian aktualiti Papua dan juga informasi-informasi penting Warta Berita dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 9 pagi, dan ruang layanan masyarakat hingga jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Pukul 10 pagi, pendengar, kita ikuti bersama Kita Indonesia, Korwil 1 Papua, kemudian juga akan sampai pada pukul 11 siang, di mana kami berdua akan pamit, saya Mbak Ida dan juga ada rekan Carolus ya. Dan saudara, selamat menikmati aktivitas pagi yang kita awali dengan doa syukur, yang kita awali dengan segala sesuatunya yang tengah Anda laksanakan. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, Anda sehat, dan kita semuanya boleh berbahagia, dikaruniakan sehat walafiat dan jasmani rohani yang sangat begitu sempurna. Baik, pendengar, kami ucapkan selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Indonesia, selamat

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Pagi Agama Katolik Radio Republik Indonesia RRI Jayapura. Saudara-saudariku pendengar yang Tuhan kasihi dimanapun berada, marilah kita mengawali hari yang baru ini dengan menandai diri serta segala aktivitas hidup kita dengan tanda

salib, tanda kemenangan Kristus dan tanda keselamatan kita. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera Kristus menyertai kita sekalian. Sabda Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menyadari diri bahwa kita seringkali salah, berlaku sembrono dan tidak bijak dalam mengelola harta kekayaan duniawi. Maka kita diajarkan untuk berlaku cerdik dan pandai dalam mengelola harta hidup kita, agar kelak dapat menerima harta hidup yang kekal. Demikian yang hendak disabdakan kepada kita melalui kisah Injil hari ini yang kita baca dan renungkan dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 13. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan ini, marilah kita mempersiapkan hati dan seluruh diri kita dengan berdoa. Allah Bapa Surgawi, tak henti-hentinya kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala kasih dan kebaikan-Mu, atas segala berkat dan karunia-Mu, serta atas bimbingan dan perlindungan-Mu dalam setiap tugas dan pelayanan kami, dan teristimewa atas anugerah hidup yang ada pada kami hingga saat ini. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Adil, begitu banyak orang menjadi korban ketidakadilan. Semoga berkat kekuatan sabdamu hari ini, kami berani untuk melawan ketidakadilan dan korupsi, sehingga kami semua dapat mengelola harta hidup dunia yang kami terima sesuai dengan kehendakmu. Dengan pengantaran Yesus Putramu dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku pendengar yang Tuhan kasihi, marilah kita membaca bersama teks Injil yang merupakan sumber renungan pagi ini. Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 13. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu si kaya itu memanggil bendahara itu dan berkata, apakah yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Berkatalah bendahara itu di dalam hatinya, apa yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepadanya yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan saudara, berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang ini, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Maka aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi,
Jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang mempercayakan harta sejati kepadamu? Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan pagi ini adalah mengelola kekayaan duniawi untuk hidup kekal. Saudara-saudari pendengar yang terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan hari ini mau mengetengahkan suatu cara pengelolaan kekayaan hidup saat ini guna mencapai dan menggapai kekayaan hidup yang kekal di saat nanti dengan cara hidup seorang bendahara. Setiap kita adalah bendahara bagi diri kita sendiri, khususnya dalam mengelola dan menata harta kekayaan hidup yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Tokoh bendahara digunakan Yesus sebab seorang bendahara sangat rentan terhadap berbagai praktek korupsi, manipulasi, dan penyalahgunaan anggaran atau harta kekayaan. Maka melalui Injil hari ini, kita diminta untuk menata dan mengelola harta hidup kita saat ini secara baik dan benar. Sebab sebagai bendahara, kita ditugaskan untuk menerima, menyimpan, mengelola, dan membayarkan uang atau harta benda, serta menata usahakan keuangan melalui pembukuan dan penyusunan laporan keuangan secara rutin dan akuntabel, termasuk mengumpulkan bukti transaksi dan memungut atau menyetor pajak. Sebagai bendahara, kita diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan keuangan kepada pihak yang berwenang dan menjaga transparansi agar tidak terjadi penyimpangan. Dan pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Tuhan Allah sendiri. Dialah sang pemberi hidup dan pemilik segala sesuatu, sekaligus maha kuasa dan maha adil. Saudara-saudariku pendengar yang terkasih dalam Kristus, dalam pengajaran melalui kisah Injil hari ini, Yesus mau menegaskan tentang bagaimana cara kita dalam mengelola harta hidup duniawi secara baik dan benar dengan menggunakan cara kerja bendahara di zamannya, yang mana seorang bendahara tidak diberi gaji. Oleh sebab itu, sebagai bendahara, ia harus cerdik. Artinya, ia harus pandai mencari pemecahan masalah, panjang akal atau banyak akal, bahkan banyak tipu muslihatnya atau licik dan licin. Dengan cerdik menurut kebiasaan waktu itu, seorang bendahara dibiarkan saja atau dibolehkan untuk meminjamkan sebagian dari barang milik majikannya. Sebab seorang bendahara tidak diberi gaji, sehingga agar supaya ia mendapatkan upah, maka ia dibiarkan saja memalsukan dalam kuitansinya banyaknya barang yang dipinjamkan. Dan ketika waktu barang pinjaman itu dikembalikan, ia akan menuntut sesuai banyaknya yang telah tercantum dalam kuitansinya. Dengan demikian, perbedaan antara apa yang benar-benar dipinjamkan dan apa yang menurut kuitansi palsu itu dituntut untuk dikembalikan. Itulah yang dianggap sebagai upah seorang bendahara. Bendahara dalam perumpamaan ini sepertinya hanya menuntut kembali apa yang benar-benar dipinjamkan dengan mengurangi banyaknya barang yang tercantum dalam kuitansinya. Sang bendahara hanya melepaskan keuntungan atau bunga yang menurut kebiasaan dapat diperolehnya dan tidak merugikan majikannya. Maka ketidakjujuran bendahara tidak terletak dalam mengurangi banyaknya barang yang tercantum dalam kuitansi. Ini adalah suatu tindakan cerdik yang dapat dipuji oleh majikannya.
Ketidakjujurannya terletak dalam salah pengurusan atau pengelolaan yang dahulu yang menyebabkan ia dipecat. Saudara-saudariku pendengar yang terkasih dalam Kristus, apakah Yesus mendorong supaya tidak jujur? Seperti ditunjukkan dalam ayat 8, Yesus memperlawankan kecerdikan dari anak-anak dunia dengan anak-anak terang. Apakah si bendahara bermoral atau tidak bermoral dalam tindakannya? Itu bukanlah inti dari perumpamaan ini, melainkan bendahara yang tidak teliti dalam mengelola keuangan majikannya. Dan dalam proses pemecatannya, ia tahu dan sadar bahwa ia tidak akan mendapat rekomendasi untuk pekerjaan yang sama. Ia pun secara fisik tidak mampu menjalankan pekerjaan kasar. Mau menjadi pengemis terlalu rendah bagi orang seperti dia. Mumpung masih ada waktu, ia menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan sahabat bagi masa depannya yang suram. Lalu ia mengurangi jumlah pinjaman dari masing-masing peminjam kepada majikannya, dengan harapan mereka akan ingat kepadanya sebagai orang yang baik. Tuduhan yang ditimpahkan kepadanya bukan ketidakjujuran, melainkan pemborosan dan salah pengelolaan. Oleh sebab itu, dalam persiapannya untuk menghadapi masa depan, ia bukanlah tidak jujur, melainkan ia memberi potongan dari yang seharusnya ia terima, lalu ia berikan kepada para pengutang. Ia mengambil dari gajinya sendiri. Dengan demikian, ia dapat dilihat sebagai seorang yang cerdik dan orang yang mau membaharui hidupnya. Ia dinilai tidak melakukan korupsi atau menyalahgunakan anggaran majikannya, melainkan dinilai sebagai orang yang melakukan tindakan keadilan. Selanjutnya, Yesus menegaskan bahwa anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Seruan Yesus ini mengisyaratkan kepada anak-anak terang supaya dalam mengejar kerajaan Allah, orang harus cerdik seperti bendahara ini dalam mempersiapkan nasibnya di kemudian hari. Ia mempergunakan harta duniawi untuk mempersiapkan tempat tinggal duniawi. Tetapi harta duniawi dapat juga digunakan untuk kerajaan Allah. Caranya adalah harta duniawi itu dapat diberikan atau dibagi-bagikan kepada orang miskin dan yang berkekurangan atau yang membutuhkan, supaya para pendermanya kelak dapat mengambil bagian dalam kerajaan Allah. Nasihat ini mengarahkan kita agar tidak bernasib seperti kisah akhir bab ini, yakni Lazarus yang miskin dan jadi pengemis di dunia, tetapi memperoleh tempat dalam perjamuan surgawi. Sebaliknya, orang kaya raya di dunia ini tidak mendapat tempat dalam perjamuan surgawi karena ia kikir, ia pelit, sehingga tidak pernah berbelas kasih kepada sesamanya yang miskin, yang berkesusahan, dan yang menderita. Saudara-saudariku pendengar yang Tuhan kasihi, belajar dari pengajaran Yesus hari ini, maka ada dua pesan bagi kita dalam mengelola harta kekayaan hidup yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita. Pengajaran yang pertama adalah, kekayaan bukanlah tujuan hidup ini, melainkan sebagai alat untuk hidup. Maka kita diajarkan untuk dalam hidup ini, kita tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi juga harus memikirkan atau ikut terlibat dalam mengusahakan hidup orang lain, terutama mereka yang miskin, menderita, sakit, dan melarat, serta mengalami berbagai kesulitan dalam hidupnya. Kekayaan duniawi atau mamon dianggap tidak jujur karena sifatnya yang sementara. Maka kita harus menggunakannya untuk menciptakan relasi kasih dan tindakan kebaikan. Kekayaan duniawi bukan sebagai satu-satunya tujuan hidup kita, karena kita tidak bisa melayani Allah dan mamon sekaligus. Dengan menggunakan harta dengan bijak untuk tujuan kasih, kita dapat menciptakan harta yang sesungguhnya,
yang bersifat rohani dan abadi, bukan sekedar harta duniawi yang fana. Kita diminta untuk membuktikan kesetiaan kita dalam perkara-perkara kecil, yaitu dalam mengelola harta duniawi. Kesetiaan ini akan menghantarkan kita pada kepercayaan untuk hal-hal yang lebih besar, yakni harta rohani dari Allah. Rasa aman kita tidak terletak pada penumpukan harta kekayaan duniawi, tetapi pada pelayanan dan pemberian yang dapat dipercaya untuk kebutuhan hidup orang lain, sehingga kebutuhan kita sendiri pun akan terpenuhi. Oleh sebab itu, kita diingatkan untuk harus menyusun rencana hidup agar dapat bertanggung jawab dan tidak membuat kekayaan mengalahkan pengabdian kita kepada Allah. Dan selanjutnya, pengajaran yang kedua adalah mencari kekayaan surgawi melalui kekayaan duniawi. Dalam hidup ini, kita tidak hanya memikirkan hidup hari ini, tetapi juga harus merancang untuk hidup di masa depan. Artinya, kita harus memaknai hidup kita saat ini dengan menggunakan harta kekayaan duniawi ini untuk tujuan kerajaan Allah. Sebagaimana kisah hidup bendahara yang tidak jujur dalam Injil hari ini. Meskipun ia dikatakan tidak jujur, namun ia cerdik. Ia dipuji karena kecerdikannya. Ia kelihatannya jahat, namun ada satu segi yang baik, yakni ia memikirkan masa depannya. Ia percaya bahwa nanti ada orang yang tahu balas budi terhadap dia. Malah lebih lagi, ia mau memikirkan hal-hal yang bakal terjadi, yakni bahwa pada suatu waktu ia akan mati dan harus menghadap takhta pengadilan Allah. Ia sangat yakin dan percaya bahwa pasti Tuhan Allah akan membalas kebaikan yang telah ia lakukan. Ini adalah suatu pengelolaan hidup yang sederhana, tetapi sulit bagi sebagian orang. Maka Rasul Paulus menasihatkan kita demikian: Allah yang adil akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal bagi orang yang dengan tekun berbuat baik, tetapi murka dan geram kepada mereka yang hanya mencari kepentingan dirinya sendiri. Roma bab 2 ayat 6-8. Semoga kita dapat menggunakan semua harta kekayaan dalam hidup kita di jalan yang baik dan jalan yang benar, serta untuk berbagi kasih dengan mereka yang miskin dan yang berkekurangan. Semoga demikian. Saudara-saudariku pendengar yang Tuhan kasihi, menutup permenungan di pagi hari ini, maka marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, sudilah menerima ucapan terima kasih kami atas warta kebenaran dan atas perjumpaan dengan Dikau melalui sabdamu hari ini. Semoga dalam kekuatan sabdamu hari ini menjadikan kami sebagai pelopor keadilan dan pembawa belas kasih kepada siapa saja dalam kehidupan bermasyarakat kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku pendengar, di mana saja berada yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan pagi agama Katolik hari ini. Dan semoga kita sekalian senantiasa diberkati Allah yang Maha Kuasa dengan membawa tanda keselamatan hidup ilahi. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, salam damai Kristus, salam sehat selalu. Dan kita diingatkan untuk selalu menjaga pola hidup yang bersih dan sehat, serta senantiasa berdoa untuk kesehatan dan keselamatan bersama. Shalom, salam sejahtera dan bahagia selalu. Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita semua. Amin.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

Saudara pendengar masih menikmati kidung-kidung pujian dan renungan pagi dengan topik mengelola kekayaan duniawi untuk hidup yang kekal, disampaikan oleh Bapak terkasih Damianus Sirken. Dan kemudian saudara pendengar, kami juga hadir bersama lagu-lagu rohani Aku Percaya dari Sari Simorangkir, nyanyian kagungan John Tanamal, kemudian Bobby dengan Saat Langkah Terasa Berat. Untuk pagi hari ini, peringat di edisi hari Kamis 28 Mei 2026, kami terus menemani kebersamaan kita. Ya, untuk pagi ini peringat, kembali kita akan mengisi pundi-pundi informasi kita dengan renungan, ya, dengan warta berita. Setelah renungan pagi telah kita lewati, warta berita pagi akan segera kami hadirkan. Anda bisa dengarkan langsung lewat frekuensi kesayangan kita 96,0, 97,6, 93,55. Dan untuk siaran audio video secara live streaming, Anda bisa dengarkan dan saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Baik pendengar dimanapun Anda berada, 7 menit ke depan kita jelang warta berita Fajar Papua.

0: Selamat pagi, saudara. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua, edisi Kamis 28 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya sapi bantuan Presiden disembelih di AB Pantai, daging kurban dibagikan untuk warga. Tradisi berbagi daging kurban lintas agama di Papua kembali terjaga saat Idul Adha. Selain dua topik tersebut, Warta Berita kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik dan kami akhiri dengan berita olahraga. Saudara pendengar, inilah Warta Berita Fajar Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Sapi bantuan Presiden disembelih di Masjid Jami Al-Fatah, AB Pantai, Kota Jayapura. Daging hasil hewan kurban tersebut dibagikan ke ratusan warga yang berasal dari berbagai etnis, suku, dan agama di Kota Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Panitia penyembelihan hewan kurban di Masjid Jami Al-Fatah, AB Pantai, Kota Jayapura menyembelih 10 ekor hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Hewan kurban tersebut terdiri dari 6 ekor sapi, 4 ekor kambing, termasuk 1 ekor sapi bantuan dari Presiden Republik Indonesia. Kepada RRI, Sekretaris Panitia Penyembelihan Hewan Kurban Masjid Jami Al-Fatah AB Pantai, Faisal Narwawan mengatakan, sapi bantuan Presiden merupakan sapi jenis limosin dengan bobot mencapai 833 kg. Daging kurban selanjutnya dibagikan kepada masyarakat yang telah menerima kupon pembagian, serta masyarakat umum dan juga umat Nasrani yang berada di sekitar masjid.
3: Nah, untuk hari ini kita penyembelian ada total 10 ekor, 6 sapi dan 4 kambing. Untuk alhamdulillah di Masjid Jami Al-Fatah Pantai untuk Kota Jayapura kita mendapat bantuan dari sapi Presiden Prabowo. Itu sapi jenis limosin dengan berat 833 kilo.
2: Menurut Faisal Narwawan, jumlah keseluruhan daging kurban yang dibagikan diperkirakan mencapai 1.500 kantong. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1.230 kantong. Selain bantuan dari Presiden, Masjid Jami Al-Fatah juga menerima hewan kurban dari pemerintah Provinsi Papua dan juga pemerintah Kota Jayapura.
3: Nantinya untuk sapi Presiden maupun yang lainnya kita akan distribusikan untuk 215 penerima. Selain itu juga didistribusikan untuk masyarakat umum dan juga teman-teman Kristiani atau Nasrani di gereja di Kampung Biak atau bersebelahan dengan Masjid Jami Al-Fatah di Pantai. Dengan total sekitar 300 kantong atau 300 kilo yang akan dibagikan. Untuk pendistribusian yang berhak menerima, sudah kita distribusikan kupon dengan total kupon 201 kupon. Yang nantinya didistribusikan pada jam 1 atau jam setengah 2.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura, Marcelina Aron, memastikan seluruh hewan kurban yang diperiksa dalam kondisi sehat dan layak konsumsi, termasuk diantaranya daging dari sapi bantuan Presiden. Dijelaskan Marcelina Aron, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap organ vital seperti jantung, paru-paru, hati, ginjal, dan limpa untuk memastikan tidak terdapat penyakit maupun parasit berbahaya, sehingga bisa dipastikan seluruh daging kurban tersebut layak untuk dikonsumsi.
4: Pada umumnya tuh sehat semua.
5: Item-item apa saja Bu tadi yang diperiksa?
4: Jantung, paru-paru, hati, ginjal, limpa.
5: Hal apa saja Bu yang diperhatikan di situ?
4: Ya, kesehatannya iya. Kesehatan pada hati itu cacing yang biasa diketemukan gitu. Tapi hari ini sapi bantuan Presiden tidak ditemukan cacing maupun cacing pita maupun cacing hati atau cacing ini yang diduga ada kita temukan hari ini.
5: Jadi intinya semuanya layak dikonsumsi, Bu ya?
4: Layak dikonsumsi.
2: Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, ribuan umat muslim di Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Taqwa Hamadi, Rabu pagi. Sholat Id dipimpin Imam Ustadz Abdul Rahman, sementara khotbah disampaikan oleh Ustadz Taufik Kurrahman. Dalam khotbahnya, Ustadz Taufik mengajak jamaah memaknai Idul Adha sebagai momentum meneguhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengatakan, Idul Adha menjadi pengingat atas keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Allah dengan penuh keikhlasan. Menurutnya, peristiwa kurban mengajarkan pentingnya membangun hubungan yang baik antara orang tua dan anak melalui pendidikan iman dan ketaatan kepada Allah. Selain itu, Ustadz Taufik menegaskan bahwa ibadah kurban memiliki makna sosial yang mendalam. Ia mengingatkan bahwa kurban bukan sekedar menyembelih hewan, tetapi juga turut wujud kepedulian terhadap sesama, terutama anak yatim dan masyarakat yang membutuhkan. Ustadz Taufik juga mengajak umat Islam menjadikan momentum Idul Adha untuk meningkatkan semangat berbagi dan memperkuat solidaritas sosial. Pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Taqwa Hamadi berlangsung hikmat dan penuh kekhusyukan, diikuti ribuan jamaah dari wilayah Hamadi dan sekitarnya. Saudara, tradisi pembagian daging kurban lintas agama kembali dilakukan masyarakat Papua saat Idul Adha 1447 Hijriah. Daging kurban dibagikan tidak hanya kepada umat muslim, tetapi juga warga non-muslim di sekitar lingkungan masjid. Kita simak laporan Reski Kurniawan.
6: Tradisi pembagian daging kurban lintas agama kembali dilakukan masyarakat di Papua saat Idul Adha 1447 Hijriah. Daging kurban tidak hanya dibagikan kepada umat muslim, tetapi juga warga non-muslim di sekitar lingkungan masjid. Gubernur Papua Matius Fakiri usai sholat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman kantor Gubernur Papua mengatakan, tradisi tersebut menjadi bagian dari toleransi yang terus dijaga masyarakat Papua. Menurutnya, hubungan antar umat beragama di Papua selama ini terjalin baik dalam setiap momentum keagamaan. Ia pun menyebut semangat saling menjaga sudah menjadi budaya masyarakat Papua. Saat perayaan keagamaan berlangsung, masyarakat lintas agama disebut saling membantu menjaga keamanan dan kenyamanan ibadah.
7: Kami bersyukur karena apa? Situasi di Papua dari waktu ke waktu terus dijaga toleransinya, dijaga keamanannya. Kami berharap ini bisa menjadi contoh bagi semua tempat yang ada di Indonesia. Kami di beberapa waktu momen keagamaan agama apapun, kami selalu menjaga toleransi. Kalau di Natalan, kami menjaga toleransi terhadap sesama kita yang umat Kristiani, apalagi macam di bulan ini kemarin kan cukup banyak agenda-agenda. Ada Pasca, ada Pentakosta. Kami umat Islam itu mendorong sosial kita untuk melaksanakan ibadah dengan baik. Kemudian juga ada Waisak di tengah celahnya. Sehingga itu kami bersyukur bahwa toleransi di Papua betul harus bisa menjadi contoh. Tidak ada penolakan-penolakan di sana-sini. Nah, kami berharap juga begitupun sosial kami di belahan Indonesia lainnya, itu bisa memberikan seluas-luasnya kepada saudara-saudara agama lain untuk bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Supaya apa, ini kan membuat kita menjadi satu kekuatan yang kokoh bagi bangsa Indonesia.
6: Fakiri mengatakan pelaksanaan Idul Adha di Papua tahun ini berlangsung aman dan kondusif. Pemerintah daerah juga memastikan pelaksanaan pemotongan hewan kurban berjalan di seluruh kabupaten dan kota di Papua. Sementara itu, Ketua Panitia Hari Besar Islam PHBI Papua Alwi Tianlen mengatakan jumlah hewan kurban di Papua tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data sementara, total hewan kurban mencapai 1.174 ekor sapi dan 265 ekor kambing. Hewan kurban tersebut tersebar di 172 titik pelaksanaan sholat Idul Adha di Provinsi Papua. Kota Jayapura menjadi daerah dengan jumlah hewan kurban terbanyak, yakni 348 ekor sapi dan 44 ekor kambing. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, masih terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha, Polda Papua menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama masyarakat dan keluarga besar Polri di Papua. Di kesempatan itu Kapolda mengajak masyarakat untuk memaknai hari raya ini sebagai semangat pemersatu dalam menjaga kebersamaan antara umat beragama di Papua. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Polda Papua menggelar pelaksanaan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah bersama masyarakat dan keluarga besar Polda Papua yang berlangsung di lapangan apel Mapolda Papua, Kota Jayapura. Pelaksanaan sholat Idul Adha dimulai pada pukul 6.30 waktu Indonesia Timur dengan Imam Ustadz Muhammad Ilyas dan Khatib Ustadz Mualimin Amin. Dalam khutbahnya, Khatib menyampaikan pesan tentang pentingnya keikhlasan, pengorbanan, dan juga kepedulian sosial sebagai implementasi nilai pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Petri Trenwarin ditemui usai pelaksanaan sholat id mengatakan perayaan Idul Adha menjadi momentum penting untuk memperkuat nilai pengabdian, kebersamaan, dan juga kepedulian terhadap sesama. Ia menjelaskan, pada momentum Idul Adha tahun ini, Polda Papua juga melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang dibagikan kepada masyarakat dan keluarga besar Polda Papua. Di kesempatan itu, Kapolda Papua juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menumbuhkan semangat pengorbanan serta kepedulian dalam kehidupan sehari-hari.
8: Kegiatan ibadah di Polda Papua ini kan setiap tahun ini untuk Idul Adha kita sudah laksanakan dan ini sudah rutin dilaksanakan dari tahun ke tahun. Ini bagian daripada tugas pokok kita untuk melaksanakan pengayoman, perlindungan pada masyarakat. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, potong hewan kurban, kemudian nanti kita akan bagi-bagikan kepada baik anggota kita maupun kepada masyarakat di sekitar yang sangat membutuhkan. Ini yang kita lakukan pada hari ini. Tentunya apa yang diharapkan oleh Nabi di dalam pelaksanaan Idul Adha ini adalah semangat berkorban untuk seluruh masyarakat, seluruh umat manusia di muka bumi, khususnya kita di Papua. Mari kita kembangkan terus semangat berkorban di dalam melaksanakan tugas-tugas kita, di dalam kehidupan kita, di lingkungan tempat tinggal kita, maupun di tempat-tempat lain.
2: Ditegaskan Kapolda, kebersamaan antara Polri dan masyarakat dalam pelaksanaan sholat Idul Adha menjadi simbol kuatnya hubungan emosional dan juga sinergi dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di tanah Papua. Pada Idul Adha tahun ini, Polda Papua menyembelih sebanyak 25 ekor hewan kurban yang terdiri dari 18 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari Kapolda Papua, Wakapolda Papua, para pejabat utama Polda Papua, masyarakat, pemerintah Provinsi Papua, hingga pihak swasta lainnya. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, berikut kita simak berita dari Kabupaten Mimika. Bupati Mimika Yohanes Retop meninjau pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha termasuk bantuan hewan kurban dari pemerintah Provinsi Papua Tengah. Berikut laporan Indri Pairuri dari Mimika.
9: Bupati Mimika Yohanes Retop bersama istrinya Susana Susi Herawati Retop meninjau pelaksanaan penyembelian hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Miftahul Huda Mimika dan mengapresiasi kesiapan panitia. Tahun ini panitia menyembeli 17 ekor sapi termasuk bantuan dari Bupati Mimika dan Gubernur Papua Tengah Mekina Wipa serta 12 ekor sapi. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau DPD LDII Masjid Miftahul Huda, Laode Noris, Rabu kemarin 27 Mei 2026 mengatakan, panitia membentuk 15 kelompok kerja untuk mendukung kelancaran penyembelian hingga pembagian daging kurban.
10: DPD sendiri tingkat kabupaten, alhamdulillah di tahun ini kami bisa kurban sapi 17

0: PII. Alhamdulillah kita bisa kumpul semua di sini. Jadi secara apa namanya, tempat penyembelihan, sebenarnya masjid ini bukan tempat penyembelihan, atau biasa diistilahkan oleh teman-teman adalah RPH gitu ya, bukan rumah penyembelihan hewan, tapi karena jumlahnya cukup banyak sehingga kami berkoordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, bagaimana kami berupaya agar kami bisa menyembelih di tempat sini tanpa.
1: Tiga dokter hewan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan turut memeriksa hewan kurban untuk memastikan daging aman dikonsumsi. Panitia juga menyiapkan lebih dari 1.000 kupon pembagian daging bagi warga. Indriani Paruri melaporkan untuk RRI Jayapura.
2: Saudara, Polresta Jayapura mengerahkan ratusan personil untuk melaksanakan pengamanan sholat Idul Adha di 5 distrik sekota Jayapura. Kabak Ops Polresta Jayapura Kota, Kompol Inengah S. Gapar mengatakan, pihaknya mengerahkan 194 personil untuk melaksanakan pengamanan di lokasi-lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha, baik di masjid maupun lapangan terbuka yang digunakan masyarakat untuk beribadah. Puji syukur seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan aman, tertib dan kondusif, ujar Kompol Inengah. Di kesempatan itu, Kabak Ops menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam menjaga situasi Kamtikmas selama pelaksanaan sholat Idul Adha, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan aman dan kondusif. Saudara, kendati dalam kondisi hujan, ribuan warga Muslim di Mimika mengikuti sholat Idul Adha dengan khusyuk. Bupati Mimika menitip pesan harmonis antar umat beragama dalam keberagaman antar umat. Berikut laporan dari Tora Immanuel dari Mimika.
3: Pelaksanaan sholat Id Idul Adha 1447 Hijriah berlangsung di 94 lokasi tersebar di Kabupaten Mimika. Pusat sholat salah satunya di halaman Geraha Emine Meyaware Kota Timika pada kemarin Rabu pagi 27 Mei 2026. Kendati di tengah hujan rintik, jemaah beramai-ramai bertahan melakukan sholat yang dipimpin Imam Ustadz Kamsir. Ketua PHBI Mimika Haji Joko Prianto sekaligus membawakan sambutan Bupati Mimika Yohanes Retop mengucapkan selamat Idul Adha sambil menitip pesan agar warga Mimika senantiasa menjunjung tinggi harmonis antar agama, saling menerima dan mendukung sehingga Mimika sebagai daerah terharmoni di Indonesia senantiasa terjaga kesatuan dan perdamaiannya.
4: Pesan dari Bapak Bupati, semoga dengan adanya pelaksanaan Idul Adha kali ini bisa memberikan dampak positif kepada kaum muslimin, bisa meningkatkan keimanan. Yang kedua, bisa merajut ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin dan juga bisa merajut harmoni di Kota Timika. Kota yang menjunjung tinggi akan toleransi. Beda agama, beda suku, beda bahasa, tapi kita bersama-sama dalam rangka untuk membangun Mimika menjadi kota yang aman, masyarakatnya makmur dan sejahtera.
3: Rangkaian sholat Idul Adha dalam khutbah oleh Kiai Haji Abdul Karim seputar keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjaga keteguhan iman serta menjaga hubungan harmonis keluarga, khususnya antara anak dan orang tua, serta teladan Nabi dalam keikhlasan dan pengorbanan yang tulus. Sholat Idul Adha di Mimika berjalan dengan khusyuk dan lancar, turut dijaga aparat keamanan lalu lintas dan petugas kesehatan. Tora Immanuel dari Mimika melaporkan untuk RRI Jayapura.
2: Saudara pendengar dan pemirsa, warta berita pagi ini sedang Anda ikuti dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube RRI Jayapura Official. Wow.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Ribuan warga memadati lapangan Brimopolda Papua untuk menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Badan Koordinasi Masjid dan Musola atau BKMM Sekota Raja menggelar pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Brimopolda Papua. Ribuan umat muslim memadati lapangan sejak pagi untuk mengikuti rangkaian ibadah Hari Raya Kurban yang dipimpin oleh Ustadz Hamam Nasiruddin sebagai imam sholat dan Profesor Idrus Al-Hamid sebagai khotib. Profesor Idrus Al-Hamid dalam khutbahnya yang bertajuk Memahami Hakikat Kurban dan Mengamalkan Pesan Idul Adha untuk Persatuan Bangsa mengajak umat Islam memaknai Idul Adha tidak hanya sebatas penyembelihan hewan kurban, tetapi juga sebagai momentum untuk memperkuat ketakwaan, kepedulian sosial dan juga persatuan bangsa. Profesor Idrus Al-Hamid menjelaskan, ibadah kurban merupakan teladan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang totalitas pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurutnya, hakikat kurban mengajarkan umat Islam untuk mengorbankan kepentingan pribadi dan kelompok demi kemaslahatan bersama.
3: Ibadah kurban tahunan yang umat Islam laksanakan adalah bentuk i'tibar atau pengambilan pelajaran dari kisah tersebut. Setidaknya ada tiga pesan yang bisa kita tarik dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail alaihissalam serta ritual penyembelihan hewan kurban secara umum. Yang pertama, Ikhwanul Karim, tentang totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang mendapat juluki Khalilullah, kekasih Allah, mendapat ujian berat pada saat rasa bahagia meluap-luap dengan kehadiran sang buah hati di dalam rumah tangganya lewat perintah menyembelih Ismail alaihi salam. Allah seolah-olah hendak mengingatkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bahwa anak hanya titipan. Anak betapapun mahal kita menilai, tak boleh melengahkan kita bahwa hanya Allah lah tujuan akhir dari penghambaan dan mahabbatu makhluk kepada Khalik.
2: Profesor Idrus Al-Hamid juga mengingatkan kepada para jamaah untuk menjauhi sifat sombong serta menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan kepada sesama tanpa membedakan latar belakang sosial dan kemasyarakatan.
3: Nabi Allah Ibrahim lolos dari ujian ini itu membuktikan bahwa dirinya sanggup mengalahkan rasa ego. Ikhwanul Karim rahimakumullah. Yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil dari hewan pemotongan hewan kurban adalah tentang kemuliaan manusia. Dalam kisah itu, di sisi kita diingatkan untuk jangan menganggap mahal sesuatu bila itu untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Namun di sisi lain, kita juga diimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Pengganti Nabi Allah Ismail alaihissalam dengan domba besar.
2: Di kesempatan tersebut, panitia kurban dari BKMM Sekota Raja juga mengumumkan hasil penerimaan hewan kurban yang berasal dari 11 masjid dan musola di bawah naungan BKMM Sekota Raja. Berdasarkan data panitia, total hewan kurban yang diterima pada tahun ini sebanyak 111 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Hewan kurban tersebut tersebar di sejumlah masjid di bawah naungan BKMM Sekota Raja. Seluruh hewan kurban tersebut kemudian disembelih dan daging kurbannya didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima sebagai bentuk kepedulian sosial dan juga semangat berbagi di Hari Raya Idul Adha. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Saudara, Kejaksaan Tinggi Kejati Papua menyalurkan hewan kurban sebanyak 7 ekor sapi dan 4 ekor kambing pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
4: Kejaksaan Tinggi Papua menyalurkan hewan kurban sebanyak 7 ekor sapi dan 4 ekor kambing pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyembelihan hewan kurban dilakukan di lingkungan kantor Kejati Papua Rabu kemarin melibatkan pegawai serta masyarakat sekitar. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Adiantana Meru Herlambang mengatakan hewan kurban tersebut berasal dari partisipasi pegawai dan mitra kerja Kejati Papua sebagai bentuk kepedulian sosial serta semangat berbagi berbagi kepada sesama. Ia menjelaskan daging kurban akan dibagikan kepada pegawai masyarakat sekitar kantor hingga panti asuhan di Kota Jayapura agar memiliki manfaat dari Idul Adha yang dirasakan secara luas.
5: Kejaksaan Papua menjalankan kurban jumlah 7 sapi dan 4 ekor kambing yang berasal dari pegawai dan mitra, yang mana nantinya akan kami sumbangkan ke seluruh pegawai masyarakat sekitar dan panti asuhan sekitar. Dan untuk memaknai kurban yang sesuai dengan ajaran agama, kurban siap siapapun dan pas.
6: Untuk jumlah kurban tahun ini dengan tahun kemarin beda atau sama?
5: Meningkat.
6: Oh, meningkat.
5: Meningkat dari tahun kemarin hanya 5, sekarang jadi 7, sapi dan kurban 4 ekor.
4: Menurut Adiantana, momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah semata, melainkan juga menjadi pengingat pentingnya nilai keikhlasan dan pengorbanan dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk bangsa, negara, dan sesama manusia.
5: Keikhlasan
4: diharapkan melalui kegiatan tersebut menumbuhkan nilai-nilai pengorbanan, solidaritas, dan kepedulian sosial yang terkandung dalam perayaan Idul Adha sehingga menjadi semangat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nalik Saulia melaporkan.
1: Saudara dan pemirsa, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua, Herman Mulawarman, melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama warga binaan di Masjid At-Tarbiyah, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Abepura. Kakanwil Herman tiba di area lapas sejak pagi dan langsung bergabung bersama jajaran pegawai serta warga binaan yang telah memadati masjid untuk menunaikan sholat id berjamaah. Pelaksanaan sholat Idul Adha dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Timur dalam suasana aman dan hikmat. Bertindak sebagai imam, Ustadz Irfan Afandi, sementara khutbah Idul Adha disampaikan oleh Ustadz Ibnu Fadil. Dalam khutbahnya, Ustadz Ibnu Fadil mengangkat kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam tentang keikhlasan, pengorbanan, serta ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah juga diajak memperkuat kepedulian sosial dan menjaga persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Papua Herman Mulawarman usai pelaksanaan sholat id turut mengikuti kegiatan penyerahan hewan kurban di Lapas Abepura. Tahun ini panitia menerima 2 ekor sapi kurban masing-masing berasal dari pegawai Lapas Kelas 2A Abepura dan bantuan dari pemerintah Kota Jayapura. Kakanwil Ditjen Pas Papua terlihat menyaksikan langsung proses penyerahan hingga penyembelihan hewan kurban bersama jajaran pegawai lapas. Daging kurban kemudian dibagikan kepada 7 orang yang berkurban, 95 pegawai serta diolah di dapur lapas untuk dibagikan kepada 722 warga binaan pemasyarakatan. Dikatakan Herman Mulawarman, Idul Adha menjadikan momentum memperkuat nilai-nilai keikhlasan, kepedulian dan kebersamaan. Pihaknya ingin warga binaan dapat merasakan suasana hari raya yang penuh makna sehingga pembinaan spiritual yang diberikan dapat menjadi bekal untuk memperbaiki dan kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Saudara, kita beralih ke berita dari Kota Jayapura. Pemerintah kota meluncurkan Koperasi Merah Putih di Kampung Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Senin kemarin. Peluncuran koperasi dilakukan oleh Wali Kota Jayapura Abisai Rolo didampingi Wakil Wali Kota Jayapura, dihadiri oleh unsur Forkompimda, perwakilan DPRK, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian masyarakat melalui pengembangan usaha berbasis koperasi di tingkat kampung dan kelurahan. Wali Kota Jayapura Abisarolo mengatakan peluncuran koperasi di Koya Tengah menjadi langkah awal yang baik dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat khususnya di wilayah perbatasan. Abisai menegaskan pemerintah Kota Jayapura siap mendukung pengembangan koperasi tersebut di seluruh wilayah Kota Jayapura termasuk melalui penyediaan lahan, pembentukan kepengurusan hingga dukungan koordinasi anggaran bersama pemerintah pusat. Sementara Kepala Kampung Koya Tengah, Yunike Rolo menjelaskan, operasional koperasi ini masih menempati bangunan sewa sambil menunggu pembangunan gedung permanen. Pemerintah kampung juga menyiapkan modal awal sebesar 90 juta rupiah untuk mendukung pengembangan usaha koperasi. Pemerintah Kampung Koya Tengah juga telah mengibahkan lahan seluas 15 x 25 meter untuk pembangunan kantor koperasi yang saat ini masih dalam tahap verifikasi administrasi. Keberadaan Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat kampung secara berkelanjutan. Saudara, dalam rangka launching agenda bulan Bung Karno 2026, DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua menggelar kegiatan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi yang dirangkaikan dengan diskusi publik di Kota Jayapura. Berikut laporan Irma Suryani.
7: DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua menggelar nonton bareng film dokumenter Pesta Babi yang dirangkaikan dengan diskusi publik dan launching agenda bulan Bung Karno 2026 Selasa malam 26 Mei 2026 di halaman kediaman Benhur Tomimano, Kota Jayapura. Kegiatan dibuka dengan sambutan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Benhur Tomimano, yang menegaskan pentingnya ruang dialog publik, persatuan dan kepedulian terhadap persoalan masyarakat Papua.
8: Papua tidak boleh terus menjadi panggung pertengkaran, karena terlalu lama rakyat kecil menjadi penonton dari pertarungan kepentingan. Sementara mereka hanya ingin menunggu satu hal sederhana, keadilan dan ketenangan hidup. Kita boleh berbeda pandangan politik, kita boleh berbeda cara melihat pembangunan, tetapi jangan sampai kita kehilangan rasa hormat terhadap manusia Papua itu sendiri. Karena Papua bukan tanah kosong, Papua punya jiwa, Papua punya sejarah, Papua punya adat, Papua punya harga diri. Dan saya percaya, kalau Papua ingin maju, maka pembangunan tidak cukup hanya membangun jalan, tetapi juga harus membangun rasa percaya. Tidak cukup hanya menghadirkan proyek, tetapi juga menghadirkan keadilan. Tidak cukup hanya bicara keamanan, tetapi juga bicara kemanusiaan. Hari ini saya tidak ingin kita terjebak pada kemarahan yang tidak selesai. Mari kita jadikan momentum ini untuk membuka ruang dialog yang lebih jujur, yang lebih damai, dan lebih bermartabat.
7: Peserta kemudian menyaksikan film dokumenter Pesta Babi yang mengangkat isu lingkungan, masyarakat adat, dan dinamika pembangunan di Papua. Diskusi publik menghadirkan Gamel, jurnalis sekaligus aktivis lingkungan, serta Baharudin Farawowan, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Papua Bidang Pemerintahan, Politik, dan Informasi Sistem Hukum Nasional sekaligus praktisi hukum. Dalam diskusi tersebut, Baharudin menegaskan bahwa pesan penting dari film Pesta Babi adalah adanya berbagai persoalan yang dinilai berkaitan dengan pelanggaran terhadap semangat otonomi khusus Papua oleh penyelenggara negara yang ditempatkan di Papua. Menurutnya, pembangunan dan kebijakan di Papua seharusnya berpihak pada perlindungan hak masyarakat adat, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap kekhususan Papua sebagaimana diamanatkan dalam otonomi khusus.
9: Pelanggaran undang-undang otonomi khusus Papua oleh penyelenggara negara yang ditempatkan di Papua, siapa mereka, gubernur, MRP, DPR, kursi OTSUS. Kursi OTSUS kan ada dari kampung kamu tadi. Mereka di mana suara mereka? Kenapa lebih kencang orang yang di Jakarta daripada kita yang ada di sini?
7: Di akhir acara, suasana semakin menyentuh ketika jurnalis sekaligus aktivis lingkungan, Gamel, membacakan puisi tentang Papua yang menggambarkan kegelisahan, harapan, dan suara masyarakat terhadap kondisi tanah Papua hari ini.
1: Saudara Wali Kota Jayapura Abisai Rolo meresmikan Taman Baca Kampung Koya Tengah, Distrik Muara Tami. Peresmian yang turut dihadiri Wakil Wali Kota, unsur Forkompimda, perwakilan DPRK, tokoh masyarakat dan warga setempat ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Jayapura meningkatkan budaya literasi dan minat baca masyarakat khususnya anak-anak. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mengatakan, keberadaan Taman Baca memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak sejak usia dini. Ia berharap fasilitas tersebut mampu menumbuhkan minat baca bagi anak-anak agar kelak menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkualitas. Abisai juga menegaskan, ke depan seluruh kampung di Kota Jayapura diharapkan memiliki Taman Baca sebagai sarana penguatan literasi masyarakat. Sementara itu, Kepala Kampung Koya Tengah, Yunike Orolo menjelaskan, pembangunan Taman Baca bersumber dari dana kampung dengan total anggaran sekitar Rp154 juta. Menurutnya, Kampung Koya Tengah saat ini juga telah memiliki 5 pojok buku yang tersebar di sejumlah titik untuk mendukung aktivitas literasi warga. Ia menambahkan, konsep Taman Baca ini tidak hanya sebagai tempat membaca, tetapi juga dirancang sebagai ruang belajar dan bermain agar anak-anak merasa nyaman untuk datang dan belajar. Pemerintah kampung berharap kehadiran Taman Baca ini dapat menjadi pusat pembelajaran masyarakat, sekaligus mendorong tumbuhnya budaya literasi di lingkungan Kampung Koya Tengah. Dan saudara pendengar, mengakhiri berita, kita simak berita olahraga.
0: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ketua Umum Persipura Jayapura Benhur Tomimano menegaskan, Persipura bukan hanya milik masyarakat Papua, tetapi telah menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. BTM menggambarkan betapa besar kecintaan masyarakat Papua terhadap klub berjuluk Mutiara Hitam tersebut. Menurutnya, Persipura bukan sekedar klub sepak bola, melainkan simbol harga diri dan identitas masyarakat Papua. Ia mengakui para pengurus Persipura sering menerima tekanan dan kritikan keras ketika tim mengalami kekalahan. Meski demikian, BTM menegaskan bahwa dirinya bersama seluruh jajaran manajemen tetap berkomitmen menjaga dan membesarkan Persipura demi masyarakat Papua. BTM juga turut mengenang sejarah awalnya berdiri Persipura yang tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh gereja dan masyarakat Papua pada masa itu. Ia menceritakan bahwa Papua kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pemuda Papua mengalami dinamika politik yang sangat tinggi. Di tengah situasi tersebut, hadir tokoh gereja Pendeta Mesak Koibur, Ketua Sinode Pertama GKI di Tanah Papua yang memberikan perhatian besar kepada generasi muda Papua sehingga lahirnya Persipura Jayapura dan grup band legendaris Black Brothers.
0: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Saudara pendengar, sekian Warta Berita Fajar Papua untuk edisi pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial, YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1, kanal informasi inspirasi. Menikmati suasana hari libur Anda, pendengar, dan menikmati kebahagiaan demi kebahagiaan yang tercipta lewat quality time bersama keluarga. Selamat menikmati saja aktivitas hari ini di edisi hari Kamis ya, tepatnya 28 Mei 2026, selepas berita Fajar Papua yang kami hadirkan secara live dan live streaming di kanal YouTube RRI Jayapura. Anda bisa mendengarkan, menyimak kembali berita-berita kami lewat seluruh rangkaian media sosial milik RRI Jayapura. Dan yang pastinya pendengar, kami terus akan mengupdate informasi-informasi terbaru termasuk perkiraan cuaca yang akan hadir selepas warta berita dari Pro 3 Jakarta. Kini pendengar, 15 menit ke depan masih kami hangatkan suasana pagi hari Anda dengan tabawa deng waktu, alunan suara dari Epo The

Iya, saudara mendengar dimanapun Anda berada, lagu-lagu yang cukup energik ya sudah menemani kebersamaan kita. Tetapi nanti akan terus kami lanjutkan setelah pas warta berita dari Pro 3 Jakarta. Kita langsung saja menuju ke Jakarta dalam warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi pendengar dan pemirsa dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami hadirkan informasi pagi hari ini. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut penjualan hewan ternak untuk kurban meningkat sebanyak 30%. Perum Bulog Kalimantan Tengah meminta toko penyalur beras SPHP untuk memeriksa secara rutin kondisi beras saat ini. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

0: Suasana Idul Adha 1447 Hijriah di Wisma Indonesia Paris, Prancis terasa berbeda bagi warga negara Indonesia dan diaspora yang hadir. Sebab dalam Idul Adha kali ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut hadir bersama WNI dan diaspora. Kepala negara turut mengikuti salat Idul Adha berjamaah dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia di sana yang berada di perantauan. Sebab menurut WNI dan diaspora di Prancis, momentum Idul Adha bersama Presiden menjadi sangat spesial dan membanggakan. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Rabu 26 Mei 2026, Wapres hadir bersama Ibu Selvi Ananda dan kedua putra-putrinya. Wapres dan keluarga tiba di Masjid Istiqlal sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dan kedatangan mereka disambut pengurus masjid, para jamaah dan yang telah hadir sejak pagi. Kita ke informasi olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soehul Fikri sukses melangkah dalam 16 besar Singapore Open 2026 dan mereka menang di babak awal atas Fang Chileng dan Fang Jianli. Unggulan ketiga berhasil meraih kemenangan setelah bermain 3 game dengan skor 15-21, 21-17, 21-15 atas wakil Taiwan. Pemirsa dan pendengar, kita ke informasi pertama. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut pada momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini penjualan hewan ternak untuk kurban meningkat sebanyak 30% jika dibandingkan tahun lalu. Faiz Putra dari Surabaya melaporkan selengkapnya.
1: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut pada momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini penjualan hewan ternak kurban meningkat sebanyak 30% jika dibandingkan dengan tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Kofifa usai melaksanakan ibadah sholat id di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Kofifa menjelaskan seperti yang terjadi di sentra peternakan Banjarrejo, Kabupaten Lamongan, yang sudah berhasil menjual sebanyak 260 ekor dari total stok yang dimiliki, yakni 300 ekor pada periode hari Senin 25 Mei 2026 lalu. Yang menambah bahkan dengan adanya peningkatan tersebut membuktikan bahwa semangat masyarakat Jawa Timur untuk beribadah kurban sangat tinggi dan mampu memajukan kelompok peternak di seluruh Jawa Timur. Terlebih, ia mengapresiasi peningkatan penjualan tersebut juga berkat kesuksesan pengaplikasian sistem penjualan secara digital yang mampu mempermudah teknis penjualan bagi para peternak maupun para pembeli.
2: Yang juga membahagiakan bahwa yang kita kunjungi rata-rata mereka menyampaikan penjualannya jauh lebih signifikan dibanding dengan tahun lalu. Kalau misalnya yang kita kunjungi di Banjarrejo, Lamongan itu mereka punya stok 300 ekor. Pada saat kita ke sana hari Senin yang lalu, itu mereka sudah terjual 260 ekor dan katanya itu sudah meningkat 30% dibanding dengan penjualan di tahun 2025.
1: Sementara Kepala Humas Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Helmi M. Nur, menjelaskan sebanyak 23 sapi dan 49 kambing akan disembeli H+1 Idul Adha dan dibagikan ke masyarakat di Kelurahan Pagesangan dan Gayungan.
3: Kurban sapi dan juga kami di Al-Akbar akan dipotong H+1 tepatnya hari Kamis besok, termasuk kurban Pak Presiden, Gubernur dan sebagainya. Nah, distribusi daging kurbannya itu nanti mengarah ke masyarakat kelurahan di Pagesangan dan juga Gayungan, Menanggal. Itu datanya dikolek dari data Kakin. Hari ini baru akan direkapitulasi termasuk para lembaga sosial atau yayasan yang mengajukan permohonan ke Al-Akbar.
1: Pihak Masjid Al-Akbar memastikan bahwa pembagian hewan kurban tidak dilakukan di area masjid, namun akan diserahkan langsung kepada masyarakat yang sudah terdata berdasarkan data Gakin atau keluarga miskin, lembaga sosial maupun yayasan. Faiz Putra melaporkan.
0: Pengurus Masjid Jami Baiturrahman, Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara menerima 1 ekor sapi kurban dari Presiden yang diserahkan melalui pemerintah Kota Pontianak. Sapi kurban ini memiliki bobot mencapai 1 ton. Kita simak laporan dari Muhammad Rokib dari Pontianak.
4: Oh. Penyaluran hewan kurban dari Presiden itu diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Pontianak Edius Dikantono, Ketua BKM Masjid Baitur Rahman, Kelurahan Batulayang, Kecamatan Pontianak Utara. Satu ekor sapi kurban Presiden itu memiliki berat mencapai 930 kg dengan jenis sapi limosin. Wali Kota Pontianak Edius Dikantono mengatakan penyaluran daging kurban untuk warga yang membutuhkan.
5: Hewan kita ada 23 sapi yang kita sebar di Kota Pontianak, dan ada satu bantuan dari Bapak Presiden, sapi limosin yang kita serahkan kepada Masjid Baitur Rahim Makam Betulayang.
4: Dipilihnya Masjid Baitur Rahman Betulayang ini karena selama masjid itu berdiri sejak 1974 belum pernah menerima sapi kurban dari Presiden. Hal tersebut disampaikan oleh Syarif Mansur Harun Al-Qadri selaku Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Betulayang. Ia menyampaikan bahwa pihaknya langsung membentuk panitia pelaksana untuk proses penyembelihan hingga pendistribusian kepada warga yang melibatkan Ketua RT dan RW.
6: Jadi waktu itu banyak nih pada ikan tuh oleh kota mengenai ini. Kalau dia mau kali datang dari sapi ini, dia jelaskan ada gambarnya bentuknya. Jadi kami ini bentuk panitia, kan dia 20 orang dan sampai ke kota. Jadi kalau kesannya ada yang teman saya itu, yang Ian itu, dia yang nyalur ini. Jadi panitia kan 20 orang, jadi orang-orang lain tidak akan mengganggu.
4: Satu di antara warga Betulayang, Syarif Abdul Qadir Al-Qadri, mengaku senang dipilihnya Masjid Baitur Rahman Betulayang sebagai pelaksana salah satu sapi kurban Presiden.
7: Dari Presiden itu banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Terus selanjutnya nanti kedepannya mudah-mudahan yang masjid yang belum mendapatkan bantuan Presiden itu semoga cepat dapat seperti Masjid Baitur Rahman yang ada sekarang.
4: Dalam penyaluran daging kurban ini, panitia dan pengurus Masjid Jami Baitur Rahman Betulayang menggunakan besek dari pemerintah Kota Pontianak untuk mengurangi sampah plastik. Penerapan besek ini juga berlaku bagi seluruh pengurus maupun panitia penyelenggara kurban di Kota Pontianak. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Roki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah pemerintah Kabupaten Kediri yang mengajak masyarakat memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya laporan dari Anne Kusuma dari Kediri.
1: Pemerintah Kabupaten Kediri mengajak masyarakat memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajakan tersebut disampaikan dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung An-Nur Parai. Pemerintah daerah menilai Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, namun juga menjadi pengingat pentingnya semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan dan warga kurang mampu. Di kesempatan tersebut, Bupati Kediri Hanidi Tohimohon Pramana melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Muhammad Solikin menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, terutama warga desil 1 dan juga desil 2. Pemerintah daerah juga mengingatkan panitia kurban agar proses penyembelihan hewan kurban dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaan ibadah kurban di momentum Idul Adha ini berjalan lancar dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Bagaimana komitmen kita, khususnya pemerintah daerah tetap peduli dan berbagi, khususnya untuk memperkuat layanan dasar bagi kelompok rentan, kebutuhan khususnya untuk desil 1-2. Pemerintah daerah komitmen menjadi prioritas utama, dan yang kedua bagi jamaah kita yang semaksan haji, kita berdoa mudah-mudahan semuanya kita kekuatan lancar dan kesehatan ini harap untuk bersama dan hasilnya makruh. Dan yang ketiga bagi panitia korban ini berpesan melaksanakan sesuai syariat dan hukum agama. Tentu mudah-mudahan ini jadi amal ibadah bagi semua panitia, khususnya untuk layani masyarakat yang melakukan korban.
1: Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Agung An-Nur Parai David Fuadi menjelaskan bahwa distribusi daging kurban tahun ini telah dipetakan untuk masyarakat sekitar masjid, sejumlah lembaga, serta warga kurang mampu. Pada Idul Adha tahun ini, Masjid Agung An-Nur Parai menyembelih 6 hewan kurban yang terdiri dari 2 ekor sapi dan 4 ekor kambing.
3: Ya, 2 lembu dan 4 kambing. 4 lembu dari yang satu dari Mas Bup, dari Mas Bupati Kediri. Kemudian yang satu dari Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Kemudian yang 4 kambing dari masyarakat.
1: Momentum Idul Adha ini diharapkan dapat mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus juga memperkuat semangat berbagi serta kepedulian antar sesama di Kabupaten Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dari Kediri kita ke Palangkaraya, Perum Bulog Kalimantan Tengah meminta toko penyalur beras SPHP untuk memeriksa secara rutin kondisi beras apabila kualitasnya menurun dan bisa langsung ditukarkan dengan yang baru di kantor Bulog. Aga Jaya Bijaksana melaporkan dari Palangkaraya.
4: Ya, nah ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu.
5: Keluhan masyarakat terkait kualitas beras SPHP dinilai kurang layak di Palangkaraya mendapat tanggapan dari Perum Bulog Kalimantan Tengah. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut penurunan kualitas terjadi karena beras terlalu lama disimpan di tingkat toko. Erwin juga mengakui pihaknya telah menelusuri informasi yang beredar dan menemukan bahwa beras bukan dibeli langsung dari mitra resmi Bulog, melainkan dari toko lain yang menyimpan stok cukup lama sehingga kualitas beras menurun.
4: Konsumen itu membeli toko, toko itu membeli dari mitra kami. Gitu ya. Nah, ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu. Sudah hampir sebulan bahkan katanya. Yang namanya beras nih ketika disimpan lebih dari sebulan ataupun sangat lama pasti akan berkurang kualitasnya kan gitu. Nah, makanya kami juga alhamdulillah sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Beliau sudah menukar kembali ke tokonya, jadi sudah digantikan dengan yang baru atau dengan yang memang sesuai standar kualitasnya lah gitu ya. Nah, ketika memang nanti terjadi lagi seperti itu, kami sudah mengimbau ke toko-toko agar ketika memang stoknya sudah tersimpan lama di toko-toko itu, silakan kembalikan ke kita di toko ya. Jadi anggaplah misalnya sudah 2 minggu itu kan beras tersimpan lama tadi itu pasti akan berkurang kualitasnya.
5: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Sucipto, menanggapi kualitas beras dari Bulog. Menurutnya, di era tahun 90-an, para PNS diberi beras milik pemerintah yang akrab disapa beras Dolok ini. Pada era tersebut, ketika masih aktif sebagai abdi negara, lanjut Sucipto, tidak ada masalah terkait rasa dan bentuk dari beras yang diproduksi oleh Bulog untuk para PNS. Itu artinya beras Bulog yang saat ini berubah nama menjadi SPHP tetap memiliki kualitas yang tidak kalah dari beras lainnya di pasaran dan masih diminati oleh masyarakat.
6: Bagus ya kualitasnya, kalau zaman kami itu dibagi tidak ada masalah, bagus. Tahu yang baru-baru ini saya juga, karena kami nggak lagi dapat beras, hanya dapat dengan uang. Jadi kami tidak nggak tahu lagi, dengan uang itu kami membeli beras, kami tambah lagi harganya. Karena beras yang dijual di pasaran itu sekarang kan

0: pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kecerdikan menangkap peluang bisnis yang dikemas dengan inovasi yang unik membuat Tatak mampu mengepakkan sayap sukses lewat usaha sandal custom. Kami hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta bersama Rosihan Anwar.
1: Udah sebelumnya itu memang suka yang kayak jalan-jalan, jadi kayak motoran sama temen jalan-jalan gitu. Terus seringnya itu kalau kita terutama muslim itu kan karena kalau mampir di masjid gak ada sandal wudhunya toh. Nah jadi di awal-awal itu memang untuk pengalaman pribadi aku.
2: Berawal dari keresahan sederhana yang ditangkap oleh Fitri Aryani, yaitu sulitnya mencari sandal untuk wudhu ketika singgah di masjid atau musola, serta pengalaman kerap tertukarnya sandal yang ia gunakan, membuat Fitri Aryani tergerak untuk membuka usaha yang unik.
1: Dengan teman-teman itu terus punya ide kalau kita jalan-jalan, paling enggak ada yang ditinggalkan pada saat kita wudhu, daripada dibawa pulang lagi gitu loh, paling enggak udah ditinggal aja sandalnya.
2: Ya, wanita berusia 46 tahun itu populer sebagai pemilik UMKM pembuatan sandal custom bernama Tatak by Sandal Wudhu atau sandalwudhu.net.
1: Nah, di awal itu ternyata kalau pakai yang sablon itu nanti luntur, baru dipakai wudhu beberapa kali luntur. Oh, jadi aku terus kepikiran kesini-kesini kayak jadi kayak bisnis juga ya, karena ternyata teman-teman juga pengen juga sedekah, nggak cuma aku. Jadi awalnya aku cuma pesen paling cuma 1 kodi 2 kodi gitu, rutin-rutin kepikiran, oh berarti cari juga yang bisa ngadain, maksudnya pemesanan yang agak banyak tapi juga dengan proses yang berbeda.
2: Pandemi COVID-19 yang bagi sebagian besar masyarakat menjadi masa suram perekonomian melahirkan ide dan kreativitas baru dari brand Tatak by Sandal Wudhu. Fitri Aryani mencoba memberanikan diri untuk memperluas segmentasi pasar di kala pandemi tengah mengganas.
1: Jadi karena di corona itu juga ngaruh kayak pada saat itu kalau sandal wudhu aja segmennya kan cuma satu, terus ternyata bencana itu juga ngaruh di bisnis toh pada saat itu. Jadi aku kepikiran yang awalnya sandal wudhu terus custom nama, jadi custom nama nanti segmennya bisa kayak yang ini, contoh itu nanti ke SDIT, perusahaan yang mau branding, jadi nama perusahaannya, jadi branding juga charity gitu-gitu, jadi sedekah tapi juga nanti nulisin nama, entah nama brand, nama perusahaannya, terus kesini-kesini juga, oh ngerambah juga di oleh-oleh gitu.
2: Fitri Aryani menjalankan Tatak by Sandal Wudhu sebagai usaha keluarga. Bersama sang kakak, Farus Daryadi, dirinya mulai mengembangkan usaha sandal custom tersebut sejak tahun 2019 silam. Menariknya, usaha itu turut terbantu ketika mengikuti program pelatihan Brinkubator yang diadakan oleh Rumah BUMN Yogyakarta.
1: Aku juga dulu kan ikut awal kan ikut kelasnya di BRI. Jadi kadang yang unik itu bahwa mentornya itu sebenarnya sudah jadi pelangganku. Nanti terus ketemu di kelas itu, biasanya kan nanti ada pengenalan toh, produknya apa, oh ini lah. Lah aku juga udah make gitu, kadang oh udah gitu. Seru juga. Terus kadang kalau lihat di pengalaman, kadang di jalan sandalku dipakai. Jadi kadang oh punya aku, kadang mereka enggak ngerti bahwa itu produk kita. Ya, mungkin karena apa sih juga kita belum begitu besar juga toh. Jadi kadang hal-hal sederhana juga kadang udah lebih enak sih.
2: Selain program Brinkubator yang diinisiasi Bank Rakyat Indonesia, Fitri Aryani juga terbantu kucuran kredit dan berbagai program pendampingan dari bank plat merah tersebut sejak awal merintis usaha.
1: Kalau kur nggak bisa dipungkiri tetap membantu kita UMK kan, maksudnya dengan istilahnya keterbatasan modal, terus ada pembiayaan, paling nggak kayak suntikan dana itu nggak bisa dipungkiri, bikin kita juga roda ekonominya kan muter kan. Terus juga keringanan jadi bunganya juga apa sih istilahnya, jangkanya kan juga kita bisa milih entah yang mau 1 tahun, 2 tahun atau berapa tahun gitu.
2: Sementara itu, Farus Daryadi yang memimpin lini produksi sandal wudhu.net berujar menjaga kualitas produk menjadi cara utama selain inovasi agar tetap dapat eksis di bisnis alas kaki atau sandal custom.
3: Yang jaga itu produksinya, ya

0: Jadi biar itu kalau pakai nggak awetnya enggaknya itu kan bagusnya kan biasanya lainnya biar nggak lepas kan gitu.
1: Farus Daryadi pun tak muluk-muluk. Ia dan keluarganya berharap Tatak Bayi Sandal Wudhu terus dapat menunjukkan eksistensinya dan membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar Kampung Danukusuman, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
0: Ya, jalannya cuma masih jalan terus ini. Jadi ada juga banyaknya kurangnya ada. Ya itu apa ya, malunya itu biar ada terus ya, harapannya itu maju itu.
1: Inovasi pun terus dilakukan kakak beradik Fitri Aryani Farus Daryadi. Salah satunya sejak 2023 silam, sandalwudhu.net mulai memproduksi sandal beraksara Jawa sebagai oleh-oleh khas dari Kota Yogyakarta. Pendengar, Tatak Bayi Sandal Wudhu yang diambil dari ungkapan bahasa Jawa yaitu tatak, tetek, tutup yang bermakna ketabahan, stabilitas, dan kekuatan telah menjadi inspirasi bagi Fitri Aryani untuk menciptakan produk sandal yang berkarakteristik kuat, stabil, dan tahan lama.
2: Kalau harapannya paling enggak tetaplah lebih berkembang. Berkembang itu berarti juga nanti terkait alatnya juga berkembang.
1: Dari Yogyakarta, Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.

Informasi dari Yogyakarta tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun kami pastikan kami akan terus menemani Anda di Indonesia Menyapa Pagi. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan pertahanan lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Circiati yang main di Parma. Dan di tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal di tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irankunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Tahukah kamu, menjalankan ibadah kurban gak boleh sembarangan hewan loh. Hewan yang dipilih harus dalam kondisi fisik kesehatan yang baik. Hewan tersebut tidak boleh memiliki cacat atau kelainan yang signifikan sehingga menyebabkan tidak sahnya hewan kurban tersebut. Kondisi hewan yang tidak memenuhi syarat untuk dikurbankan, seperti hewan yang buta sebelah atau keduanya, hewan yang pincang atau tidak dapat berjalan normal, hewan yang sangat kurus dan tidak memiliki lemak atau daging yang cukup, hewan yang sedang hamil atau menyusui, dan hewan yang sakitnya tampak jelas. Apakah tahun ini kamu akan menjalankannya? Semoga ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin.
1: Welcome to Atlanta. Yeah, that Atlanta. You feel that?
2: Kota Atlanta melakukan perubahan infrastruktur besar-besaran sebagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 di kota ini. Salah satu yang dilakukan adalah proyek pembangunan distrik khusus bernama Centennial Yards atau yang dikenal dengan nama The Gulch. Presiden proyek Centennial Yards, Brian McGowan, menjelaskan ini akan menjadi proyek bersejarah karena lokasinya berada di titik 0 km Atlanta.
3: Tempat kita berdiri saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.
2: Dengan berbagai fasilitas yang akan berdiri di lokasi ini, Centennial Yards akan menjadi wajah baru Atlanta saat menyambut para penggemar dari seluruh belahan dunia pada musim panas nanti.
3: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini akan mengubahnya.
2: Sementara itu, berbagai lini bisnis Atlanta juga bersiap untuk ajang akbar 4 tahunan tersebut. Pemasukan jutaan dolar akan menjadi salah satu dampak ekonomi yang diharapkan para pengusaha. Sebagaimana disampaikan oleh April Vassal, perwakilan manajemen Hotel Reverb di Atlanta. Sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atlanta sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan 1 pertandingan semifinal.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura selepas warta berita yang sudah kami relay dari Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional, dan sudah mengantarkan kita pada pukul 7:30 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia selalu memonitor siaran kami lewat frekuensi kesayangan kita 96,0, 97,6, 93,55 untuk wilayah Sentani dan sekitarnya.

0: Pro 1, kanal inspirasi.
1: Saudara pendengar, sesaat lagi kita akan simak informasi perakiraan cuaca yang kami relay bersama prakirawan cuaca dari BMKG, prakirawati dari BMKG yang akan menginformasikan terkait dengan bagaimana perkembangan cuaca terkini. Kita berharap semoga di edisi hari Kamis cuaca bersahabat sehingga semua rangkaian aktivitas kita bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, tanpa mengalami kendala apapun juga. Cuaca itu memang sangat penting sekali dan sangat mendukung setiap aktivitas kita, terutama buat aktivitas yang membutuhkan energi di lapangan. Ketika cuaca mendung, cuaca hujan, ya pasti akan bisa merubah segala rencana yang Anda susun, dan itu kita harapkan semoga di hari ini kalaupun hujan hanya hujan lewat-lewat saja, ya bersahabat, dan bisa membuat semua bisa berjalan dengan lancar. Baik pendengar, di manapun Anda berada, kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi perkiraan cuaca.
2: Selama ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia. Salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.

0: Ikan mujair sudah sangat dikenal dan dikonsumsi masyarakat Indonesia. Namun saat ditanyakan siapa penemunya, banyak orang yang dia membisu karena tidak tahu.
1: Ikan mujair, ikan mujair.
0: Ikan mujair pertama kali ditemukan oleh sesosok pahlawan bernama Pakde Mujair. Masyarakat kemudian menamai mujair untuk mengenang sang penemu. Penemuan jenis ikan ini berawal ketika Pakde Mujair pergi ke Teluk Serang yang terletak di Laut Selatan daerah Blitar, Jawa Timur. Di sana ia menemukan ikan mujair dan membawa ikan itu pulang untuk dipelihara di kolam perkarangan rumahnya. Ikan itu berkembang cepat dan mendapat perhatian warga desa serta warga Belanda yang menjabat sebagai kepala penyuluhan perikanan di Jawa Timur. Seperti ditulis harian pedoman edisi 27 Agustus 1951, pemerintah Hindia Belanda mengapresiasi usaha mujair membudidayakan ikan mujair dengan memberinya santunan sebesar Rp6 per bulan dan mengangkat mujair sebagai pegawai negeri. Di masa kemerdekaan, tepatnya 6 tahun setelah Indonesia merdeka, Pakde Mujair menerima surat tanda jasa dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas jasanya sebagai penemu dan perintis perkembangan ikan.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya ini diperkirakan secara berlambat, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca.

0: waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 7:37 menit waktu Indonesia Timur. Dan info atau perkiraan cuaca untuk edisi pagi hari ini akan segera kami hadirkan. Update terkini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kami sudah terhubung bersama Noval di ujung telepon. Selamat pagi, Bang Noval.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Iya, bagaimana kabar, sehat ya?
2: Baik, Kak.
1: Baik. Ya, Kak Noval, silakan untuk informasi perkiraan cuaca secara umum untuk wilayah Papua dan sekitarnya untuk edisi pagi hari ini. Silakan, Noval.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Jayapura dimanapun Anda berada. Bersama saya, Noval, akan memberikan informasi perkiraan cuaca yang berlaku pada hari ini, 24 jam pada hari Kamis, 28 Mei 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Papua diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 87 hingga 99%. Untuk arah angin sendiri, dominan dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 2 hingga 8 km per jam.
1: Iya, kemudian Noval, untuk pembagian daripada hujan dan cuaca di pagi hari ini atau sepanjang hari ini mungkin bisa diinformasikan terkait dengan bagaimana cuaca di pagi hari, siang hari, malam hari, bahkan dini hari itu meliputi wilayah mana saja, silakan.
2: Baik, adapun untuk potensi hujan ringan hingga sedang hari ini akan terjadi pada pagi hari untuk wilayah Kabupaten Jayapura, Kerom, Tarmi, Mamberamo Raya, Biak Numfor, Supiori, dan Kepulauan Yapen. Kemudian pada siang hari, hujan ringan akan terjadi pada wilayah seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mamberamo Raya, Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Untuk pada malam hari juga masih sama, cukup merata hujan ringannya kecuali di Biak Numfor. Dan pada dini hari, untuk yang tidak mengalami hujan ringan, yakni untuk Carmi, Mamberamo Raya, Kepulauan Yapen, dan Waropen.
1: Kemudian untuk informasi terkait dengan bagaimana kondisi perairan, baik itu apa tinggi gelombang dan lain sebagainya, informasi dari BMKG?
2: Ya, untuk informasi perakiran tinggi gelombang sendiri di utara Papua, ketinggian berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dengan arah angin dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 2 hingga 25 knot. Untuk kecepatan gelombang dan angin tertinggi ini sendiri berada di utara Biak, tepatnya di Samudra Pasifik di utara Papua. Kemudian untuk perairan selatan Papua, ketinggian berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dengan arah angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 20 knot.
1: Oke, berarti agak sedikit ini ya, cukup rendah untuk wilayah selatan, tetapi untuk wilayah utara cukup harus diwaspadai karena mencapai hampir 2,5 meter dan 25 knot ya untuk maksimalnya.
2: Ya, betul.
1: Kemudian Noval, untuk informasi terkait dengan bagaimana pasang surutnya air, waktunya kapan saja, Mas Noval?
2: Untuk pasang sendiri diperkirakan naik pada pukul 18.04 waktu Indonesia Timur setinggi 1 meter dan untuk surutnya sendiri diperkirakan pada pukul 11.24 waktu Indonesia Timur turun sedalam 0,6 meter dan pada pukul 23.19 waktu Indonesia Timur sedalam 0,6 meter.
1: Ada informasi tambahan lagi, Noval, selain yang sudah disampaikan tadi?
2: Ya, mungkin lebih ke himbauan aja untuk lebih mewaspadai wilayah-wilayah dengan potensi hujan sedang hingga lebat yang berlangsung secara singkat karena dapat berpotensi menyebabkan banjir dan bencana hidrometeorologi lainnya. Kemudian untuk perahu nelayan harap diperhatikan resiko tinggi di wilayah utara Papua, khususnya di wilayah perairan utara Biak, karena ketinggian gelombang bisa lebih dari 1,25 meter.
1: Oke, baik, terima kasih Mas Noval. Tetap jaga kesehatan, sukses selalu, dan kami nantikan informasi terbarunya bersama BMKG esok hari. Terima kasih Mas, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Baik, saudara pengarah, bersama Noval selaku prakirawan cuaca dari BMKG yang sudah menginformasikan terkait dengan bagaimana perkembangan cuaca terkini.
0: Demikian perkiraan cuaca hari ini.

makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

0: karenanya kita terlindung dari terik matahari. Karenanya kita terlindung dari polusi. Karenanya kita berlimpah air bersih. Itulah hutan kota pelindung kita. Ayo jaga hutan kota untuk masa depan kita. Banyak pohon, banyak rezeki.
1: Begitu banyak kebaikan yang bisa kita petik dari pohon. Satu pohon banyak manfaat, menyejukkan kota, mengurangi polusi udara kota, dan menambah keindahan kota. Menjaga hutan kota, menjaga hidup kita.

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Tobati selaku pemilik ulayat kawasan hutan bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

monitor kita di sini di Pro 1 RRI Jayapura, semoga terhibur selalu. Baik pendengar, sudah pukul 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda yang sedang berkendara. Selamat menikmati aktivitas perjalanan. Semoga lancar dalam perjalanan, tidak menemui kendala, tidak menemui kemacetan. Dan kita masih menikmati suasana hari libur berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha yang kemarin dilaksanakan oleh seluruh kaum muslimin dan muslimah. Tetapi saat ini masih ada rangkaian pelaksanaan Hari Raya Kurban. Mungkin masih ada masjid-masjid yang melakukan pemotongan hewan kurban. Masih ada pembagian, jadi tinggal Anda menyesuaikan

Saudara pendengar di mana-mana Anda berada, sudah pukul 8:16 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi inspirasi. Iya, saudara pendengar masih menghibur Anda, menemani kebersamaan kita. Jangan bilang kalau lagu-lagu yang Mbak Ida sampaikan atau hadirkan membuat Anda hanya berdiam di tempat saja tanpa melakukan gerakan apapun juga. Itu nonsen ya, mustahil ya. Yang pastinya saudara pendengar, sekecil apapun musik yang kita dengarkan, yang cocok di hati pasti deh ada suasana yang spontanitas membuat kita bergoyang. Hanya sekedar menggeleng-geleng kepala, hanya sekedar menggerak-gerakkan jari kita, atau hanya memainkan kaki, bahkan juga menggerakkan seluruh tubuh kita. Asik ya. Itu akan mendatangkan suasana sehat untuk Anda, terutama ketika pikiran kita enjoy, badan kita lentur, menggerakkan badan kita ke kanan kiri. Dan biasanya ketika semuanya kita rasakan nikmat dan asik ya, itu pasti akan ada signal-signal kesehatan yang mungkin akan membuat suasana stres kita hilang, suasana marah kita hilang, suasana emosi kita hilang, yang ada adalah ceria dan sukacita. Baik, pendengar dimana-mana Anda berada, sudah pukul 8:17 waktu Indonesia Timur. Dan saudara pendengar, kami informasikan bahwa esok hari Analisis Papua Strategis akan melakukan konferensi APS 3 2026 bertempat di Papua Youth Creative Hub. Dan saudara pendengar, akan hadir tokoh-tokoh penting Indonesia dan selaku tuan rumah Matius D. Fakiri selaku gubernur Papua, dan juga selaku pemilik tanah adat di Kota Jayapura Bapak Ondo Afi Dr. Abisai Rolo, akan kedatangan tamu-tamu penting seperti Wamendagri Ibu Ritka Haluk, kemudian Wamenham Bapak Mugianto, kemudian juga ada Sasakawa Foundation Yamagata.

Dan yang pastinya saudara pendengar, Anda pasti sudah tidak asing lagi bersama Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat yang nanti akan hadir esok hari di Papua Youth Creative Hub ya, atau PCYH. Dan saudara pendengar, setelah acara pembukaan nanti akan dilanjutkan dengan talk show yang menghadirkan Wakil Menteri HAM Bapak Mugianto, kemudian Sasakawa Peace Foundation Mr. Jim Fujimoto, dan juga Yamagata Papua Friendship Association and Chairman of APS Jepang yaitu Mr. Akitos. Kemudian saudara pendengar akan juga menjadi moderator yaitu Food and Agriculture of Organization dari United Nations, dan juga ada Prof. Rudolf Wirawan PhD atau PhD dari University and Representative APS Australia. Kemudian ada dari University Indonesia yaitu Profesor Dr. LG Saraswati Putri, dan juga dari Cendrawasih

University, Ibu Dr. Marlina Flasi, Peach Hadi. Wow. Dan saudara pendengar, tahukah Anda bahwa pada pelaksanaan Konferensi Analisis Papua Strategis akan membahas terkait dengan satu topik yang sangat-sangat menarik untuk kita tahu bersama di Papua, walaupun acara ini terbatas sesuai dengan pendaftaran dari link yang dibuka ya saudara.

Ya, saudara pendengar, akan dibahas terkait dengan inovasi pembangunan berbasis etnosains mewujudkan percepatan pembangunan Papua menuju Indonesia Emas 2045. Dan saudara pendengar, ini merespon dinamika pembangunan tanah Papua sebagai penguatan terhadap kebijakan di tanah Papua dengan nomor Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 21 tentang otonomi khusus Provinsi Papua.

Dan saudara pendengar, kita doakan saja semoga konferensi analisis Papua strategis ini bisa sukses dan berhasil. Karena memang fokus utama adalah bagaimana mengembangkan SDM Papua, bagaimana memberdayakan masyarakat adat di kampung, kemudian konektivitas multimoda, ekonomi lokal dan juga keberlanjutan sosial, serta sinergi kebijakan Otsus 2, DOB dan RIPP 2023-2045. Konferensi ini dirancang sebagai platform dialog kebijakan dan kolaborasi multi pihak yang konstruktif.

Saudara pendengar masih terus berlanjut sampai jelang pukul 9 pagi dan nanti pada pukul 9 kita simak warta berita dari Pro3 Jakarta. Dan saudara pendengar jangan lewatkan pada pukul 10 pagi kami hadir bersama GMP Gerakan Membangun Papua dari RRI Merauke yang dirilai Sekorwil Nusantara 1 Papua, dan kami akan relay pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Ya, setelah itu saudara pendengar kita nikmati satu persembahan dari Kakak Wiliano Wiyai. Tadi ada apa? Pizza Maladaka, Tamang Pukisa, Presley Niki Julu, kemudian ada pula, oh sebelumnya ada Mantan Menyesal ya. Kemudian yang sementara ini masih menikmati, kita nikmati adalah sebuah tembang dari Kakak Wiliano Wiyai.

0: Oke, saudara pengganti dimanapun Anda berada, kami puas-puasin untuk Anda bisa menikmati suasana pagi dengan segunung aktivitas Anda. Tetapi juga kami hadirkan lagu-lagu penyemangat suasana pagi hari Anda sampai jelang pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, sambil kita menunggu ya pergantian waktu pukul 9 pagi, Anda punya berbagai aktivitas tetap dilaksanakan, Anda tetap melaksanakan semua yang menjadi prioritas Anda, dan semoga saja tidak menemui kendala untuk setiap aktivitas Anda yang berlangsung sampai saat ini. Baik saudara pendengar, Kasdam 17 Cendrawasih dorong generasi emas Papua untuk bisa berkarya. Saudara Kepala Staf Kodam Kasdam 17 Cendrawasih Brigadir Jenderal TNI Haryantana menegaskan pentingnya kolaborasi terhadap seluruh elemen masyarakat dalam menyiapkan generasi muda Papua menuju Indonesia Emas 2045. Hal itu disampaikan usai menghadiri kegiatan Coffee Morning digelar di Korem 172 Praja Wirayakti. Tema yang diangkat adalah menyiapkan generasi muda Papua dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Menghadirkan tokoh agama, tokoh adat pemerintah daerah, akademisi Majelis Rakyat Papua, hingga unsur kesehatan dari berbagai lembaga di Papua, Brigjen TNI Haryantana menegaskan forum tersebut merupakan langkah positif. Hal ini penting untuk menyatukan pandangan, membangun sumber daya manusia Papua yang unggul dan berdaya saing.
1: Pinggir, mantan harus tahu benar di posisi, dong ditanpa sempat tuh bukan di hati.
0: Dan saudara pendengar, Kasdam berharap bahwa forum seperti ini terus dilakukan sebagai ruang pembangunan komunikasi dan solusi bersama, terlebih dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pembinaan generasi muda di tanah Papua. Pembangunan Papua tidak hanya berfokus pada infrastruktur saja, tetapi juga penguatan sumber daya manusia sebagai fondasi masa depan daerah dan bangsa.
1: Anjir.

Iya, saudara pendengar, di mana pun Anda berada, Anda yang bisa memantau siaran kami. Sementara ini terjadi pemadaman listrik di studio RRI Jayapura. Tapi mungkin Anda bisa memantau siaran kami, kami masih bisa menyapa Anda. Kita langsung akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.